0: Desa Nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini, bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan, saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
1: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
2: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Miangas.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
5: Pinten, Bu, kemasan, Bu, yang minyak kita.
4: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Yang nyari padahal banyak ya, Bang. Hari ini masih langka ya, Mas?
6: Langka.
4: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
7: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8:30 waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk lanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MR Kan Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
8: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alam-alam, ya, itu dia sudah berlian, ya, berlian. Dan kalau yang tidak sempat, sebenarnya nanti dipandu, ya, nanti di Jeddah, ya, untuk mengambilnya. Ya.
7: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisahkan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agrani Sihombing, Kru 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kepala Dakar Makkah, Ihsan Faisal, mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo, Alam. Ya, nanti kami akan coba hadirkan pada kesempatan berikutnya, di mana Kepala Dakar Mekkah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.

0: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah
3: ditemukan. Kasus praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
4: Tender untuk joki ini sudah mewanti-wanti pada joki atas nama HIR ini. Bahkan nama klien atau ya pemberi order kemudian mengaparkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
3: Sebelumnya Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
2: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
3: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Ina Liem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
5: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya. Karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
6: Ya, indikator sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Wina ya.
5: Gengsi, tapi ya, di balik itu ada kepentingan ekonomi, ya, masa ini.
6: Betul.
5: Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
3: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk
5: tapi
3: Indonesia.
5: Tapi dianggap itu opsi kedua dan dianggap juga gagal gitu.
0: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
7: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos maka yang masuk kampus bukan yang paling layak tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
1: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran, terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih nggak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih, pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal. Sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatih, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, Kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. Dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Madya Rita Kusuma Dewi, meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Rajia Salsabila dan Iis Rothfork dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kita ikuti informasi cuaca hari ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, saatnya kita mengikuti informasi cuaca yang tentunya dapat membantu Anda dalam beraktivitas tentunya dan memudahkan Anda untuk beraktivitas di luar rumah. Kita telah terhubung pendengar di pagi hari ini dengan rekan Batara dari BMKG Tampa Padang. Rekan Batara, selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Nita.
1: Baik, rekan Batara, apa kabar pagi hari ini?
2: Alhamdulillah, baik, Mak.
1: Alhamdulillah. Silakan informasinya, rekan Batara.
2: Baik, terima kasih dan selamat pagi kepada seluruh pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami dari BMKG Tampa Padang akan menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Senin tanggal 11 Mei 2026. Yang berlaku dari pagi hingga dini hari nanti. Baik, langsung saja untuk pagi hari ini, kondisi cuaca di wilayah Sulawesi Barat diperkirakan cenderung hanya cerah berawan hingga berawan saja. Kemudian untuk siang dan sore harinya, ini berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, kemudian Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, kemudian Kabupaten Mamuju Tengah, tepatnya di Kecamatan Tobada, Topoyo, dan Karosa, serta di wilayah Kabupaten Pasangkayu. Selanjutnya, untuk malam harinya, ini berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, kemudian Kabupaten Majene, tepatnya di Kecamatan Tubu, Ulumanda, dan Malunda, kemudian Kabupaten Mamasa, tepatnya di Kecamatan Mesawa, Sumarorong, Mehalaan, Mambi, Arale, dan Tabulahan, kemudian Kabupaten Mamuju, tepatnya di Kecamatan Kalumpang, Bonehau, Tapalang, dan Tapalang Barat, kemudian Kabupaten Mamuju Tengah, tepatnya di Kecamatan Karosa, serta di sebagian besar wilayah Kabupaten Pasangkayu. Selanjutnya untuk dini hari, ini berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Polewali Mandar, tepatnya di Kecamatan Tapango, Matanga, Bulo, dan Mabili, kemudian Kabupaten Mamasa, tepatnya di Kecamatan Mesawa, Sumarorong, Arale, Mambi, dan Buntumalangka, kemudian Kabupaten Mamuju, selanjutnya Kabupaten Mamuju Tengah, dan di wilayah Kabupaten Pasangkayu, tepatnya di Kecamatan Dapurang, Sarudu, Pasangkayu, Bambalamotu, Bambaira, dan Sarjo. Untuk suhu hariannya sendiri, ini diperkirakan berkisar antara 16 hingga 32 derajat Celcius. Kelembapan darahnya berkisar antara 66 hingga 93%. Arah angin bertiup dari arah timur hingga barat dengan kecepatan 2 hingga 34 km per jam. Untuk peringatan dininya, harap waspada adanya potensi angin kencang di wilayah pesisir Kabupaten Majene, tepatnya di Kecamatan Banggai Timur, Banggai, dan Pambuang. Dan untuk informasi tinggi gelombang berkisar antara 1,25 atau 2,5 meter atau dalam kategori gelombang sedang, ini berpeluang terjadi di wilayah perairan Majene. Baik, demikian informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan kami kembalikan ke rekan di studio. Terima kasih.
1: Baik, rekan Batara, terima kasih atas penyampaian informasinya di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
0: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

ekonomi kreatif. Mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya tingkatkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: opini publik.
1: Yang saya sesalkan sekali adalah fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh pemerintah kita ini, seperti lampu jalan, kayak di Pantai Manakar biasa kadang akinya hilang.
0: Saya coba akomodir pendengar dulu yang pagi ini bergabung.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dengan siapa, ya, Pak?
2: Saya Raffi Andi dari Tareluk. Kebetulan saya ini kerja di Jakarta, ya.
0: Iya.
2: Iya, bolak-balik seminggu dua minggu gitu balik lagi. Nah, sangat memberatkan sebenarnya kalau bicara masalah PCR ini, ya.
3: Adi Gomang di Mamuju Tengah.
0: Informasi apa yang disampaikan dari Mateng, Pak?
3: Ya, cuman ini aja untuk masukan Pemkab Mamuju. Di jalan arteri itu kan, di situ ya merupakan kita punya jalanan yang kita banggakan. Tapi saya lihat kemarin saya lewat itu kotor, Pak. Iya, jadi mesti ada pembenahan kebersihan lah. Jadi saya kira itu perlu perhatian khusus supaya Mamuju keren benar. Kalau perlu di tamannya ditata, Pak.
4: Jadi solusinya kalau di daerah Simbuang ini sepanjang sungai, sungai besar ataupun sungai kecil itu harus ditanggul, Pak. Kemarin ini banyak orang datang ukur. Kenapa cuma diukur saja? Itu kan tidak pernah lewat dan tidak pernah kurang. Tetap begitu saja.
0: Iya,
4: solusinya itu harus ditanggul. Ini masukan saya kepada pemerintah. Barangkali bisa dijembatani. Karena kalau saya mau bicara kan mungkin tidak didengar pemerintah, Pak. Tapi ini kan usulan dari masyarakat. Bukan cuma saya saja.
0: Betul.
4: Iya, oke. Sekian. Assalamualaikum.
0: Terima kasih, Pak Anas. Di Simbuang.
5: Sampaikan komentar, opini, atau aduan seputar layanan publik di 0822 9609 0996, 0426 2322 443. Setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah.

Ya, pendengar, kembali lagi bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju pastinya, dan kita masuk dalam segmen Ruang Opini Publik. Dan pendengar, untuk Anda yang mau membagikan opini di pagi hari ini, boleh bergabung bersama kami. Isu yang akan diangkat di pagi hari ini, pendengar, terkait dengan pelabuhan Belang-Belang yang ada di Sulawesi Barat, di mana pelabuhan Belang-Belang ini tentu adalah salah satu pelabuhan strategis yang ada di Sulawesi Barat. Namun hingga kini masih terkendala oleh berbagai hal, memiliki berbagai tantangan. Sementara ini memiliki potensi besar karena lokasinya yang strategis, yang berada di tepi Selat Makassar, kemudian dekat juga dengan Bandara Tampa Padang. Kemudian pasti jika ini berkembang bisa membuat arus barang ini diproyeksikan pasti akan terus meningkat. Namun ya masih terdapat berbagai kendala tentunya yang dihadapi. Nah, untuk Anda mungkin ada yang mau membagikan opininya terkait dengan hal ini, apa sebenarnya hal yang harus dilakukan atau seperti apa sebenarnya sehingga pelabuhan Belang-Belang ini bisa berkembang lebih baik ke depannya. Kami tunggu pendengar opini Anda, boleh bergabung di 0426

0: Eh Budi, kok akhir-akhir ini kamu sibuk banget?
1: Iya Ani, aku lagi kembangkan bisnis desain grafis onlineku. Sekarang banyak banget peluang di industri kreatif.
0: Wah keren, jadi bukan cuma sekedar hobi ya?
1: Betul, industri kreatif itu luas Ani. Mulai dari desain, film, musik, kuliner, sampai aplikasi digital. Kalau dikembangkan serius, bisa jadi sumber ekonomi baru buat Indonesia.
0: Iya ya, dengan kreativitas kita bisa ciptakan lapangan kerja bahkan go internasional.
1: Setuju. Yuk kita dukung dan kembangkan industri kreatif Indonesia.
2: Industri kreatif motor penggerak ekonomi masa depan. Ayo berkreasi, berinovasi dan bangkitkan Indonesia. Pesan ini dipersembahkan oleh Radio Republik.

Pendengar Pelabuhan Belang-Belang, tentu ini kalau misalnya lancar pembangunannya dan bisa dikembangkan, tentu ini tentu bisa menjadi gerbong ekonomi dari masyarakat Sulawesi Barat itu sendiri. Dan jika ini berkembang, ada banyak hal yang bisa dikembangkan tentunya. Bisa meningkatkan lapangan kerja, menciptakan lapangan kerja dan lain sebagainya. Dan tentunya adalah ekspor-ekspor dari hasil pertanian di Sulawesi Barat ini bisa melalui pintu Sulawesi Barat. Nah, inilah yang saat ini tentu terus dikembangkan, terus diproyeksikan. Dan pendengar, untuk topik ini akan dibahas juga di pukul 9 mendatang bersama dengan dua narasumber yang RRI Mamuju akan hadirkan. Ada Kadis Perkimtan dan Perhubungan Daerah Sulawesi Barat, kemudian ada Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Belang-Belang. Dan untuk Anda yang mau bergabung nanti dalam dialog interaktif tersebut, tentu seluruh pertanyaan Anda akan kami bantu akomodir dan sampaikan kepada narasumber. Tapi untuk Anda yang masih mau menyampaikan opini publik terkait dengan hal tersebut di pagi hari ini juga boleh bergabung bersama kami di 0426-2322443 atau di 0822-9609-0996. Kami tunggu pendengar, kita masih punya waktu beberapa menit, masih di Pro 1 RRI Mamuju tentunya, kanal informasi dan inspirasi.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

Pendengar, demikian ruang opini publik yang dapat kami hadirkan dalam ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan pastikan Anda untuk tetap memonitor kami karena setelah ini akan kita kupas lebih dalam lagi terkait isu yang diangkat terkait dengan pelabuhan Belang-Belang yang kini diproyeksikan menjadi gerbang ekonomi Sulawesi Barat.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Indonesia dikenal sebagai salah satu produsen kakao terbaik di dunia. Dulu, biji kakao hanya dijual mentah ke luar negeri dan nilainya besar justru dinikmati orang lain. Sekarang, melalui hilirisasi dan industrialisasi, biji kakao diolah menjadi coklat, pasta, dan produk olahan lainnya semuanya di dalam negeri. Petani dan pengusaha lokal terlibat langsung. UMKM naik kelas, lapangan kerja baru tercipta, dan nilai tambah kembali ke masyarakat. Inilah kekuatan hilirisasi, mengolah sumber daya alam di negeri sendiri, memperkuat ketahanan ekonomi, dan menciptakan masa depan lebih baik. Dari biji kakao Indonesia, lahirlah karya dan peluang. Mari dukung hilirisasi dan industrialisasi untuk kemajuan bangsa.

Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada. Tentunya masih bersama saya Dita Wahyuni di pagi hari ini. Dan kita bertemu dalam segmen dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Ini adalah ruang yang disajikan untuk membahas isu-isu terkini seputar Sulawesi Barat. Pagi hari ini pendengar RRI Mamuju menghadirkan topik Pelabuhan Belang-Belang Gerbang Ekonomi Sulawesi Barat, di mana Pelabuhan Belang-Belang seperti yang kita ketahui bersama bahwa memiliki peran yang strategis dalam mendukung konektivitas, distribusi logistik, hingga pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Barat. Dan untuk membahasnya pendengar pagi hari ini RRI Mamuju telah kehadiran dua narasumber di studio Pro 1 RRI Mamuju. Ada Bapak Detrandus Madareski Salatin, beliau adalah Kepala Dinas Perkimtan dan Perhubungan Daerah Sulawesi Barat. Selamat pagi Bapak.
1: Pagi Ibu Dita.
0: Oke. Kemudian ada Kapten Ramlah, beliau adalah Kepala Kantor Unit Pelabuhan Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Belang-Belang. Selamat pagi Ibu.
2: Selamat pagi juga Mbak.
0: Oke. Dan pendengar pagi hari ini untuk Anda yang mau mengajukan pertanyaan, tanggapan, opini juga boleh bergabung atau sekedar menyapa kedua narasumber kita hari ini, boleh bergabung melalui nomor telepon interaktif kami di 0426 2322443 atau di 0822 9609 0996. Dan pagi ini juga pendengar Anda bisa bergabung bersama kami melalui live di YouTube dan juga di Facebook RRI Mamuju, dan tentunya Anda bisa memonitor melalui frekuensi 96, 97,6 untuk Majene dan sekitarnya, Mamuju dan sekitarnya 96, dan 100,2 maksud kami Majene dan sekitarnya untuk 97,6 di Polewali Mandar, Wonomulyo dan sekitarnya. Pendengar, kita akan membahas tentang Pelabuhan Belang-Belang. Kita ke Bapak Madareski terlebih dahulu. Mengapa Bapak ini Pelabuhan Belang-Belang ini sesuai dengan tema kita bisa menjadi kunci pergerakan atau gerbang ekonomi di Sulawesi Barat? Mungkin kita berangkat dari dulu sebelum kita lebih jauh membahas tentang apa sebenarnya yang terjadi dengan pelabuhan kita ini. Silakan Bapak.
1: Baik, makasih Mbak Nita. Ya, terkait dengan Pelabuhan Belang-Belang, ini kan memang letak kita strategis. Ya, apalagi dari segi hierarki kepelabuhanan, Pelabuhan Belang-Belang ini kan pelabuhan pengumpul. Kemudian posisinya sangat strategis. Kenapa? Karena dia berada pada posisi lintasan Alki 2.
0: Lintasan?
1: Ya, lintasan Alki 2, arus laut Kepulauan Indonesia. Jadi sangat strategis sekali posisi daripada Pelabuhan Belang-Belang. Ya, sehingga dalam konsep visi misi Pak Gubernur maju dan sejahtera itu, salah satu misi Pak Gubernur itu terkait dengan konektivitas. Jadi pembangunan infrastruktur dan konektivitas. Ya, ini sangat erat sekali berkaitan dengan kawasan ekonomi khusus, yang mana empat kunci utama dari misi Pak Gubernur adalah Sulbar Berdaya. Ya, Sulbar Berdaya di sini adalah pengembangan kawasan industri Belang-Belang. Ya, karena melihat daripada strategis tersebut, sehingga Bapak Gubernur memberikan visi maju dan sejahtera berserta turunannya, karena letaknya daripada strategi. Selain memang potensi-potensi yang kita miliki, ya ini hubungannya juga dengan posisi IKN. IKN gitu kan, jadi akses dari Pelabuhan Belang-Belang bisa dijadikan simpul logistik dari kawasan Sulawesi Barat sendiri. Kemudian potensi yang sangat besar juga kita ini dengan terbukanya jalur darat dari Mamuju lewat Kecamatan Mambi, Arale, terus masuk ke Kabupaten Mamasa. Ini kan sudah terbuka masuk ke Jalan Tanah Toraja. Kalau kita melihat dari jarak dari Toraja ke Mamasa kan 90 kilo. Kemudian dari Mamasa ke Belang-Belang ya kurang lebih 100 kilo. Itu sangat potensi sekali. Ya, sehingga itu menjadi salah satu strategi yang sangat kuat dan potensi yang besar. Selain itu dari Seko, Kabupaten Luwu Utara, itu sangat potensi. Jika dibandingkan mereka lewat jalur darat ke Makassar, Pelabuhan Makassar itu sangat jauh. Itu yang bagian dari potensi-potensi semua yang ada di Sulawesi Barat, juga yang ada di Kabupaten Toraja, Luwu, pada umumnya itu sangat berpotensi nanti kita angkut barangnya dari pelabuhan Belang-Belang.
0: Saya kira seperti itu Mbak. Jadi memang letaknya ini dekat ke daerah-daerah lain. Betul. Yang berpotensi memiliki barang-barang yang siap ekspor. Betul, gitu ya. Oke, baik, kita ke Kapten Ramlah. Bagaimana dengan kalau melihat kondisi pelabuhan di sana sejauh ini seperti apa, Bu?
2: Ya, makasih Mbak Nita atas pertanyaan yang masalah tentang kondisi pelabuhan kita sekarang ini, yang insistin bahwa pelabuhan Belang-Belang ini mempunyai 3 dermaga. Dermaga yang mana dermaga ini diperuntukkan untuk kapal-kapal, baik itu kapal kargo, kapal kayu, ataupun kapal yang muatan CPO, yang mana peruntukannya ini sekarang ini terus dilakukan dan sudah berjalan sampai sekarang, di mana untuk dermaga satunya ini diperuntukkan untuk kapal-kapal yang bongkar aspal. Bongkar aspal, dan juga untuk kapal-kapal yang muat hasil bumi kita, yaitu pisang, jagung, kelapa. Disinilah di dermaga satu kapal-kapal kayu itu bisa sandar, dan untuk di dermaga dua ini kebanyakan kita kapal asing. Kapal asing yang memuat hasil bumi kita seperti cangkang, kernel, yang diekspor ke Jepang. Yang diekspor ke Jepang. Untuk dermaga tiga ini diperuntukkan untuk kapal yang memuat CPO. CPO dalam arti, jika ada dermaga yang kosong di antara 3 dermaga tadi ini, semuanya kapal-kapal ini bisa sandar dimanapun, di dermaga manapun. Jadi intinya untuk masalah infrastruktur konektivitas dermaga kita ini, alhamdulillah selama ini berjalan dengan baik, sehingga muatan-muatan bisa terakomodasi atau terkoordinir ke pelabuhan-pelabuhan tujuan, utamanya untuk kapal-kapal yang muat cangkang yang diekspor ke Jepang.
0: Oke, berarti sudah ada produk-produk berarti yang diekspor ke luar negeri, dan itu melalui pintunya di Belang-Belang gitu, Bu?
2: Benar sekali, Mbak Anita. Sekarang ini, yang sebelum pas saya kesini nih, sekarang di pelabuhan kita di Dermaga 2 sudah memuat cangkang untuk diekspor ke Jepang dengan kapal ukuran GT 10.000.
0: Itu besar berarti, GT 10.000?
2: Iya. Jadi muatannya bisa sampai 10.000 muatan cangkangnya yang diekspor ke Jepang.
0: Selain cangkang sendiri, apa saja yang biasa dimuat di pelabuhan sana?
2: Selain cangkang ya, yang tadi saya bilang tadi, CPO turunan dari sawitnya.
0: Turunan dari sawit.
2: Iya, CPO, kernel. Kernel juga. Itu tadi yang untuk hasil pertaniannya kita atau perkebunannya kita itu, ya tadi itu kelapa, terus pisang, gula merah, semuanya di situ, Mbak. Dan untuk yang muatan-muatan yang datang, maksudnya muatan untuk bongkarnya itu, kita bisa membongkar di situ semen dengan pupuk.
0: Oke, berarti ini pelabuhan yang kalau ini sudah masuk kategori besar berarti ya, karena sudah sampai mengekspor ke luar negeri dan lain-lain, makanya dijadi ini topik yang menarik. Nah, untuk Anda pendengar mungkin yang mau bertanya, mungkin Anda adalah salah satu yang membuat cangkang dan lain-lain, ini sempat ada yang mau bertanya kepada Pak Kadis di sini dan juga ada Pak Kapten Ramlah terkait dengan bagaimana prosedur mungkin dan lain-lain. Anda tentunya bisa bergabung bersama kami masih dengan di nomor telepon yang sama, yakni di 0426-2322-443 atau di 0822-9609-0996. Kita kembali ke Pak Kadis sambil menunggu penanya jika ada yang ingin bertanya di pagi hari ini. Kalau sejauh ini target atau perkembangan apa lagi yang didorong untuk meningkatkan pelabuhan Belang-Belang ini, Pak Kadis, dari pemerintah sendiri?
1: Iya, berkaitan dengan pelabuhan Belang-Belang seperti yang saya sampaikan tadi, ini kan dia masuk dalam kawasan Matabe, Mamuju, Tampa Padang, dan Belang-Belang. Ya, tentunya pemerintah daerah ingin mendorong seperti untuk pengembangan kawasan industri.
0: Oke, jadi, itu tadi ya.
1: Iya, karena pelabuhan Belang-Belang ini dari segi hierarki, dia kan ini pelabuhan pengumpul yang berdasarkan Undang-Undang 23 2014 itu adalah kewenangan pemerintah pusat. Tetapi bagaimanapun juga sinergisitas kita yang sementara ini dikelola oleh KUPP, karena ini kan belum komersial.
0: Oh, belum komersial.
1: Ya, komersial, jadi masih dikelola oleh KUPP, ya, sehingga memberikan ruang kepada pemerintah daerah. Ya, untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus. Ya, seperti yang digambarkan Ibu Kapten tadi, bahwasanya ini pelabuhan Belang-Belang sangat berpotensi, apalagi terdukung dengan 3 dermaga. Ya, otomatis semua potensi-potensi kita miliki. Bukan dari pertanian saya, tetapi cangkang dan bungkil juga mungkin. Ya, semuanya kan ada di Belang-Belang yang siap diekspor langsung. Jadi pada prinsipnya pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Barat ini memberikan dukungan sepenuhnya. Jadi pengembangan kawasan beserta sekitaran daripada kawasan itu tentu kan kita berikan dukungan seperti itu.
0: Oke.
1: Itu Mbak Nita.
0: Oke, ini sejauh ini ada kendala apa di pelabuhan, Cap?
2: Ini kalau bicara masalah kendala ini
0: nanti Pak Kadis yang jawab.
2: Ya, setahu kami kalau kendala di pelabuhan ini untuk sementara ini ya, Pak Kadis ya, mungkin ya, memang yang dibilang tadi Pak Kadis perlu adanya sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, di mana selama ini di pelabuhan ini yang agak yang agak kurang ini tentang masalah muatan konsisten muatan baliknya Pak Kadis ini, Mbak Dita.
0: Apanya?
2: Muatan balik. Jadi kapal yang datang, kapal yang sandar di pelabuhan kita muat, mereka membongkar, ada muatan, ada bongkar, tapi pada saat mereka berbalik, ini mau balik ke pelabuhan berikutnya, tidak ada muatan balik ini, tidak ada muatan.
0: Tidak ada barang yang masuk lagi ke sini.
2: Tidak ada komoditasnya kita ini. Komoditasnya yang saya nggak tahu ini, kemana ini komoditasnya kita ini. Padahal kalau dilihat bahwa Sulawesi Barat ini kaya dengan hasil bumi ini, tapi ya ini yang di lapangannya ini, saya nggak tahu lari kemana ini barang ini. Apakah lari ke pelabuhan-pelabuhan
0: lain
2: Sulawesi Selatan kah atau di Sulawesi Tengah? Nah itu sebenarnya yang kendala agak ini sih.
0: Begitu, Pak Kadi, silakan waktu dan tempat dipersilahkan.
1: Terima kasih, Manita. Memang ini menjadi PR kami berdua, gitu kan, pemerintah daerah. Ini kan kondisi sekarang ini terkait dengan pelabuhan-pelabuhan yang ada, dan paling ramainya kan ini di pelabuhan Belang-Belang. Ya betul apa yang disampaikan Ibu Kapten, bahwasanya selama ini barang kan jelas yang masuk ke sini. Barang-barang kebutuhan masyarakat sekarang sudah luar biasa, apalagi dengan adanya pengiriman apa namanya barang online apa semua kan dan sebagainya. Banyak barang yang masuk. Selama ini kan mereka lewat darat untuk dalam kota. Memang menjadi kendala ketika mereka mau kembali dari sini, apa yang dimuat. Walaupun penggambaran disampaikan oleh Ibu Kapten tadi itu kan ya kayak mungkin tidak memuat seperti itu gitu kan. Tetapi yang barang-barang seperti taruhlah misalnya ada kapal perintis apa kapal tol laut ya Ibu Kapten, itu kan apa yang dimuat. Pernah sebenarnya kita mencatat beberapa potensi-potensi yang kemungkinan bisa kita angkut. Tapi potensi yang lebih besar di sini kan ada di Kabupaten Polewali Mandar. Ya, mereka berpikiran kalau ke Makassar lewat laut, lewat darat kan lebih dekat. Daripada dia harus muat ke sini. Dan jarak dari Pulman ke Makassar, Pulman ke Mamuju kan kurang lebih hampir sama gitu kan. Sama. Tapi bagaimanapun juga kita tetap melakukan inventarisasi terhadap barang-barang yang akan kita kirim. Utamanya kita ini sudah bangun komunikasi dengan kebutuhan IKN misalnya Balikpapan, Samarinda maupun kebutuhan daripada kota-kota lainnya. Kita harus mengkomunikasikan dulu apa yang menjadi kebutuhan di sana. Sehingga barang yang kita punya itu bisa kita bawa ke daerah yang membutuhkan. Sesuai dengan kebutuhan mereka. Di Sulawesi Barat ini pada prinsipnya semua barang ada.
0: Semua barang ada?
1: Ya hampir semua potensi ada. Tetapi satu potensi itu
0: kecil?
1: Ya kecil. Jumlahnya kecil gitu kan. Jumlahnya kecil. Memang butuh waktu ketika kita mengumpulkan barang-barang itu. Butuh waktu misalnya satu bulan kah terkumpul sekian. Ya berapa bulan kah. Nah itu yang terserah. Itu kan menjadi masalah juga ketika nanti bisa terkumpul misalnya 3 bulan kemudian. Tetapi bagaimana dengan barang-barang yang sudah dikumpul di bulan pertama harus menunggu 3 bulan kemudian gitu kan.
0: Ada syarat minimum gitu ya.
1: Bukan syarat mengakses. Minimum sebenarnya kan barang-barang kan ada jenis barang itu kan yang tidak butuh waktu lama.
0: Iya
1: kan? Kalau nanti menunggu rusak. Sampai segitu lama kan pasti akan susah gitu kan. Sekiranya seperti itu Mbak Nita.
0: Baik. Wah berarti Ini kendalanya, jadi gimana ini berarti solusinya ya? Karena ada kendala yang seperti itu, terus permasalahan jarak juga dari Polman. Nah kalau dibiarkan terus menerus bisa kosong ya ini pelabuhan Kiev atau gimana? Gimana ini jadinya? Kalau dari Kapten Ramla bagaimana tanggapannya?
2: Ya itu tadi yang dibilang sama Pak Kadis ini memang betul. Ya Pak Kadis, kendala memang apa ya? Selama saya di sana ini itu yang kami lihat ya, yang kami lihat bahwa kita punya pelabuhan besar yang bisa digunakan untuk mensuplai segala komoditas yang ada di Sulawesi Barat, tapi karena barang atau komoditasnya yang kurang, sehingga menyebabkan pemanfaatan pelabuhan Belang-Belang ini tidak sempurna, ya tidak maksimal seperti yang kita inginkan bersama ini. Jadi kedepannya kami harapkan nih, ya sebenarnya sinergitas koordinasi dengan pihak Pemda jalan, Mbak. Cuman ininya dari sisi pengusaha-pengusahanya juga kita sudah ini kan koordinasikan ke teman-teman pengusaha, tapi ya itu tadi ini memang betul perlu perlu bagaimana cara bisa menyelesaikan masalah ini nih, masalah buatan balik ini, Mbak.
0: Ya, karena seharusnya kalau berbicara tentang volume juga seharusnya ada ya yang mencukupi untuk diangkut, tapi mungkin tidak memilih pelabuhan Belang-Belang gitu. Ya. Bisa jadi seperti itu, Pak Kadis.
1: Ya, jadi untuk yang diangkut sebenarnya keluar tetap ada gitu kan, tetapi jumlahnya kan kecil. Seperti yang disampaikan tadi Bu Kapten, ada pisang, ada coklat, ada kelapa,
0: kakao juga di sini.
1: Iya, ada kan semua gitu kan, tetapi kan jumlahnya kecil, jadi menggunakan kapal-kapal kayu misalnya kan dibawa ke sebelah. Kita belum menggunakan yang fasilitas disiapkan oleh negara misalnya kan untuk memuat, bagaimana bisa betul-betul dimuat sesuai kapasitas yang dibutuhkan. Tapi pada prinsipnya pemerintah daerah, utamanya provinsi di Sulawesi Barat, ya selaku koordinator istilahnya kan, bagi kabupaten-kabupaten tetap melakukan komunikasi ke pemerintah kabupaten. Kira-kira barang-barang yang akan dimuat itu keluar apa gitu kan, sehingga betul-betul bagaimana bisa dimaksimalkan pelabuhan Belang-Belang yang ada di Kecamatan Kaluku ini gitu, seperti itu.
0: Harusnya dikasih syarat ya, yang di Polman harus keluar lewat sini. Tapi itu susah ya.
1: Polman ada pelabuhan juga.
0: Ada pelabuhannya. Tidak masalah sih kalau keluar lewat Polman, yang penting jangan lewat pelabuhan lain ya.
1: Pencatatannya itu masalahnya kan.
0: Oh ya, baik. Kita punya pertanyaan. Oh iya, kita punya telepon. Kita angkat terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa di mana? Selamat pagi.
3: Dengan Pak Arman di Simboro.
0: Dengan Pak Arman, silakan Pak Arman.
3: Ya, selamat pagi Bapak Ibu narasumber.
2: Pagi.
1: Ya, selamat pagi Pak Arman.
3: Iya. Ada satu pertanyaan sih dari saya sebagai masyarakat ini. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan ada terlalu jaraknya antara Mamuju dengan Makassar ini, yang kalau lewat darat itu lebih dekat, sehingga masyarakat itu langsung ke Makassar, pelabuhan akhirnya jadi sepi. Produk-produk yang ada di Mamuju sebenarnya banyak, tetapi kenapa pemilihan itu dilakukan lewat darat, bukan lewat laut? Mungkin ini tantangan untuk pelabuhan ini. Kira-kira strategi apa ke depan yang harus dilakukan oleh pelabuhan dan dinas kelautan ini, sehingga yang tadinya lewat darat bisa lewat pelabuhan, lewat laut. Kira-kira strateginya apa ke depan yang harus dilakukan? Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arman dari Simboro. Seperti yang kita diskusikan ini kepada dengan kedua narasumber kita, sama dengan pertanyaan dari Pak Arman adalah strateginya dari pemerintah ataupun mungkin dari pihak pelabuhan untuk ya mengundang masyarakat tentunya untuk lewat situ kalau bisa ini. Pak Kadis dulu silakan.
1: Baik, makasih Mbak Nita. Makasih Pak Arman atas pertanyaannya. Ya, terhadap strategi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi sebenarnya sudah berjalan gitu kan. Yang saya maksudkan sudah berjalan selama ini, kita sudah mengkomunikasikan dengan para pengusaha. Mm-hmm. Pengusaha di beberapa waktu yang lalu kita sudah kumpulkan dan meyakinkan gitu kan, meyakinkan para pengusaha bahwasanya ketika kita lewat pelabuhan itu kan biayanya jauh lebih murah. Mm. Jauh lebih murah. Ya, cuman yang dia sampaikan Parman ini, kepastian daripada kapal-kapal yang akan memuat barang itu, nah itu yang mungkin yang menjadi pertimbangan Parman, kenapa masyarakat memilih lewat darat gitu kan, lewat darat. Tetapi insya Allah Pak Arman, Ibu Mbak Nita gitu kan, kami akan lebih maksip lagi mengkomunikasikan dengan Ibu Kapten selaku penguasa di Belambelang. Ya tentu kita menjadi harapan kita di sini dukungan dari masyarakat, dukungan dari masyarakat terhadap potensi-potensi yang dimiliki. Ya kemudian yang kedua juga ini tentu kan kita butuh penguatan regulasi, penguatan regulasi terkait dengan masyarakat-masyarakat atau pengusaha-pengusaha yang besar itu mereka komitmen untuk mengirim barangnya keluar itu harus lewat pelabuhan
0: Belambelang.
1: Ya, pelabuhan Belambelang kah, atau pelabuhan yang ada di Sulawesi Barat, misalnya di pelabuhan Tanjung Silopo yang ada di Polewali Mandar. Jadi kita bikin komitmen gitu kan, komitmen dan regulasi sehingga betul-betul mereka ada rasa memiliki terhadap pengembangan pelabuhan. Karena bagaimanapun juga dengan kepelabuhanan yang ada ini sangat memberikan hasil yang maksimal, tentu mempengaruhi pergerakan daripada kepelabuhan itu sendiri. Saya kira seperti itu, Mbak Nita.
0: Baik, jadi memang kayaknya perlu regulasi nih ya. Kalau dari Kapten Ramla ada yang ingin ditambahkan menjawab pertanyaan dari Pak Arman, silakan.
2: Oke, makasih Pak Arman untuk pertanyaannya. Ya seperti yang disampaikan tadi dari Pak Kadis, yang memang betul perlu penguatan regulasi. Kami di pelabuhan intinya menyiapkan, siap pelabuhannya siap untuk disandari kapal-kapal yang gede-gede 10.000, sehingga untuk memuat barang-barang yang ada atau komunitas yang ada di Sulawesi Barat ini tidak terbengkalai dengan tidak siapnya pelabuhan yang ada di Sulawesi Barat ini, khususnya pelabuhan kita itu pelabuhan Belambelang. Selain itu mungkin juga dari sisi lapangan-lapangan penumpukannya yang memang perlu kita perbesar lagi. Tapi semuanya ini kita lagi kembali ke adanya sinergi dengan pemerintah daerah ini yang mempunyai lahan di di sekitar pelabuhan ini. Tapi kalau di lahan di pelabuhan kita ini, insya Allah kita sudah maksimalkan, Mbak, Mbak Dita, untuk masalah penumpukan barang yang ada di Sulawesi Barat. Pak Kades, mungkin itu
0: berarti Marilah. butuh ini ya, butuh mau diperbesar lagi pelabuhannya gitu.
2: Mungkin dari sisi daratnya, Mbak.
0: Daratnya. Kita,
2: dari sisi daratnya dalam arti
0: penumpukan barang.
2: Ya, ada lapangan penumpukan begitu, Pak Kades. Karena saya perhatikan ini teman-teman pengusaha banyak yang mencari lahan penumpukan. Lahan penumpukan di pelabuhan kita ini alhamdulillah sudah maksimal, sudah kepake ini, Pak Kades. Tapi
0: kurang.
2: Kayaknya yang kami lihat ini kurang nih Pak Kadis. Jadi mohon ini dari teman-teman Pemda ini, pemerintah daerah ini, mohon diindikanlah gimana caranya supaya lapangan penumpukan di sekitar wilayah pelabuhan ini bisa ada lebih banyak lagi, Pak Kadis.
0: Berarti mungkin salah satu kenapa masyarakat tidak memilih pelabuhan Belambelang, mungkin salah satu kendalanya adalah penumpukannya yang kurang gitu.
2: Kalau masalah penumpukan bilang kurang ini, penumpukannya ada barangnya
0: lebih,
2: tapi setidaknya artinya untuk mungkin gudang atau mungkin gudang pendingin, supaya misalkan ini hasil hasil lautnya kita ini kayak ikan-ikan ini bisa diekspor lewat kita ini, kalau ada gudang-gudang pendingin ini.
0: Baik-baik. Berarti memang fasilitasnya juga yang belum sudah ada tapi belum maksimal gitu. Yang perlu ditingkatkan lagi supaya bisa mengundang juga ini para pengusaha-pengusaha untuk menggunakan pelabuhan Belambelang gitu ya, Kep?
2: Ya, kayaknya begitu.
0: Pak Kadis gimana ini, katanya butuh itu?
1: Ya Mbak Nita, seperti yang disampaikan memang Bu Kapten, ya dengan melihat kondisi yang dalam kawasan pelabuhan Belambelang, itu sepertinya memang tidak tertampung semua barang-barang yang sementara ini menunggu pemberangkatan. Tapi saya melihat ada lahan-lahan masyarakat yang dimanfaatkan oleh pengusaha. yang mereka mungkin sewa dari masyarakat setempat. Kalau kita masuk ke Bakengking, di sebelah kiri itu kan ada penumpukan-penumpukan barang kayak cangkang, bungkil. Itu kan bagian daripada kerjasama pengusaha dengan masyarakat setempat. Ya pada prinsipnya pemerintah provinsi seperti saya sampaikan tadi kan masuk dalam kawasan ekonomi khusus. Ya berkaitan dengan itu semua itu sudah terpetakan semua yang kemungkinan bisa kita bangun seperti pendingin misalnya gudang.

0: tinggal dalam satu rumah itu semuanya isinya perempuan.
1: Mm-hmm.
0: Saudaranya itu semuanya perempuan dan ibunya, terus bapaknya itu sudah berpulang, sudah lama mm-hmm. berpulang. Terus tapi ada salah satu saudaranya yang sudah menikah, tetapi suaminya ini pergi merantau. Jadi dalam satu rumah itu mereka memang benar-benar semuanya perempuan. Dan di situ sebenarnya saya justru melihat bagaimana kerja-kerja mm-hmm. kolektif yang dilakukan mereka ini saling menopang, mm-hmm. saling membagi peran satu sama lain. Dan ada yang Sadi yang pergi mengambil air, terus ibunya yang pergi belanja, mm-hmm. kakaknya yang memasak di dapur,
1: mm-hmm.
0: terus ada yang mencuci baju. Itu sangat-sangat melakukan secara tidak langsung, bukan kesetaraan sih Kak, cuman melakukan upaya ketahanan dalam di tengah beban ganda yang ada.
1: Iya, betul-betul. Berarti kalau misalnya sosok-sosok lain Kak yang mungkin tidak menjadi pemeran utama di sana, pasti kan ada sosok Sadi yang lain juga yang ada di sana Kak ya, yang perempuan-perempuan yang sebagai pasawai, rata-rata berarti pasangannya dia melakukan pekerjaan yang sama juga Kak di sana?
0: Rata-rata di sana sebenarnya suaminya nelayan ya Kak.
1: Okay.
0: Jadi istrinya lah yang di rumah. Selain menunggu suaminya pulang,
1: mm-hmm.
0: istrinya lah yang di rumah merawat anak, melakukan pekerjaan domestik itu,
1: okay.
0: Berenang, membawa, mengambil air bersih itu,
1: mm-hmm.
0: dan ya Kak, yang dan itu dilakukan oleh para istri-istri
1: para
0: mereka
1: istri
0: atau para perempuan-perempuan di sana.
1: Oke, baik. Berarti mereka melakukan tanggung jawab sembari menunggu pasangannya pulang, berarti Kak ya, pulang daripada mencari ikan berarti.
0: Iya.
1: Kalau Kakak melihat setelah membuat proses film dari dokumenter Butterfly on a River ini, bagaimana Kak melihat bahwa seharusnya peran laki-laki dan perempuan itu dibangun lebih setara dalam pekerjaan domestik?
0: Iya, benar sekali. Sebenarnya karena kan seringkali juga orang di luar Mandar bahkan,
1: mm-hmm.
0: atau bahkan orang di Mandar itu sendiri melihat, mengenal Mandar melalui nelayannya, melalui lautnya, tetapi jarang sekali dibicarakan atau diperkenalkan melalui perempuan dan kesehariannya.
1: Iya, betul.
0: Jadi kita melihat dari segi pengakuan saja itu sudah ada ketimpangan,
1: mm-hmm.
0: dari segi pengakuan keluar itu, perkenalan tentang kampung kita, tentang Mandar, yeah. tentang tradisi itu sudah ada ketimpangan. Jadi menurutku hal-hal seperti itulah yang mungkin mesti mendapatkan perhatian, mendapatkan yeah. juga hak yang sama, hak yang setara.
1: Mm-hmm. Oke, tidak hanya laki-laki saja yang berjuang keluar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, tapi ada juga sosok
0: betul
1: perempuan
0: sekali.
1: Yang ada di sana Kak ya, turut membantu. Oke, baik. Oke, pendengar, kami juga mengajak Anda, dan tidak lama lagi perjumpaan kita, Anda bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Dan kami juga, pendengar, bagi Anda yang mendengarkan kami di streaming RRI Digital, ada kolom live chat, dimasukkan saja pertanyaan Anda di sana. Nah, kalau dari filmnya Kak, pesan apa yang ingin disampaikan Kak terkait dengan penghargaan kerja dan juga para perjuangan perempuan di sana, Kak Ulfa? Kak Ulfa masih terhubung Kak Ulfa? Apakah masih terhubung Kak Ulfa? Dan juga pendengar, masih kami menantikan Anda sembari menunggu Kak Ulfa untuk terhubung bersama kami. Bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Pendengar bisa bergabung bersama kami. Kami membahas pasawai dan perjuangan perempuan dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Ini diangkat dari film dokumenter Butterfly on a River yang dibuat Ulfa Evitasari bersama dengan teman-temannya pendengar ya. Dalam dialog interaktif pengurus Taman Gender, kami masih menantikan Anda di 08.

0: 02296909996. Kak Ulfa masih terhubung, Kak Ulfa? Oke, baik. Kita break dulu sejenak pendengar dan tetaplah bersama KP.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
0: Baik, kita masih menemani kebersamaan Anda dalam dialog interaktif pengarusutamaan gender bersama dengan Ulfa Evita Sari. Kak Ulfa, terhubung Kak?
2: Iya.
0: Oke, baik. Ini pendengar, kami masih membahas terkait dengan pasal UI dan perjuangan perempuan dalam memenuhi kebutuhan air bersih. Nah, mungkin pesan yang ingin disampaikan dalam film ini Kak tentang penghargaan kerja dan juga perjuangan para perempuan. Kak Ulfa, silahkan Kak Ulfa.
2: Gimana Kak, suruh Kak?
0: Oke, suara saya kedengaran nggak Kak?
2: Iya, baru kedengaran.
0: Oke, pesan yang disampaikan film ini Kak terkait dengan penghargaan kerja dan juga perjuangan para perempuan dari sosok Sadie yang ini Kak.

0: Baik, kalau kayaknya suaranya agak kecil Kak kedengaran.
1: Halo Kak, gimana?
0: Oke, aman aman. Silakan dilanjut Kak Alfa.
1: Maaf ya Kak.
0: Iya, aman aman.
1: Ya, jadi harapannya sebenarnya masyarakat atau penonton yang sudah sempat menonton film saat yang ini bisa membawa pulang sesuatu yang bisa dijadikan refleksi gitu, refleksi tentang apa manusia dengan lingkungannya. Terus kita juga bisa mengenal mandat dengan cara yang jujur. Jujur bukan dalam artian bukan harus sempurna ya Kak, tetapi bisa saja sesuatu yang berubah, bisa saja sesuatu yang rapuh atau sesuatu yang lagi berproses saat ini.
0: Oke, mungkin sebagai penutup Kak, harapan yang ingin disampaikan terutama untuk masa depan perempuan Pasawa ini dan juga generasi muda terkait dengan kesetaraan gender Kak, silakan Kak Lufa.
1: Harapannya satu ya Kak, mungkin kalau karena tapi terutama dalam kelompok Pasawa ini Kak, karena kelompok Pasawa ini sumber kehidupannya adalah air, maka mungkin pemangku kebijakan itu memudahkan mereka apa ya, mendapatkan apa, melakukan perencanaan-perencanaan lah untuk diberikan akses, mungkin akses yang mudah atau diperhatikan lagi bagaimana mengatasi atau bagaimana solusi dari sampah-sampah yang ada di area sungai itu. Dan apa, dan harapannya untuk perempuan itu kita bisa jadi apa, aware lagi ya, menumbuhkan kesadaran lagi sesama perempuan
0: Ya, betul.
1: terutama, karena kita mungkin apa ya, maaf ya mau sedih tapi
0: Ya.
1: intinya itulah ya Kak, mungkin kita bisa membangun kedekatan kita dengan kampung halaman dengan cara yang jujur aja, itu saja
0: Ya.
1: sih Kak poinnya.
0: Oke, baik. Terima kasih Kak Ulfa atas waktunya di siang hari ini menemani kebersamaan kita Kak di Dialog Interaktif Pengarusutaban Gender. Dan juga terima kasih perhatiannya atas pendengar yang sudah mengikuti kami. Kita tadi membahas terkait dengan Pasawai dan perjuangan perempuan dalam memenuhi kebutuhan air bersama dengan pembuat film dokumenter Butterfly on a River, Ulfa Evitasari. Dan kedepannya nanti kita akan terus selalu menghadirkan dialog-dialog dan juga inspirasi terutama khususnya perempuan. Dan pendengar, tidak terasa kita berada di ujung dialog interaktif dan tentunya dari kisah ini banyak sekali pelajaran yang kita ambil ya, bahwa hadirnya sosok hadiah ini menjadi inspirasi kita sebagai perempuan tentunya. Ya Kak, dan juga pendengar, saya bersama narasumber pamit dalam ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti dialog interaktif pengarus utamaan gender bersama RRI Mamuju.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali

0: RRI.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Salam olahraga, saya Munawir Arafat, Ketua Umum KONI Kabupaten Mamuju, sekaligus anggota DPRD Kabupaten Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
2: Pendengar, terima kasih masih bersama kami dan kami hadirkan dinamika olahraga untuk Anda.
3: Untuk musim 2025-2026. Puyok Knicks melangkah ke final wilayah NBA. Atlet panjat tebing putri Indonesia desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilian Deya melaporkan selengkapnya.
1: The onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club Barcelona.
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian mengandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga, saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
4: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantungi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola, kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA, ya, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia.

0: Kita kembali ke informasi seputar si kulit bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Haye dan kawan-kawan, tinggal menyisakan dua laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senfi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat. Di babak pertama kita sangat kelelahan juga, dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan. Yang terpenting kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada dua laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Equipe corajosa, satu tim yang berani, que jogou com a bola o tempo todo, main dengan bola di kaki, que deu 19 chutes no gol do Bandung, dão 19 kali kita tembak, contra apenas 7 no nosso gol. Então, mereka 7 Bandung. Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado. Pasti kita tidak puas dengan hasil ini. É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
3: Ini kita banyak, kita ambil peluang untuk cetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Isso acabou na derrota.
3: Ah, itu jadi kekalahan kita.
4: Tem muito que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
3: Jadi tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan, kerja keras untuk di depan ini buat pertandingan.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta. Jakarta, Setio Agung melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Maluk United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Zay Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Maluk United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Alexandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau big final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang, diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PPIBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.

0: dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
1: Maraden Lumban Toruan menambahkan saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar Putu Nirawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Miami is not the hottest city in America, it's the hottest city in the world. Everybody wants to be here.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Halo sahabat RRI Mamuju, saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Kini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semangat terus.

Halo, saya Muhammad Sabir, Kepala Bidan Pembudayaan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. Sekali di udara, tetap di udara.

Bintang emas di Pancasila bukan hanya sekadar gambar. Ia melambangkan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Bintang adalah simbol cahaya yang menerangi hati dan pikiran manusia. Bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan serta menjunjung tinggi nilai keimanan dan ketakwaan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Cahaya bintang juga mengingatkan kita untuk hidup saling menghormati, menjaga toleransi, dan menjauhi perpecahan. Dengan menjadikan ketuhanan sebagai landasan, Indonesia berdiri sebagai bangsa yang beradab, bersatu dalam perbedaan.

0: Ahmad Anas ya. Judulnya Guntur Tangan Allo ya. Kita pirambohnya menak diang guntur tangan Allo tapi nak kuah. Bawa apa tena masuk merabung. Yang kawan tetap tena ya apa kepercayaan kawan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah sungguh temu muncul yang sana. Si rumpat tahu mau di lego-lego dampang apa. Kebetulan bukan dengan ada yang kegiatan dihadiri. Mana tanda lewat tahu yang di lego-lego. Dengan ada yang kegiatan na universitas terbuka. Ada wisuda di Maleo sempat hadir jadi mana selesai. Jadi apa yang ngaran nah si Ola Tabomod ini di lego-lego. Patah minggu lunan dia salah satu-satu aku dini partner ku dipesuk be. Tapi dia gak salah yang pasti sampai tetek dua aku si Olaan tahu marang atau mau kelo-kelo memuju ya. Silaturahmi tahu dia paralu di palambi dia informasi perlu disampaikan malah di papak gunan dia pomodini nomor di 0 patah di 2 anan di 2 talu di 2 patah talu ya. Malah tomo di 0822-9609-0996 ya. Dari NRRI Mamuju malah di Berangoi di 96 frekuensi untuk di Mamuju dan Mamuju Tengah dan sekitarnya. Untuk Salasun di Budi Majene frekuensi 100,2. Kemudian di wilayah Polewali Mandar dan sekitarnya Marango siarang RRI lewat frekuensi 97,6. Ampun di luar Sulbar, di luar Indonesia, di luar negeri, di Malaysia, di Brunei, Saudi Arab Saudi apa malah nasan Marango siaran ta di aplikasi RRI digital. Jadi di download itu aplikasi na RRI digital malah nirango siaran RRI atau nak diso detau sempat pali mang mendownload aplikasi na ni kita kali taman di Google toh mani tulis streaming Pro 1 RRI Mamuju. Tepat muncul itu ya. Ini klik kali dapat nirango do siaran na RRI. Nah, jadi malah mordo ya sekarang mudah untuk bisa mendengarkan siaran RRI Mamuju karena nako basa-basa ada di ujung jari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Sema. Sema.
1: Salman.
0: Harusnya kosakata bahasa Mamuju itu setiap minggu ada peningkatan.
1: Dan depet, dan tambahan.
0: Sema kali sama tadi. Sangga sema kini sang.
1: Salah suung itu.
0: Salah suung.
1: Siapa mesti? Anak tente.
0: Tente. Usah tenteng, tente.
1: Apa lagi itu? Sekadar-kadar.
0: Sekadar-kadar. Perlu. Bahasa daerah itu ini pigurui identitas.
1: Seandainya kita ada di lingkaran orang-orang bahasa Mamuju, saya rasa tidak terlalu sulit.
0: Iya pak, enggak ada bahasa Mamuju. Gula paling gampang kalau dia salah bahasa Mamuju.
1: Justru paling menepar di Pak Madiwi bahasa Ilalang. Ya, ada Pus, ada Bugis, ada Mandar jadi.
0: Iya. Sangi jali, Mangkasara, Dientomozente. Iya.
1: Ada semua. Jadi bagus itu, berarti dia bentuknya itu menghargai semua bahasa, makanya disatukan dia Mamuju.
0: Kemungkinan dulu waktu pembagian bahasa terlambat datang, jadi diambil semua satu-satu.
1: Kebetulan tertidur itu tiduran.
0: Jadi diambil ke bahasa Makassar dikasih bandar Tomo Jali.
1: Kemudian anu ini acara anu ini apa namanya dekat-dekat lagi Piala Dunia ini kan RRI mau ada live ya.
0: Iya,
1: Piala Dunia.
0: Piala Dunia.
1: Tidak baik itu Bang Hafid itu kalau ada semacam dengar bareng.
0: Mendebar.
1: Iya.
0: Mendengar bareng.
1: Iya, bukan nobar, tapi nebar.
0: Nebar. Mendebar, debar. Mendebar, mendengar ya. Bareng.
1: Debar. Kemudian bagusnya kan banyak teman-teman ini yang bergabung di RRI Mamuju, banyak fans. Paling tidak setiap teman itu pasti ada klubnya masing-masing supaya seru.
0: Iya, betul.
1: Supaya seru, jadi setiap apa, timnya bermain, Terus masuk memberikan komentar-komentar sedikit bagaimana pandangan konkretnya tentang timnya masing-masing. Supaya ada keseruan.
0: Sebentar malam kita mulai program untuk dialog bolanya nanti 19.30 ya. Ada 19.30 setara Warta Sulbar, ada ngobrol-ngobrol seputar Piala Dunia ini dari Ketua KONI.
1: Supaya aneh itu, supaya gregetnya itu semakin paling tidak seru-seruan, karena cuma di telinga jadi nonton
0: seru-seruan. Tapi di rumah ini sudah dicet apa ini? Chatnya negara mana ini? Di Polman ini paling ada ini.
1: Biasa
0: hiruk pikuk Piala Dunia ya.
1: Dari dulu kalau saya itu selalu Argentina karena saya identik dengan Maradona. Kemudian ditambah lagi ada Lionel Messi di sana. Itu. Kemudian kalau dulu-dulu juga kalau saya itu biasa itu tergabung dalam apa fans clubnya Barcelona.
0: Karena di sana itu biasa saking fans berat, maka sampai cat rumahnya dicat seperti warna tim.
1: Serunya kalau di Polma, apalagi daerah Bala itu, Bala Nipo. Itu mulai itu karena mulai dari awal itu bendera itu dikasihnya semua sampai 32 itu. Tim itu dinaikkan semua. Jadi kalau kalah sudah
0: turun benderanya.
1: Itu seru. Bagus kalau kita teman-teman ini pendengar RRI Mamuju juga itu ya. Janganlah kita komentar tim kita masing-masing. Pokoknya si lepas Italinya buat kugara di udara berarti kita berbeda. Berbeda pilihan berarti kan bukan berarti kita pagi ini tahu supaya ada keseruan di dalam. Kemarin saja mau sampaikan itu.
0: Betul.
1: Supaya mana menginovomnya sudah. Teman-teman yang pilihannya itu yang mau main sudah.
0: Jagoan masing-masing.
1: Jagoannya bagaimana? Bagaimana caranya itu? Seakan-akan begini ini pokoknya.
0: Oke, Pak Salwan.
1: Jadi selanjutnya dulu teman-teman ini yang mungkin minta maaf teman-teman yang terlalu banyak cerita lagi tadi ini ada berapa minta maaf sorry karena sudah banyak yang menunggu ini. Salam dulu buat teman-teman yang di Mamuju, ada Aco Herudin, kemudian ada Pak Rizal, kemudian ada Erwin di Taman Sapi, kemudian ada Arga, ada Pangeran Kodo Arga ya. Pangeran Kodok juga, kemudian Bulia, Bu Nurma, Bu Dharma, Melurni, Sahara, kemudian Pak Rohin, atau di mana rimbanya ini.
0: Iya, di Pamembali.
1: Supaya dia tidak dengar. Kemudian ada Pak Guru yang ada di... Pak Mahir, apa kabar Pak Guru? Semoga sehat-sehat semua. Kemudian Asriani, Alia Dimajeni. Kemudian Astri Diluk, Antep MTK, Tondeng. Kemudian ada Kane Janggro, Sidan, Ibrang, kemudian Abrahan Arga, ada Albar, kemudian ada Maulana. Bang Kumis, apa kabar Kumis? Tidak pernah kedengaran suaranya, saudara. Jadi Salil, saya Mairan, mudah-mudahan monitor di dan sudah mudah-mudahan saya ingat kesehatan. Kemudian ada yang lagi sementara juga monitor yang di sudut kota, cinta ke batas kota. Buat Tiara, selamat monitor, sehat selalu. Bang Habib.
0: Pak Salman, makasih.
1: Salam kompak saudara.
0: Hati
1: buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salman di Galun Lombok, Polewali Mandar. Dianto mentama mengkiring pesan WA anakku. Assalamualaikum. Saya Viola di Mamuju. Di mana ki di Mamuju Viola? Nakua Viola putar jelok kelona Dani Irgiat. Judulna Ampona Pua Imang. Nilale pa ampona po imang. Terima kasih Piola. Macet ini tulis singaran tapi Piola mbani mbani nyimionto di mana kita tinggal. temanmu juga tahu apa bahasa Indonesia ini kita tulisan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Toliu utang.
2: Penisa.
0: Iya iya Pak, menganu nak minta pemintaan tapi dia karangan cengkok-cengkok na.
2: Oh.
0: Iya. Tentu memang kia puna artis. Alhamdulillah, baca wangi mati keadaannya.
2: Iya, alhamdulillah.
0: Iya.
2: Iya. Iya, seto-seto tak lolo tu di tindi.
0: Iya lah, seto ku lolo ni pak, di pas supaya partnerku ni.
2: Apa umat kita partner mu nak wadiki, matindo.
0: Di kuisang itu, matindo atau matindo kak di kuisang itu, pak. Siapa tu tindi? Matindo atau matindo?
2: Matindo, memang di Makassar.
0: Oh, iya. Nah, kau ibu lihat ini Sarah jangan sampai subuh memang jadi talur sih wala. Ya, demang apa? Mudah-mudahan sih dah.
2: Iya, iya.
0: Iya, itu berhasil dah melihat tentu.
2: Iya, berhasil itu di jaringnya dia. Di apa itu dengaran, Nay?
0: Di suruh aku.
2: Iya. Dia ngayir itu dia matiin apa-apa. Ya, bawa teman.
0: Ya, palekna Ibu Darmawati. Ya, sabu kali mo ku catat pada hari ini.
2: Iya.
0: Ya.
2: Lagu namo.
0: Sema lapun kelom.
2: Lagu lagu diolok mujolok.
0: Lagu diolok.
2: Iya.
0: Apa momo?
2: Ya. Apa teh? Tenang kau padamu sulonalino.
0: Pantera la dunia. Anu, apa ngira saya judulnya? Api jalin di san sende. Api tamala pido.
2: Ya, makir.
0: Sulonalino judulnya teh.
2: Apa teh?
0: Sulonalino.
2: Oh, sulonalino.
0: Iya.
2: Oh, iya, mudah-mudahan biar nena juga kasih na sulonala meca jadi.
0: Iya.
2: Dengan meca nanti nunggu kasih na dangangku.
0: Iya kasih ya ya insyaallah Pak Sangi. Ya kita pendodo tak mau dipuang.
2: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Oke, okay, pikir salah aja lo nih.
0: Iya, lanjut Ibu.
2: Nah, Pak Salma.
0: Iya.
2: Yang Pak KMS, yang Pangeran Kodo, yang Asri Lut Timur, yang tuh Pak KMS, yang tuh mau Ibu Lia, Ibu Murni, Sahara, dengan Viola.
0: Viola, usai ya. Viola, Viola.
2: Salang, ada apa, nggak pun nggak salah.
0: Iya.
2: Salang kenal.
0: Iya. Salang si insan nak kau temu juga.
2: Salang si insan tak.
0: Iya.
2: Bentuk mau.
0: Iya.
2: Bu Murni.
0: Iya.
2: Alia. Ibu Lia. Ya pada nakal le mau pan perangona Lego Lego.
0: Iya.
2: Tuh ni kasih satu bentam.
0: Iya masuk di bokon hasang ini mengepe.
2: Habib.
0: Iya.
2: Mudahan Allah bapak tak sehat.
0: Amin insyaallah. Iya. Iya amin amin.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Darmawati di Pulau Karampuang. Satu lagi karena sudah menunggu. Waalaikumsalam. Ih, diam pengawal na. Saya mandi solangin nih, ampu atau mana? Mana? Eda awak kasih. Mana ramu pasamu june? Anak tak nih?
3: Ya tentu mot, ya
0: nih. Peguru ya, peguru masa.
3: Nih, nak masih campur bahasa na?
0: Ah, iya harus nih insang itu nak gege. Ini Pak Guru bahasa daerah Pak. No, ini Pak Guru bahasa daerah ya Pak. Ada tu bahasa daerah kampung nak nih peguru
3: ini. Iya, nak masih campur kia. Ini angkat aja Limpa Roy sekarang.
0: Oh ni, update sih datu informasi.
3: Nanti aku ngadiongin aku ae guna tamu ko manelpon pang ko ke HP ko. Angkat do alo sini.
0: Oh, ya alhamdulillah monitor kita biasa.
3: Ini angkat aja linge madondon tanda.
0: Ah, Pak Marang kita biasa siaran apa kan na Android na.
3: Ah, aku kira yang anakku.
0: Oh.
3: Mendora kelonganu kelona panguma kelona nading.
0: Panguma ne?
3: Iyo.
0: Panguma apa mo ne?
3: Panguma juda judulna.
0: Iya panguma apa mo? Pacikola atau pa panilang, pewater. Oh iya mo. Iya. Ini putar pak.
3: Masa-masa ada dianding anak Darmawati.
0: Iya.
3: Ibu Norma di bawah, Nai Bulia, Pak Mahe.
0: Dah mau langkah-langkah baik ada ya. Masa minta pasang. Iya.
3: Acore, Piko, Sidang.
0: Iya.
3: Semuanya mau pendengar.
0: Ya, Nasana.
3: Iya.
0: Iya, makasih Ibu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Sahara. Di apa ngaranna Galung Lengke Ampalas ditahan jolok salah sulenna jarang jolok kelong.

Saya Febrianto Wijaya, anggota DPRD Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara, tetap

0: Rasa-rasa tong ya. Anak ampun apa imang. Kelona Deni Argiat. Ya. Terima kasih dengan salah sungguh nak mampin dorong ni kelong. Piola nak desa lagi nak mampin dorong ni kelong ya. Piola Ibu Sahara di Lengke sama otomo Pak Salman di Garut Lombo, kemudian Ibu Darmawati Laut di Liutang Karampuang ya. Ya, ni terus semua acara tak diam pa waktu minta otomo silaturahmi di 0822 9609 0996. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, assalamualaikum. Lego-lego.
0: Bedumba. Dengan siapa?
1: Ya, dari Gibran di Polman Bon Habit.
0: Oh, Gibran itu bunga-bunga nih apakah?
1: Iya betul.
0: Pak bunga-bunga anak kali ketuk kali Pak.
1: Iya. Bunga-bunga anak.
0: Bunga-bunga
1: anak mata kali.
0: Bunga-bunga anak mata kali. Alhamdulillah.
1: Mata kali.
0: Boleh temati, apa nasal lo nih?
1: Ya lupa lo mamanya di ini di bunga-bunga. Iya.
0: Iya. Alhamdulillah.
1: Gimana juga di Mamuju?
0: Ya, oi, panas. Panas tahu kok.
1: Iya. Iya, kalau bahasa Mamuju makula atau lupa?
0: Mapanas.
1: Oh, mapa. Oh iya, mapanas.
0: Mapanas. Oh, makula apa bahasa apa itu makula?
1: Makula. Ada sebagian juga bahasa yang bilang makula itu kalau panas.
0: Oh, makula nih. Yeah. Oh iya.
1: Makula ya. Enggak tahu daerah mana itu yang bilang makula.
0: Kita apa nih kuah?
1: Iya.
0: Mapala.
1: Lopa.
0: Oh, lopa.
1: Oh, lopa lo.
0: Iya. Alhamdulillah. Ini memperkaya.
1: Iya.
0: Wawasan bahasa daerah.
1: Iya betul.
0: Masuk manuk di piara nih, mereka sangi mereka kuat manuk tak. Mak di sana wita manuk mating. Uran nih.
1: Ini ayam tetangga ini.
0: Ayam tetangga.
1: Angga tetangga ya.
0: Hai gitu ayam tetangga.
1: Ini ayam tetangga lagi ayam ini tetangga. Lagi apa namanya? Lagi main-main di samping rumah.
0: Ya Pak Gibran, silaturahmi.
1: Ya. Lagu dulu.
0: Iya, apa mau kelonda sih, Ma?
1: Dipilihkan saja lagu daerah Mamuju.
0: Bah, ya.
1: Iya. Jumpa sedikit Bung Hafid. Terus jumpa dulu buat yang di Pulau Karampuan tadi.
0: Iya. Darmawati. Sebelum Idul Adha. Apa ki? Betul tu jaringan tak? Oh Gibran. Hai. Betul. Ye, Pak Gibran diulangi. Betul telepon tak ya? Jaringan nak apa dia macam? Assalamualaikum di Bukona.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah. Ini tu anu. Tu sang kurio. Tertinggal rebuhi. Ibu Murni.
2: Ya, betul.
0: Iya. Apa nih Ibu Murni mati di Jawa-Jawa?
2: Ya, ini kalau ini cukup-cukup ya, panas baik Allah.
0: Panas baik Allah, ne. Iya. Jadi apa silaturahmi itu ini? Masih, anu?
2: Iya,
0: waktu tak,
2: pelan kali nak lagunya. Jengsang logi peran, jentai Dharma, Sahara, jentai teknik, Bobi, Anisar Dini, Pak Salman, Maulana, yang ini kan nama?
0: Iya.
2: Pemperina, lagu-lagu nama Mami. Ya, yang tiga sini, menghabis, lanjut tugas di selalu, pinjam pemilik manita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ibu Murni di Kalimamuju, enggak ada jaringan hari ini, ada cuaca Pak, pada Padang. Nih Idil, betul-betul jaringan nih, betul-betul jaringan. Oh iya, iya Pak, ada kali-kali nih, ada jaringan internet hari ini. Iya. Lena silahkan, assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum. Lego nama muju pati.
0: Wae, wah semangat. Bu untuk kurang mati ngai.
2: Iya ni potensi gini ya. Iya. Sawa mau tahu.
0: Iya. Jadi tu nak biasa sawa tahu apa ni bu kau?
2: Iya.
0: Main loli-loli kah atau?
2: Iya, loli tahu nadi-nadi lego lego eh.
0: Macam cuma kita tinggal angin nih, buru-buru sebab nak tengah-tengah lebih buru-buru angin pak.
2: Alhamdulillah, mi buru-buru sini angin macam cerah ini.
0: Ma. Jadi karaya me lanjut bu, macam apa?
2: Iya.
0: Ma.
2: Yang nyosa bung tu jauh ni macam mana masih lolo tanah ni lang.
0: Di papa nih?
2: Eh?
0: Di bung di panen pak?
2: Oh, di papa ma. Marani pa manisa nga sebulan na.
0: Oh, mana berarti mana di kaca-kaca ipan ni ni ni pa no?
2: Iya, ni kaca-kaca pi season ka. Makai ya mo.
0: Ba oh iya. Abdul lapai tadi kota tak semangat to ite. Ya pasti ni alita terus betul-betul nilang ya.
2: Iya alhamdulillah mendek bom kurang no.
0: Mendek bom na lambi sini aku tung kita anu ta masulik nah.
2: Iya,
0: na
2: lambi bom 1 juta
0: lah. Iya. Alhamdulillah. Heeh. Ya, terus lagi ibu Pak Yuda.
2: Kepala kali main nih, ibu sama liu mah.
0: Iya.
2: Kalau pangkuin nih itu liu nengnya nak bu murni, barang sama di kanusuam kene janggo. Ya, apa nak temaran nih lego-lego muju.
0: Iya, makasih Pak Yuda.
2: Paham, Pak Hapi, selamat majama-majama, malampe tunggu karena bet pengelola.
0: Usai malampe nak ketemu muju. Malangka.
2: Malangka. Malangka
0: ini.
2: Kalau keluarga nah.
0: Iya.
2: Sama keluarga.
0: Iya. Nek ketemu Malangka. Mula ditin aku malampe ni.
2: Ini buka lupi wong itu pasti.
0: Iya. Iya, makasih.
2: Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad Uda di Tamrimbi, Kecamatan Ulumanda ya. Jadi ini waktu Pak aku lupa di rumah siapa dia minta mah. Sando saya mah. Pak Hakdong Sando gitu no, Pak Hakdong Pak. Dia yang masa kisaki mati itu naik sangkit ya. Naik buru-buru Rusia atau na anu ramuang. Ini Pak Dong, mudah-mudahan sehat-sehat atau Pak Dong. Assalamualaikum. Di Bokona, Pak Uda. Assalamualaikum. Hai. Diulangi berikutnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya, minta matau, supi rumba mon, ne.
3: Hai, kane janggo.
0: Oh, kane janggo, iya.
3: Atan nenangi karela.
0: Ya alhamdulillah. Karela bama cu anak ketemu muju.
3: Oh alhamdulillah.
0: Mapi anak kuali tina sangkapang.
3: Iya wasa sirupa to.
0: Sirupa to. Karela bama melo.
3: Alhamdulillah
0: lah malah gue tugas. Alhamdulillah ya. Mbatente gula mami ya. Mbatente gula mami ya. Suri bone.
3: Ya alhamdulillah malah gue ya nu 25 kilo.
0: Oh ditimban nih ya.
3: Ditimban.
0: Jadi sahabat dibungkus sudah 1 kilo?
3: Ya.
0: Berapa bungkus itu naik 1 kilo?
3: Biasa sambungkus.
0: Oh ya berarti kaya itu lah tane.
3: Iya biasa tuh ya di anu sekali guna 1 kilo.
0: Berarti anu dipake kak daro kayaan nih.
3: Iya kak daro kayaan dipake.
0: Wah. Iya.
3: Biasa tu di buku, biasa tu yang terkini. Apa ni? Anak tu yang pagi pernah bapa butuh.
0: Enggak ada tepana dua jaringannya ni, apa sempat jaringannya putus tadi di studio ini internetnya.
3: Nama apa imanu? Mama di mana anak tu?
0: Woi, baik di mana anak pagi berang? Tapi ayamnya tetangga katanya. Mana enak tetangga?
3: Oh, udah pipo ya, nuli paroi.
0: Ya, DPI. Sementara masih di luar daerah.
3: Soalnya itu tau paroi.
0: Iya.
3: Nah, anu nato karena lucu.
0: Iya.
3: Mudah-mudahan.
0: Iya.
3: Kasuh.
0: Iya. Iya Pak Kane Janggo.
3: Apa tangan masalah-masalah nak yo. yang nenek anu Pak Yulang. Pak Yulang.
0: Pak Muhammad Uda.
3: Mak Ibu jadi Tamirin dile.
0: Tamirin bi ya.
3: Oh, salah nek kena janggo. Ya. Ada adinda kita di anu di Danau Suang itu Abrahang nek kena.
0: Abrahang. Oh iya.
3: Apa cuma tinggi jama-jama. Ada saudara kita ini Bang Kumis, kenapa ini selalu hubungin tidak bisa aktif.
0: Oh.
3: Mudah-mudahan sore karena waktu subet ibu di sapo.
0: Iya.
3: Yeah. Udah ni malah tuan utar ku HP.
0: Oh. Berarti HP baru tu parahing.
3: Iya, mungkin. Yeah. Kemudian ada saudara kita Pak Salman tadi. Mudah-mudahan selamat. Lagu-lagu nama Mojo. Ada Pak Kanis di sana, mudah-mudahan Pak Sidan, Bobi, Acore. Mudah-mudahan sehat semua Pak Kipran dan Maulana. Tidak ada dikecualikan semua di kota Mamuju. Di Karampuan, di Mamuju Tengah, di Galung Lego semuanya. Tidak ada dikecualikan untuk Bung Hafid. Mudah-mudahan diberi pengalaman Ta'ala melangkah Bung Hafid. Manja.
0: Amin insyaallah.
3: Terima kasih banyak kembali. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah sun di budi Kanusuang. Kanusuang desa lah. Kane Janggo. Iya. Di Bogona minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencoba kapan jaringan?
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh iya, coba. Marasa pembahasan ini kurang materas.
4: Oh.
0: Boleh tematin siaran boleh mau coba ngimatin nih di mating.
4: Marasa bo mau kemarin-kemarin ki kresek.
0: Pula kresek tapi apa kalah jadi antenena. Kabal nane itare. Ini mau coba manya bo mau nih.
4: Iya.
0: Iya mau coba apa cuaca nih bo ini mau panas salon nih manya. Di ini.
4: Iya mau panas salon. Sore bawa mau urang.
0: Iya alhamdulillah. Jari. Apa nih?
4: Malah pertama pipi putar kelong.
0: Ya, sak buka le mau dai bundi panianu dicatat.
4: Bilang kale mau kelong nanu. Kiasa paru ding.
0: Kiasa paru ding ya. Kale pa?
4: Kiring-kiring salan dian dingena kandik janggo mauda dian tomo Piko Acore Bobby Sidan Mama Nanda Pak Salman.
0: Iya. Yeah.
4: Ibu Murni, Ibu Dharma, Ibu Sahara, Ibu Norma di Bapana. Ampana kali mau paperangoi na, tanpa terkecuali. Buat Bang Hafid lanjut tugas, mudah-mudahan sehat selalu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lia. Iya, yeah, Lia Latif. Jauh di Mamuju Tengah. Ada pangga jelo salah sungguh dan sementara menelpon. Bundi paku terima tabung barang atau jelo kelo. Masih berotot makan.

0: dunia kembali bersatu dalam satu panggung terbesar sepak bola. Piala Dunia 2026.
1: Tempatnya akan melakukan tendangan menjuruh kini di sisi kiri. Gawang Argentina sudah lakukan lagi kiri. Kemana? Oh, dibuang saja.
0: Hadir lebih dekat bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan keseruan laga tim favorit Anda dalam siaran langsung yang menghadirkan gemuruh di lapangan dan ketegangan laga hingga ke telinga Anda. Satu demi satu pertandingan terbaik dunia akan menemani Anda. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 dan sejumlah program spesial Piala Dunia 2026 lainnya hanya di RRI.

Satu, saya Sulfakri Sultan, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, fraksi Partai Gerindra, mengucapkan selamat kepada RRI atas hak siar Piala Dunia 2026. Akhirnya masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok bisa menikmati Piala Dunia melalui saluran-saluran yang disiarkan oleh RRI dengan mengakses channel RRI yang berada di radio.

0: rasa-rasa kelona ya. Jadi apa judulnya tadi enak? Tua dosa di Indona ya. Halo pembalasan. Iya. Tete sabrona di ini. Yang masih kita waktu ya. Jadi dia waktu tak senjo. Salah sungguh tua muju. Bila tua mentama bomo. Silaturahmi. Ini papa guna yang balik nomor di ini. Di 04, di 26, di 2, talu, di 2, di 2. Patah-patah talung. Ini anu dun nih. Nekua segmen terakhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
0: Ya. Apa guru?
2: Guru.
1: Nah, terlambat tau. Minta bila ini aku ke HPN. Masa sebenernya? Tak bega. Menjolong minta menjadi.
0: Mana suruh tahu?
1: Ya, masa ada jadi di luar itu malah minta.
0: Oh. Korangi mana di pesikola 4 tahun ini ya? Merasa ya, itu pesikola
1: yang tak. Tahu, ya. Hmm. Di tempat minta itu di
0: iya.
1: Masa tak temu tak?
0: Iya, iya. Masa tu so tamu sih dah lihat jadi.
1: Iya.
0: Si sale-sale tak berabung. Minta minta. Iya. Tetes apa tu seorang masih kolat ne?
1: Iya. Jam 12 malam itu justru.
0: Oh ne, rata-rata tu jam 12 ne.
1: Iya.
0: Mbak, pura nak kikik kuman DMBG malah imo.
1: Iya apa? Sekolah aku di Panduan kak.
0: Oh di Panduan ne?
1: Di Panduan sih. Nakwa nak ke mana ji BG ini kuya tunggu ya.
0: Berarti mah dapat tu kan nak dapur di tinggal nanti bangun petu kapan mati kau.
1: Ya iya.
0: SPBG. Sabar pengkali mana guru entah sabar tahu.
1: Iya pengkali sabar tahu.
0: Insyaallah. Mudah-mudahan ada dua kan program na pemerintah atau ini Prabowo. Nah dua nah sing itu mati. Anu di bawah pura na dua. Iya lah Pak Guru Pak, maji pi dunia waktu tane.
1: Iya. Ikutan kali mak ini.
0: Mecek ya.
1: Lagu ni pun mecek kali tu.

0: Ngiru nelo na sampai deh pak nakua pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Pulau Karampuang ini sudah tidak berfungsi optimal. Jadi warga mengeluh karena pasokan listrik yang melemah sehingga penerangan rumah dan aktivitas sehari-hari kembali terganggu nih. Tentela lo pematin ya Dharma. Apa anak gua nih diunging dini Pak Sadri, komunitas dari pendiri komunitas Gemapul Karampuang Islands. Nah gua PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya yang sudah beroperasi beberapa tahun ini mengalami penurunan kinerja seiring dengan usia baterai dan meningkatnya pengguna listrik. Jadi bukanan apa akhirnya asan di sini? Nah, para lune pemerintah nak perhatikan ini supaya salah satu ditin di Pulau Karampuang malah menikmati bawa listrik dengan bagus. Hey, assalamualaikum, diantamu.
1: Waalaikumsalam,
0: Hati. Ye, entah tahu, ba. Boleh wali, boleh wali.
1: Boleh wali, ay.
0: Lupa hati deh.
1: Ya, ya, lupa. Ba, lo, ay.
0: Tata ke lupa, boleh dia mending ingat lo ya, atau lo. Ya, alhamdulillah. Yang penting sia-sia mati nih.
1: Ya, alhamdulillah.
0: Apa tuh mati nih? Ya. Lo ibu mau nih jemur. Hasil-hasil apa? Hasil
1: di lokasi nih.
0: Di lokasi. Ini. Eh? Mengapa?
1: Di parkiran ini.
0: Parkiran umpat tuh.
1: Ya, bapak motor.
0: Di mana? Di kantor apa? Di mana? Di pasar.
1: Deka, apa, di depan rumah sakit ini.
0: Oh, rumah sakit Polewali.
1: Ya.
0: Ba.
1: Jadi saya mendengar ini aplikasi.
0: Ba.
1: HP.
0: Ya. Jadi masuk kendaraan ini nyatur di sini.
1: Ya.
0: Ya, ya, ya, ya. Sementara mengatur namanya kendaraan.
1: Ya. Cira dulu sebentar ini. Monitor dulu.
0: Bah, iya kan radio itu bisa didengar kapanpun. Iya iya Pak Bulana ya lanjut ya.
1: Iya, malam ini ada tadi Pak jatuh ini jatuh.
0: Iya ikan di janggo. Iya.
1: Pak Syukur kemudian Pak Jatuhi, Pak Herudinnya, Pak Bia juga ya ada.
0: Iya.
1: Kemudian ada KMS yang boleh dia. Tidak berombok, ada kembang ini.
0: Ya.
1: Kemudian ada juga yang ini. Nasana mau?
0: Ya nasana ya, ya.
1: Kata ketua di sana.
0: Nah, kemana ringkan nana ya?
1: Oh ya, ringkan oke.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Maulana. Jadi Mak Jama diudi pas diolona rumah sakit mengatur kendaraan. Iya. Misau mentama, iya. Papa kacau mati ngaturan lah. Pak Tololo mau dia ini na topen sauna lah motor nape pak daban lah. Iya kan lupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tahu-tahu. Tidak ada suara tak. Diulangi ya. 0426-2322-443 kita silaturahmi di udara. Bisa di 0822-9609-0996. Apa karya waktu di Andre Kang? Yang mendengarkan di frekuensi 100,2. Ya, jadi informasinya Pak Antok Duri bahwa RRI Mamuju itu bisa dipantau diendrekan di daerah Duri menggunakan frekuensi 100,2. Nah, ini melalui transmisi yang ada di Gunung Salabose Majene. Kalau di Pasang Kayu ada Pak Andi Mursalim yang selalu mendengarkan lewat antena parabola. Terima kasih, tetap setia. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ba.
2: Halo Bung Hatik.
0: Halo, dengan siapa? Polina Subedumba.
2: Hari dinde di Taludu Boteng.
0: Oh, Taludu le. Siapa sangat tak? Siapa yang ngeran tak?
2: Bunda Tiwi.
0: Bunda Tiwi. Iya. Wih, maedan ini kurang Bunda Tiwi.
2: Oh memang, tapi anu pendengar lamanya RRI.
0: Oh pendengar lama.
2: Iya.
0: Pendatang baru. Nah, kuan

0: Tumanis sule.
1: Biasa tuh bang ambil kama tapi di jam 10 pagi di Halo Surbar.
0: Oh nih, iya. Tuman dar tahu ini kapan?
1: Ya, pokoknya gado-gado kakai, dia tuh mau juna dan tuh mandarna.
0: Ma, tuan rumah itu tinggi teludu.
1: Pas pasar boteng.
0: Oh iya, aku ingaran doi ya. Mbak Tete tengah lantak orangnya pernah keluhkan masalah jalanan, di?
1: Oh iya, ya kok dia mau itu nyoba, iya. Itu.
0: Mbak Tete tahu, si campur-campur nendek bahasa.
1: Bu Hafid, pura mikuitan ya pilos, anu mau, pura mikuitan ya pilos lalang.
0: Sampai di pilos kita tengah lalang.
1: Ya, na pilos kan natandai mindo masa nata kilo.
0: Oh, natandai, na kurdo ne, na ukurdo ya.
1: Iya, na ukurdo, tapi udah kuisa pirang aja, dong sor.
0: Kurangin di pilos terus, iya. Alhamdulillah.
1: Pilos akan apa aja kuita?
0: Oh, na pilos ne. Na tanda ini sangat kami sangat apa kilo kilometer berapa ukuran na itu tengah lalang.
1: Bu Hafid, Nintendo Hali waktu nano 2024 mekulilin na pilos 8 kilometer.
0: Meh, ya pura di pilos ni peleiro di ni ya ni bomo.
1: Ya iya dong kak, 2024 mesong anggaran ya udah tu na apa mai na apa pano dia disenyonyoi.
0: Oh.
1: ya mengaku wawin deh kalau nanti salah ngomi.
0: Ya saya ke para luar apa tuh tengah lalang. Jadi ini kita tinggal
1: Bu Hafid, mbak pura miwara kau ini mati dimit turung.
0: Nih, cih.
1: Ya tau, kau udah malah diolah.
0: Ya malah diolah.
1: Ya oke, balapa Bu Hafid.
0: Iya. Ibu, ini loh kok aku catat, saya tinggalan tadi nak, Ibu Sema?
1: Bunda Tiwi.
0: Oh, Bunda Tiwi. Wah.
1: Ya, itu hari waktu masuk di Halo Surbar kan nama lengkapku Nurbia.
0: Oh. Nama lengkap Ibu Nurbia alias Bunda Tiwi.
1: Iya.
0: Sekaduku kau ditinggal diting Pak Papa Ulang, Pak siapa sekarang?
1: Lain
0: nih.
1: Papa Ulang, Radiadi.
0: Radiadi. Oh, akak kita ingin tinggal diting.
1: Ya, pas dinde dia anu di Pasar Taludu.
0: Oh, ne iya. Pasar Taludu iya.
1: Iya, engko sebelah kiri kalau naik di Wono.
0: Iya, aku sebab biasa itu di timpir rombongi mak balu, ah.
1: Oh.
0: Ya, terima kasih Bunda Tiwi. Ya, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Bunda Tiwi. Iya, Pak, itu biasa rombongi mak pasar tahu. Ini pasar alona kateku kalau alona Kamis kalau na apa kateka apa pasar diting. Beh, majipi waktu tak lihat tapi dia apa waktu minta masa toh. Assalamualaikum. Ya Lindo, sema. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Senyum untuk ni pelai, miangka kapal.
2: Pelai, pelai.
0: Iya. Tukar usul angin dek apa?
2: Ikan suang ya berhenti.
0: Iya berang, alhamdulillah. Iya.
2: Alhamdulillah.
0: Pentau tahu sih gak ya Pak Majipi dua tuta.
2: Jadi PCT paling suruh sotak anu, ina Maulana. Pas tadi Maulana yang jaga itu ang itu motor Pak, dia tuh macorok ban lah.
0: Bahaya kita dah besok tahu Bapak dah kali-kali ban nak motor.
2: Terpaksa itu sama Soko. Iya.
0: Iya.
2: Itu yang Bunda Tini yo. Apa karya Bunda Tini? Apa karya Mas Bertemu?
0: Bunda Tini Taludu.
2: Taludu. Hai. Tuh Bunda anu. Ibu Murni.
0: Iya.
2: Itu Ibu Dharma di Pulau Karampua. Kenapa itu lampu Bunda?
0: Iya. Iya. Ya Pak Le dapat wajib hidup itu tak enak.
2: Ingat apa Pak?
0: Iya Pak Abraham ya.
2: Cara kesayangan kita ini.
0: Terima kasih ya.
2: Buang habit.
0: Iya.
2: Semoga selalu dan panjang umurnya.
0: Amin insya Allah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abraham di Kanusuang. Dia minggu tahanan aku hampir rampet di Piala Dunia. Piala Dunia akan digelar tanggal 11 Juni sampai dengan 18 Juli. 19 Juli, tidak salah ya. Dan RRI salah satu media yang menyiarkan Piala Dunia lewat laporan audio ya. Dari Nirang moto jalin di rumah, di moto tawa ditinggas, soto di lebo, mantai kita orduriang, sangi malah marangu siarang RRI, tinggal dipasang headphone nah, di telinga. Ada mbak asal langsung di bumbal kutari wanasan. Insya Allah Selasa ni pengolai mai, mudah-mudahan langkah sungai atau sirup atau bumbu. Ya. Ya aku pamit dari ruang dengar anda, Hafidz Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar dari Jalan RE Marta Dinata Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju dengan kilas lebaran edisi Senin 11 Mei 2026. Saya Mega Pika.

Berikut kami mengawali informasi pertama, pembangkit listrik tenaga surya PLTS di Pulau Karampuang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, kini dinilai tidak lagi berfungsi secara optimal. Warga setempat mengeluhkan pasokan listrik yang melemah hingga penerangan rumah dan aktivitas harian kembali terganggu. Pendiri komunitas Gempul Karampuang Island, Sadri, menjelaskan kondisi ini merupakan disampaikan dalam dialog Green Radio RRI Mamuju pada Sabtu 9 Mei 2026, dan menurutnya PLTS yang telah beroperasi beberapa tahun ini mengalami penurunan kinerja seiring usia baterai dan meningkatnya penggunaan listrik warga. Pendiri menyebut pada awal pengoperasian, PLTS mampu memenuhi kebutuhan listrik warga sepanjang hari menggantikan genset diesel yang mahal dan berpolusi. Namun kini sejumlah warga mengaku listrik hanya menyala beberapa jam dan sering drop, sehingga peralatan rumah tangga dan aktivitas belajar anak ikut terdampak. Sadri menilai perawatan dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem PLTS Karampuang mendesak dilakukan oleh pengelola dan pemerintah terkait, dan menekannya penting peringatan kapasitas sumber daya manusia lokal agar warga tidak hanya bergantung pada teknisi dari luar pulau dan untuk merawat instalasi. Sebelumnya sejumlah tokoh masyarakat Karampuang telah menyuarakan keluhan soal durasi nyala listrik yang hanya sekitar 4-5 jam per hari. Pemerintah Provinsi Sulbar melalui Dinas SDM menyatakan akan meninjau dan mengevaluasi kinerja PLTS, mengingat listrik merupakan kebutuhan dasar yang berpengaruh langsung pada kualitas hidup warga pulaunya. Dan Sadri berharap evaluasi tersebut berujung pada perbaikan konkret, mulai pergantian baterai hingga penyesuaian kapasitas dengan kebutuhan terkini. Ia menegaskan akses listrik yang andal dapat penting bagi pendidikan anak, ekonomi nelayan, dan pengembangan wisata Karampuang sebagai salah satu destinasi unggulan di Mamuju. Berikut informasi lainnya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Eka Putra Nugroho mengungkapkan bahwa hingga saat ini pengguna kris terbanyak di Sulbar berasal dari Mamuju dan Kabupaten Polewali Mandar. Menurutnya strategi utama yang dilakukan BI untuk meningkatkan adopsi transaksi digital melalui program elektronifikasi pendapatan dan belanja daerah. Program ini dijalankan dengan menggandeng pemerintah kabupaten dan kota Sulbar sebagai mitra utama dan memperluas literasi transaksi non-tunai di masyarakat. Ia menjelaskan keterlibatan pemerintah daerah dinilai penting dapat mendorong masyarakat terbiasa menggunakan sistem pembayaran digital dalam aktivitas sehari-hari. Selain sosialisasi dan edukasi rutin yang dilakukan di Kabupaten Sulbar, B juga mengampanyekan pemanfaatan kris agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat luas. Eka menambahkan salah satu langkah konkret yang didorong adalah penerapan pembayaran retribusi daerah menggunakan kris, termasuk menggunakan kanal pembayaran digital dan berbagai layanan pemerintah daerah. Sehingga ketika masyarakat berinteraksi dan pemerintah daerah otomatis menggunakan kris, akan terbiasa pemanfaatan transaksi digital. Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat terus mendorong pelunasan penggunaan Quick Response Kode Indonesia Standar atau kris di seluruh wilayah Sulawesi Barat melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah. Bank Indonesia berharap sinergi dan pemanfaatan dapat mempercepat transformasi digital Sulawesi Barat sekaligus meningkatkan efisiensi, transparan, dan keamanan transaksi keuangan masyarakat. Berikut informasi lainnya, pemerintah Kabupaten Mamuju terus berupaya mencari solusi konkret bagi lulusan perguruan tinggi agar tidak menambah angka pengangguran. Salah satu langkah strategis yang didorong adalah keterlibatan para wisudawan dalam program magang profesional. Disampaikan Wakil Bupati Yuki Permana menghadiri prosesi wisuda Universitas Terbuka pada periode 1 2026 yang berlangsung di Ballroom Hotel Maleo Senin 11 Mei 2026. Pendengar, Wakil Bupati menekankan bahwa gelar sarjana bukanlah sebuah batu loncatan. Perjuangan sesungguhnya adalah bagaimana para lulusan bisa berkontribusi langsung bagi perkembangan daerah di dunia kerja.
Pada program magang ini menjadi jembatan penting untuk meminimalisir kesenjangan antara dua pendidikan dan kebutuhan industri. Dan pemerintah Kabupaten Mamuju berkomitmen untuk memperjuangkan kota sebesar agar putra-putri daerah tingkat pusat. Selain mengandalkan program pemerintah pusat, Kabupaten Mamuju juga memperkuat kolaborasi dengan pihak swasta guna memperluas penyerapan tenaga kerja lokal. Wakil Bupati berpesan kepada para wisudawan agar tetap semangat dan tidak merasa perjuangan telah usai. Dengan bekal ilmu dari universitas dan pengalaman program magang nantinya, diharapkan sarjana ini dapat menjadi motor penggerak ekonomi di Sulawesi Barat. Berikut informasi terakhir, limbah solar yang dibuang nelayan langsung ke laut di sekitar Pulau Karampuang, Kabupaten Mamuju, dinilai merusak terumbu karang dan bibit ikan. Praktik ini memperparah penurunan kualitas ekosistem laut dan berdampak pada hasil tangkapan nelayan setempat. Pendiri komunitas Gempul Karampuang Island, Sadri, mengungkapkan persoalan tersebut dalam dialog Green Radio Sabtu 9 Mei 2026, sebagian nelayan masih membuang sisa solar dan limbah bahan bakar lainnya langsung ke perairan sekitar pulau. Pendengar, menurut Sadri, limbah solar ini mempercepat kerusakan terumbu karang dan mengganggu perkembangan bibit di sekitar Karampuang. Akibatnya nelayan yang dulunya cukup melaut di sekitar pulau harus mencari ikan jauh dari wilayah tangkap tradisional. Ia mengingatkan jika kebiasaan membuang limbah solar di laut dibiarkan, kerusakan karang dan semakin meluas dan stok ikan semakin menurun. Kondisi ini bukan hanya merugikan nelayan Karampuang, tapi juga mengancam keberlanjutan wisata bahari yang bertumpu pada keindahan laut. Gempul bersama sejumlah komunitas telah melakukan edukasi kepada nelayan agar mengubah pola pembuangan limbah dan bahan bakar dan mendorong pengolahan limbah yang lebih ramah lingkungan sejalan dengan upaya konservasi dan transparansi karang yang sudah berlangsung sejak beberapa tahun terakhir. Sadri berharap pemerintah daerah dan instansi terkait memberikan pendampingan teknis serta regulasi terkait dengan program limbah B3 di sektor perikanan kecil. Dengan langkah perairan Karampuang diharapkan tetap sehat, karang terjaga dan nelayan tidak lagi kehilangan sumber penghidupan dan praktik yang merusak laut. Berikut demikian informasi yang dapat kami sajikan dalam Kilas Sulawesi Barat. Siaran kami bisa Anda akses melalui frekuensi 96, 97,6 dan 100,2 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital dan melalui rri.co.id. Saya Mega Pika mewakili tim yang bertugas. Ucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo, saya Muhammad Sabir, Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. Sekali di udara, tetap di udara.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Afro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Sehat juga Barta?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke deh, sifat tuo. Ikutan ki cubit-cubitan ka?
1: Ayo mau kok rekus juga lah.
0: Oh, mau ki juga rekus ya.
1: Iya.
0: Mau ki apa?
1: Ya, Nelly Agustin.
0: Nelly Agustin, apa judulnya?
1: Itulah bilang mau mukul tak mau dipukul.
0: Aduh, ya mana mi itu?
1: Dia bilang semalam susah makan, semalam susah tidur.
0: Yang mana itu, Di?
1: Apa itu judulnya lah?
0: Ah, judulnya, Di. Tunggu deh.
1: Mau mukul tak mau dipukul. Itu.
0: Mungkin
1: itu
0: ada si mungkin ada pendengar lain yang bisa.
1: Hah?
0: Coba tadi bagaimana liriknya?
1: Bila liriknya dulu tuh. Bukan, bukan, bukan mikirin kamu. Bukan, bukan, bukan rinduin kamu.
0: Atau kita mau menyanyi pale.
1: Ayo jangan ayo.
0: Ya,
1: oh, itu judulnya, aku lupa itu judulnya lah.
0: Oh, atau saya mau ki bacakan ki.
1: Nelly Agustin.
0: Nelly Agustin, Di.
1: Judulnya anunya di sini.
0: Banyak betul kasihmu. Cubit tak cubit.
1: Ya, itu.
0: Cubit tak cubit ya?
1: Iya.
0: Oke. Okay. Oh, kayaknya kurang lebih ini sama Mama Nanda tadi cubit-cubitan.
1: Iya, kurang itu. Bukan. Iya.
0: Ini ya. Yang ini ya? Berarti.
1: Iya.
0: Oke okay deh. Salam-salam, Maki.
1: Ada tadi Mama Nanda. Yang paling cantik. Ada juga Bang Kumis. Ada Sriani Purnamasari. Ada juga Pangeran Kodok. Ada Ibu Murni, Ibu Sahara. Ada juga Bang Kumis, Bang Sida. Pak Braham, Pak Gifra. Ya, semuanya aja deh tanpa terkecuali.
0: Okay,
1: buat Mbak Mega, mudah-mudahan semoga sehat selalu, panjang umur sama keluarga.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk si Patuo ya. Satu pilih cubit-cubitan, satu cubit tak mau cubit. Oke, kayaknya ini suara ini pada mau dicubit ya. Jadi kita hadirkan dulu pendengar cubit-cubitan dan tetap bersama kami.

Pernahkah kamu mencoba mencicipi kuliner khas Jepa? Jepa adalah salah satu warisan kuliner khas Sulawesi Barat. Terbuat dari singkong yang diparut dan dipanggang, Jepa menjadi makanan sederhana yang kaya makna. Dulu, Jepa adalah panganan sehari-hari, penjaga ketahanan hidup masyarakat pedesaan dari pesisir saat hendak pergi melaut. Kini, Jepa hadir sebagai identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Disajikan dengan hidangan ikan masak khas Mandar, Jepa mencerminkan kebersamaan, kesederhanaan, dan semangat gotong royong. Melestarikan Jepa berarti menjaga rasa, menjaga tradisi, dan merawat warisan Nusantara. Jepa menjadi bukti bahwa kuliner adalah bagian penting dari jati diri bangsa Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf, PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mamuju, Sulawesi Barat, dan sekaligus pengurus daerah Ikatan Tikbol Federation selaku ketua. Ucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Segala di udara tetap

Mendingan lagu Nelly Agustin, Cubita Mau Dicubit, menutup perjumpaan kita di Prodangdut sore hari ini. Terima kasih sudah menemani kebersamaan kita pendengar di Prodangdut. Sementara akan kami hadirkan UMKM Bicara, kabar gembira UMKM Sulbar, akselerasi ekosistem halal dan kemudahan akses sertifikasi, bersama dengan Ketua Malabi Halal Center Najamudi dan juga Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Dinas Koperindak Sulawesi Barat Sri Suryaningsih. Pendengar, saya pamit di Prodangdut, Dangdut adalah kita, dan kita akan berjumpa pada perjumpaan lainnya. Tetaplah bersama kami.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

0: mendapatkan respon positif dari kalangan masyarakat, utamanya dari para pelaku UMKM. Salah satunya apresiasi datang dari founder Sulbar Digital.
1: Program ini sangat

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar Pro 1 RRI Mamuju yang mendengarkan kami di 96.6, 97.6 dan 100.2 MHz dan juga mendengarkan kami melalui aplikasi kami di RRI Digital dan juga rri.co.id. Senang sekali saya Mega Pika kembali menemani Anda di sore ini dalam UMKM Bicara untuk edisi hari ini 11 Mei 2026. Namun pada sore hari ini pendengar saya tidak sendiri, kita kedatangan kedua narasumber kita di studio Pro 1 RRI Mamuju. Hadir Ketua Malabi Halal Center sekaligus Ketua DWP Hidayatullah ada Bapak Najamuddin SPDI MPD hadir. Assalamualaikum, selamat sore Pak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Kabarnya sehat ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat. Kemudian juga ada penyuluh perindustrian dan perdagangan Dinas Koperindia Provinsi Sulawesi Barat ada Sri Suryaningsih Abu Bakar ST. Hadir juga, selamat sore. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Kayaknya mic-nya ditarik ya, Kak. Mic-nya Kak, mic-nya oke. Ditarik ya. Oke. Kabarnya sehat hari ini?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat juga. Pendengar, sebentar juga kami membuka interaktif untuk Anda. Kita membahas terkait akselerasi ekosistem halal dan kemudahan akses sertifikasi. Nah, ini kabar gembira juga untuk UMKM yang ada di Sulawesi Barat. UMKM, pendengar, salah satu penggerak utama ekonomi perekonomian masyarakat termasuk di Sulawesi Barat. Nah, di tengah di perkembangan pasar yang semakin kompetitif, pelaku usaha ini dituntut untuk terus meningkatkan kualitas produknya dan juga membangun kepercayaan konsumen. Nah, salah satu yang penting didorong adalah penguatan ekosistem halal dan juga kemudahan akses sertifikasi halal bagi UMKM. Dan sertifikasi halal bukan hanya berkaitan dengan aspek keagamaan, tapi juga menjadi jaminan kualitas, kebersihan, keamanan produk sekaligus peluang besar untuk meningkatkan daya saing usahanya. Saya ke Pak Najamuddin dulu. Oke. Kalau kita perkenalkan Pak, ini Malabi Halal Center seperti apa? Mungkin masyarakat juga mau tahu, pendengar Pro 1 RRI Mamuju, silakan Pak Najamuddin.
1: Baik. Jadi Malabi Halal Center ini lahir di tahun 2026 ini berhubung dengan WHO.
0: WHO ya.
1: Wajib Halal Oktober. Mm-mm. Jadi dan Malabi Halal Center ini didirikan oleh DPW Hidayatullah Sulawesi Barat. Mm-mm. Sebagai peran Hidayatullah terhadap kebijakan pemerintah dan penguatan ekosistem halal itu
0: ekosistem
1: sendiri.
0: Halal.
1: Ya, jadi Malabi Halal Center ini dia tujuan dalam rangka membantu para pelaku usaha pendampingan. Mm-mm. Mulai dari nol sampai kemudian terbit sertifikat halal
0: ya. Karena kan biasanya selama ini ya, pelaku usaha mendaftarkan sendiri.
1: Dia kadang kebingungan,
0: nggak tahu. Akhirnya ada juga yang tidak mendaftarkan, nah, Pak ya.
1: Akhirnya kami kumpul beberapa pelaku usaha, kendalanya rata-rata, apa itu pak?
0: Okay.
1: Nah, maka disitulah kemudian Hidayatullah secara nasional dan kami di Sulawesi Barat ini kemudian hadir memberikan membantu para pelaku usaha.
0: Okay. Ini semacam lembaga berarti
1: lembaga.
0: Pak?
1: Lembaga, dia dibawanya organisasi Hidayatullah.
0: Jadi ya, di menaungi berarti ya, ya. Menaungi. Ya. Ini berdiri tadi 2026.
1: Ya.
0: Di bulan kapan launchingnya nih?
1: Baru bulan 2.
0: Bulan 2 ya. Wah, oke. Namun kayaknya sudah mulai terasa juga ini.
1: Alhamdulillah. Sudah terasa keberadaannya.
0: Sudah terasa keberadaannya. Hingga sampai ini di RRI Mamuju. Ya, oke, baik. Ini kalau menjadi fokus utamanya Pak Najamuddin, apa ini sebenarnya? Apakah hanya sekedar pendampingan atau bagaimana?
1: Di kami fokus di pendampingan dan kemudian penyuluhan. Pada intinya sebenarnya Malabi Halal Center ini bagaimana mengajak UMKM supaya kemudian mengurus sertifikasi halal ini. Karena ada kota yang difasilitasi oleh pemerintah itu kemarin itu sempat 5.000, sekarang sisa 4.000 sekian. Yang baru dipakai oleh warga Sulawesi Barat itu baru 700-an.
0: Oh, masih,
1: masih ada 3.700.
0: Masih ada 3.700 ya.
1: Dan itu 0 rupiah pembiayaan.
0: Oke, baik.
1: Makanya karena masyarakat kebingungan, ya adanya Malabi Halal Center ini, ya itu tadi kita bantu dari nol sampai dengan tuntas. Okay. Kalau dia tidak bisa datang ke kantor kami, kami yang datang.
0: Oke, okay. Baik. Wow, luar biasa ya. Oke, okay, saya ke Sri, ini kayaknya bisa ditarik dulu Kak, agak jauh dari mic ya, atau mungkin kursinya agak majuan ya Kak. Kalau dari penyuluh perindustrian dan perdagangan Dinas Kepariwisataan, nah ini kalau perannya sendiri bagaimana Kak Sri?
3: Sertifikasi halal itu salah satu bagian dari kewajiban dari ekosistem halal itu kan ada tiga yang terlibat. BPJPH sendiri, kementerian dan lembaga, dan juga MUI dan LPH. Dan kami sebagai lembaga ya salah satunya untuk menyukseskan ekosistem halal tersebut. Itu di dinas sendiri itu kami sudah dari tahun 2019 kami sudah melakukan fasilitasi sertifikasi halal sebenarnya. Sampai tahun ini juga masih ada, tapi 2 tahun ini kami cuman fasilitasi halal self declare.
0: Berarti tadi yang kuota-kuota yang disebutkan Bapak ini bagian dari Koperidag sendiri?
3: Beda
0: ya.
3: Yang disebutkan oleh Pak Ustaz ini dia itu dari BPJPH sendiri.
0: Oke.
3: Namanya kuota sehati.
0: Kuota sehati ya. Kalau dari Koperindak sendiri bagaimana?
3: Ada memang kita kerjasama sama LP3H. Tahun lalu kami kerjasama dan kuotanya itu ada 200. Dan tahun ini 101.
0: Oke, 101 ya. Kalau melihat perkembangan UMKM sendiri di Sulawesi Barat, Kak Sri bagaimana?
3: Saya rasa cukup bagus perkembangannya. Dan sekarang kayaknya dengan ada gerakan halal, wajib halal Oktober ini, kayaknya untuk di ekosistem halal pelaku usaha itu sudah aware dengan halal itu dan sudah merasakan manfaatnya, karena dengan adanya halal itu kan bisa menciptakan kepercayaan konsumen.
0: Oke, betul-betul ya. Oke. Pak Najamuddin, mengapa isu halal ini perlu dibicarakan, penting untuk dibicarakan Pak Najamuddin melihatnya?
1: Ini sangat penting. Iya. Ya, tadi yang pertama menjaga kepercayaan konsumen.
0: Kepercayaan. Ya.
1: Menjaga kepercayaan konsumen. Dan kemarin kan 2024 itu ya, ya yang dibantu dengan Koperindak yang baru satu RPU yang bersertifikat. Bayangkan ini RPU rumah potong ayam ini dia masuk di membentuk ekosistem halalnya itu kan masuk di warung,
0: iya betul
1: di
0: betul,
1: abon masuk dia baru satu di Sulbar
0: ya.
1: Waktu kemarin tahun 2024 sampai 2026 2025 akhir. Nah, maka kami dirikan Halal Center. Alhamdulillah setelah kami dirikan Malabi Halal Center, kami bisa fasilitasi 7. Sudah 7 kami fasilitasi saat ini. Dan itu menambah dari tadinya 1, sekarang sudah 8.
0: Wow.
1: Itu kita dampingi dari 0 sampai dengan terbit sertifikat.
0: Dari 0 sampai terbit sertifikat ya.
1: Yang kedua memang ya ini perintah agama kita di agama Islam. Kita kan mayoritas Islam di Sulbar ini. Dan kita disuruh memakan ya makanan yang halal, halal thayyibah. Jadi sebagai, dan memang diatur undang-undang. Oh, semua produk yang beredar di negara Indonesia itu yang konsumen itu wajib kemudian bersertifikasi.
0: Bersertifikasi.
1: Halal. Jadi kita ada dua tata cara itu ya, deklar ada yang reguler. Kalau RPU itu kan dia reguler, begitu.
0: Reguler ya.
1: Kami juga di Hidayatullah Sulawesi Barat itu ada LP3H. Kami ada 29 pendamping se Sulawesi Barat siap terjun ke lapangan.
0: Oh banyak ya Pak ya?
1: Ya, jadi kalau yang program sehat itu harus LP3H yang masuk mendampingi. Kalau yang reguler itu kami bermitra dengan LPH juga. LPH tidak itulah.
0: Oke, baik, menarik ya Pak ya, bahwa ini menjadi salah satu apa ya, karena masyarakat juga kayaknya para pelaku usaha belum semua Pak bersertifikasi halal ya di Sulawesi Barat dengan
1: itu tadi karena faktor mereka tidak tahu.
0: Mereka tidak tahu ya.
1: Alhamdulillah ini kelihatannya karena kita penyuluhan, betul, kemudian dari BPJPH juga pengawas juga kemudian mengadakan itu WHO wajib halal Oktober itu. kemudian aktif penyuluhan ke bawah dari dinas Koperindak dan semua yang terkait kita libatkan, ya alhamdulillah akhirnya. Okay.
0: Jadi dengan harapan dengan adanya Malabi Halal Center ini, masyarakat semakin ini lagi ya, Pak ya?
1: Dipermudah.
0: Bertambah juga? Ya, bertambah juga tentunya. Oke, baik.
1: Maka kami di Malabi Halal Center itu dua kami tangan.
0: Apa itu, Kak?
1: Kita ada bantu itu yang melalui LP3H, kita kerjasama dengan LP3H. Kemudian kerjasama dengan LPH.
0: Oke, pokoknya sampai tuntas ya, sampai berarti? Tuntas. Sampai tuntas ya. Oke, saya ke Kak Sri. Kalau mungkin program-program yang dijalankan dari Dinas Koperindak sendiri, Kak, untuk mendukung UMKM apa saja ini, Kak?
3: Di dinas kami itu ada bantuan peralatan ya. Kami memberikan bantuan peralatan kepada pelaku usaha. Terus sertifikasi ada dua, yaitu sertifikasi halal dan juga sertifikasi haki ya, hak merek dagang.
0: Hak merek dagang.
3: Terus pengawasan, kami kerjasama dengan BPJPH juga ada pengawasan. Dan kami juga bisa kerjasama dengan Malabi Halal Center kalau mereka membutuhkan penyelia halal. Kebetulan di dinas kami juga punya penyelia halal yang bisa mendampingi pelaku usaha untuk membentuk, untuk membuat berkas untuk sertifikat halal.
0: Oke, baik. Jadi dianggapnya sekarang proses pengurusan sertifikasi halal ini apakah lebih mudah, Kak Sri, atau bagaimana?
3: Sebenarnya lebih, sekarang lebih mudah karena ada Malabi Halal Center yang bisa membantu dengan konsultan halalnya. Tapi karena terkadang kita lihat pelaku usaha ya, kalau disuruh duduk membuat berkas itu selama 1 jam saja, mereka pasti lebih milih untuk produksi.
0: Iya, betul betul.
3: Jadi pendampingan halal itu juga sangat penting.
0: Oke, baik. Nah, kalau dari dinas sendiri ada bentuk pendampingannya bagaimana, Kak?
3: Kami menyiapkan penyelia halal dari orang dinas, dari pegawai di dinas Koperindak, termasuk saya bisa mendampingi pelaku usaha. Yang sumber ayam kan kami lakukan pendampingan sampai dia memilih LPH, sampai terbit sertifikat halalnya kan diserahkan ke LPH. Kami sampai batas untuk pendampingannya saja.
0: Pendampingan saja ya. Sampai ini sampai penerbitan juga berarti?
3: Itu di luar.
0: Di luar
3: ya. Karena dia kan sudah memilih LPH yang dia inginkan untuk menjadi lembaga pemeriksa halalnya, jadi sampai pendampingan.
0: Oke, berarti ini semacam memberikan petunjuk.
3: Iya. Kami melakukan penyuluhan, baik penyuluhan, itu perbaikan tempat produksinya, mungkin kita bisa berikan rekomendasi.
0: Berarti kalau dari dinas sendiri ada pendataan berarti, Kak? Apakah misalnya ada pelaku usaha yang belum memiliki atau mungkin butuh pendampingan?
3: Kami membuka, kami selalu menyampaikan ke pelaku usaha kalau butuh pendampingan atau informasi mengenai halal, kami selalu untuk datang ke kantor, kami bisa dampingi.
0: Oke, baik ya.
3: Kami memberikan memberikan pilihan untuk memilih LPH. Oke. Untuk yang reguler ya, Mbak ya.
0: Oke, jadi belum ada semacam surveinya ya. Hanya ketika misalnya mereka mendaftarkannya baru ketahuan bahwa mereka belum belum punya sertifikasi, Kak ya.
3: Iya.
0: Oke, baik. Pendengar juga, kami membuka interaktif untuk Anda di sore hari ini di UMKM Bicara. Kami juga siaran langsung di Facebook dan juga di YouTube-nya kami di RRI Mamuju. Anda bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Bagi Anda yang mungkin para pelaku usaha yang mendengarkan kami di sore hari ini punya pertanyaan atau mungkin ingin berbagi cerita atau penyampaian, bisa bergabung sekali lagi di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Nah, ini kalau kita mau bicara ini Pak Najamuddin, terkait dengan tadi Malabi Halal Center. Nah, keunggulannya kita untuk memakai ininya untuk apa? Apa keunggulannya, Pak? Apakah misalnya mulai dari awal diarahkan atau ada pendampingan khususnya atau bagaimana?
1: Jadi keunggulan kami, kami ada di semua kabupaten.
0: Ada semua ya? Wow.
1: Di Sulawesi Barat ini, ya kan Hidayatullah kami, kan jaringan Hidayatullah. Ini kan dari tahun 2020 itu, kemudian Hidayatullah memang konsen bagaimana bisa membantu para pelaku usaha dan pengurusan halal ini. Dan kami di Sulbar juga mencoba di 2026 ini. Keuntungannya ya itu tadi, kita ada di semua kabupaten. Kemudian pendampingannya juga insya Allah kita cepat merespon. Ya, bagaimanapun biar malam pelaku usaha, kemudian konsultasi, bertanya, kita arahkan selama HP, selama saya belum tidur. Kalau HP kan masih nyala terus. Ya, kemudian kita buka layanan, tidak ada hari libur, tidak ada hari kerja, komunikasi kemudian ya lebih aktif lah. Dan ketika pelaku usaha membutuhkan kita hadir di langsung mengunjungi mereka. Dan kami tidak meminta, kalau yang memang program sehat itu ya sama sekali 0 rupiah. Beberapa pendampingan kami sudah bantu di Polman, ini Polman. Perjalanan kami ke Polman ini ya kan lumayan juga kalau dihitung kan. Tapi kan kita tidak hitung di sana. Kita bagaimana membantu mereka.
0: Membantu ya. Ini tidak berbayar seperti
1: tidak
0: itu, Pak.
1: Berbayar. Kalau yang program sehat.
0: Program sehat ya.
1: Kecuali
0: yang
1: luar
0: biasa. Oke. Oh itu untuk program yang saat ini. Berarti ada program, berbagi program Pak ya? Nah, mungkin boleh dirincikan, ada yang tertarik nanti setelah ini?
1: Ada yang program Sehati, itu yang memang pelaku UMKM-UMKM yang kecil-kecil. Misalnya penjual pisang goreng, penjual kue donat, dan sebagainya, abon ikan. Itu kita, itu semua dekat nugget ikan, semuanya itu dia adalah declare. Kemudian ada program reguler yang memang ada titik-titik kritis harus diaudit, harus diaudit kayak pemotongan hewan baik unggas atau kemudian yang berkaki empat itu, kemudian SPPG itu kan ada titik-titik kritis, rumah makan ada titik-titik kritis, galon, dan kami bermitra dengan LPH Hidayatullah, yang mana LPH Hidayatullah itu adalah LPH utama. Dia bisa mengakses semua, bahkan sudah bekerja sama dengan luar negeri.
0: Oke, baik. Jadi ada program Sehati, ada juga program reguler ya Pak ya, yang ditawarkan ya.
1: Bahkan tiga, ada self-declare mandiri.
0: Oh, apa itu dia?
1: Self-declare mandiri itu UMKM yang tidak mendapat, misalkan sudah habis kuota Sehati, dia bisa mandiri, membayar mandiri itu biayanya 230. Bayangkan tadi itu kota Sulbar 3.700 belum terserap. Kalau dikalikan 230, kalau misalkan itu tidak ada, kemudian dia harus memakai self-declare mandiri, itu kan lumayan juga biaya.
0: Iya, betul-betul. Akumulasinya
1: kan.
0: Iya.
1: Demikian.
0: Oke, baik. Berarti banyak program yang ditawarkan tergantung UMKM-nya mau pilih yang mana, Pak ya. Nah, kalau misalnya nanti ada yang tertarik.
1: Sebenarnya bukan tergantung UMKM-nya mau pilih yang mana.
0: Oke.
1: Tergantung usahanya.
0: Tergantung usahanya.
1: Bisa masuk Sehati atau tidak. Kan tidak semua bisa masuk Sehati.
0: Iya. Tapi maksudnya treatment-nya beda enggak, Pak ya, kalau misalnya kita pakai reguler dengan ini? Sama tidak ya? Sependampingannya sama tidak?
1: Beda.
0: Apakah misalnya kalau reguler dia satu orang satu pendamping kah atau seperti apa?
1: Tergantung kebutuhan.
0: Tergantung kebutuhannya.
1: Ya. Tapi biasanya satu orang cukup pendampingnya.
0: Itu bedanya nanti di mana? Perlakuannya?
1: Ada ya, karena memang kita harus memilih LPH.
0: Oke.
1: Lembaga kami dari konsultan Malabi Halal Center itu. Kan pelaku harus ditanya pilih lembaga mana, LPH mana, kemudian setelah itu kan panjang prosesnya, sampai turun audit, ada pembayaran dan sebagainya, itu aja.
0: Itu semuanya dibantu, didampingi, bahkan pemberkasan
1: kita lebih ke pemberkasan, SJPH-nya itu kita siapkan, sampai mendesainkan. Mendesainkan bagaimana tempatnya itu, kemudian kita buatkan poster kebijakan.
0: Menarik Pak ya, menarik. Jadi UMKM justru memang lebih dimudahkan lagi Pak ya. Iya, kena tidak ada alasan lagi untuk tidak kita bersertifikasi halal tentunya ya. Oke, pendengar bisa kembali bergabung bersama kami. Kayaknya ada yang terputus tadi, bisa bergabung kembali di 0822 9609 0996 atau di 4262323, dan kita masih menemani kebersamaan kita dalam UMKM Bicara. Kita membahas tadi terkait dengan akselerasi ekosistem halal dan kemudahan akses sertifikasi. Nah, ini kita bersama dengan Ketua Malabi Halal Center sekaligus Ketua DWP Hidayatullah.
1: DPW. Dewan Pengurus Wilayah.
0: Hidayatullah dan juga penyuluh perindustrian dan perdagangan Dinas Koperindah Sulawesi Barat, ada Sri Surya Ningsi menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Kalau Kak Sri sendiri melihat apakah pelaku UMKM ini sudah memiliki kesadaran yang cukup Kak terkait dengan legalitas sertifikasi produknya?
3: Kalau di lingkup Sulbar sih sudah berapa persen ya? Sekitar 70% sudah sadar untuk meningkatkan DSM produknya itu dengan sertifikasi. Dan sudah banyak yang sekarang akhir-akhir ini sudah banyak yang untuk sertifikasi halal karena itu persyaratan untuk masuk di market modern.
0: Oke. Oke, jadi dianggapnya sudah ini Kak ya. Oke, baik. Pendengar kami mengajak kembali untuk Anda bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Kalau dari Kak Sri sendiri melihat kendala-kendala yang mungkin ada pelaku usaha yang sampai saat ini belum membuat sertifikasi halal di mana, Kak?
3: Pertama itu karena ketidaktahuan mereka. Kan yang dikatakan Pak Ustaz Najah itu yang sertifikasi halal kan ada dua, ada reguler dan self-declare. Sosialisasinya itu yang belum mereka mengerti, yang mana dia mereka masuk self-declare, mana yang masuk reguler. Sebenarnya kan ada regulasi tertentu. Misalkan kalau self-declare itu yang dikatakan itu pengolahan makanan dan minuman yang sederhana sebenarnya. Sementara untuk yang ada penyajiannya itu kan melalui reguler. Ya, informasi tersebut yang belum sampai ke pelaku usaha.
0: Oke, baik.
3: Dan cara mengurusnya bagaimana, apa yang mereka lakukan.
0: Kayaknya overthinking duluan ya sebelum mengurus. Ya,
1: sudah kepikiran gimana ribetnya itu.
0: Iya, betul.
1: Kemarin yang nelpon itu, saya ini sudah pelatihan penyelia halal. Kan ada pelatihan.
0: Iya, benar.
1: Jadi dia sebenarnya penyelia halalnya itu yang kemudian dia yang kemudian mempersiapkan berkas-berkasnya.
0: Betul.
1: Tapi dia kebingungan caranya gimana?
0: Caranya ya. Karena butuh orang yang berpengalaman juga untuk membantu.
1: Jadi
0: ya.
1: Kita sambil tetap mensosialisasikan membantu, mengajari. Cuma ya namanya pelaku usaha juga.
0: Kayaknya kalau sibuk buat adonan juga kayaknya nggak ada waktu Pak ya.
3: Satu kendala utama.
0: Karena ya.
1: Memang banyak ya, bayangkan kan semua harus dibuat. Dia pakai minyak apa?
0: Iya.
1: Dia pakai.
0: Oh itu sampai segitunya?
1: Sudah bersertifikat halal atau belum?
0: Oh.
1: Dia pakai
0: bahannya.
1: Bahan semua bahan itu harus bersertifikat halal yang kecuali bahan nabati.
0: Oke, baik. Sampai sedetail itu Pak ya. Peralatan yang digunakan juga
1: pisang goreng. Pisang goreng itu kita airnya yang digunakan halal atau tidak? Itu campuran ini.
0: Wow.
1: Pisangnya kan sudah nabati, sudah pasti dari buah-buahan kan sudah. Oke. Tapi minyaknya yang dipakai menggoreng gimana? Tepungnya yang dipakai menggoreng bagaimana? Kemudian pengemasannya gimana? Pakai plastik. Yang sudah halal atau belum?
0: Dan itu dituang dalam dokumen atau memang ada yang datang memeriksa langsung?
1: Dituang dalam dokumen kemudian diperiksa.
0: Oh, diperiksa ya.
1: Kan dampak saya kalau tidak diperiksa kan cuma langsung diperiksa.
0: Iya, itu maksud saya.
1: Setelah itu tapi harus dikonfirmasi.
0: Dikonfirmasi.
1: Kalau yang self-declare tadi itu yang turun verifikasi itu adalah P3H. Banyak pendamping proses hal dan ini banyak di sini, banyak sebenarnya kayak rumah BUMN juga ada, beberapa LP3H juga banyak di Sulbar, banyak.
0: Oke.
1: Sampai ribuan sudah didampingi banyak.
0: Baik. Oke, kami juga mengajak pendengar masih bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-0996. Kalau Kak Sri sendiri dari dinas Kak, apakah memang ada ini juga ya semacam kayak seminar program untuk masyarakat pelaku usaha bagaimana cara mengetahui informasi terkait dengan sertifikasi halal?
3: Kami juga punya program seperti itu. Kadang kami menyelipkan di setiap ada pelatihan yang kami laksanakan itu kami berikan informasi mengenai fasilitasi halal.
0: Oke, fasilitas halal ya. Bagaimana dengan para UMKM yang kecil ini, Kak?
3: Yang kecil bagaimana?
0: Iya, para pelaku UMKM yang usahanya kecil-kecilan.
3: Itu kadang pernah kami ikut pengawasan dengan kerjasama dengan BPJP. Kami turun bagikan flyer untuk wajib halal Oktober 2026. Iya. Kan Oktober 18 Oktober 2026 itu semua barang yang beredar di Republik Indonesia wajib bersertifikat halal, baik mikro, kecil, menengah, dan besar.
0: Yeah.
3: Jadi kami turun bagikan flyer, kami memberikan penyuluhan, sampaikan informasi.
0: Karena kan biasanya kalau kita bicara terkait dengan sertifikasi halal, biasanya yang lebih melabelkan halal itu para pelaku yang dianggapnya sudah punya brand sendiri yang terkenal. Mereka yang pedagang-pedagang kecil kan kayaknya kesulitan akses juga ke sana, Kak, ya. Oke.
1: Disitulah fungsi kami itu. Karena kan pelaku usaha kecil ini kan kadang enggak paham.
0: Iya, betul-betul.
1: Jadi kita datang memahamkan. Itulah yang difasilitasi pemerintah.
0: Oke, baik, ya. Jadi dianggapnya, Pak, walaupun misalnya kita hanya jualan kantin-kantin, tetap harus ada sertifikat.
1: Tetap harus bersertifikat. Apapun itu.
0: Apapun itu, ya. Apa yang diperdagangkan.
1: Apa yang diperdagangkan. Bahkan mungkin tahun-tahun akan ke depan itu ya, merambah ke outlet-outlet penjualan.
0: Iya, betul. Itu sebenarnya menarik sih, karena kan kalau kita bicara terkait dengan sertifikasi halal, biasanya yang sadar itu ketika kita punya brand, ya. Tapi kalau kita pedagang kecil-kecil, ngapain juga, untuk apa ini? Pasti kan pemikirannya seperti itu kan, untuk profit. Apa?
1: Untuk apa?
3: Mereka berpikir untuk profitnya.
0: Iya.
3: Apa manfaatnya? Padahal sebenarnya manfaatnya besar sekali.
0: Oke, okay. Manfaatnya apa itu, Kak? Kalau kita misalnya mungkin bagi pelaku kecil,
3: kepercayaan konsumen sebenarnya kan kalau dia sudah bersertifikasi halal itu otomatis sudah halal dan toyib itu masalah kebersihan, ya.
0: Kebersihan, ya. Oke, baik.
1: Dan
0: ya,
1: bisa juga dia naik kelas.
0: Naik kelas, Pak, ya?
1: Iya, artinya kan tidak menjadi bisa yang diekspor, kayak keripik. Enggak bisa kalau produk keluar dari Indonesia itu rata-rata dipertanyakan gimana, halal nggak, masuk di Indomaret, masuk di mana, ya semuanya dipertanyakan sudah ada nggak izin halalnya. Sudah ada kayak kosmetik, kemudian herbal-herbal juga semua itu harus bersertifikat halal.
0: Oke, baik. Dianggapnya bisa naik kelas, Pak, ya, dengan adanya logo halal ini. Oke, baik, ini menarik juga. Jadi para pelaku usaha mau kecil maupun juga menengah, ya, penting untuk ini, Pak, ya.
1: Dan sekarang juga memang sih bagusnya ada MBG juga ini.
0: Ada MBG, ya.
1: Karena MBG juga wajib mengurus sertifikat halal. Dan dia bisa bisa mempresur semua yang terlibat di MBG itu. Karena MBG tidak bisa kita proses kalau semua proses yang masuk ke dalam tidak halal.
0: Iya, betul.
1: Jadi dia juga bisa membentuk, dan MBG juga saya. Jadi program pemerintah MBG ini juga membantu ekosistem halal tersendiri.
0: Ekosistem halal tersendiri, Pak, ya. Jadi ini bukan soal agama, tapi bagaimana menjaga kebersihan, ya, berarti kebersihan, Pak, ya. Menjaga kebersihan dengan ada label halalnya, ya.
3: Asal makanan yang dimakan itu halal atau
0: haram. Oke, baik. Jadi kalau dianggapnya halal, ya otomatis bersih, berarti bersih, ya. Karena kan melalui proses tadi, ya, proses. Mulai daripada airnya, tempatnya, pembuangannya, dan sebagainya, itu semua sudah diperiksa
3: terangkum
0: dan
3: dalam, iya, ada terangkum dalam sertifikasi halal.
0: Oke,
3: itu dari istilahnya dari bahan mentah itu ke piring sebenarnya itu halal, itu semua diperiksa.
0: Oke. Karena kan banyak beranggapan yang penting ini orang muslim bisa makan. Padahal tidak seperti itu, ya, Pak, ya. Tidak seperti itu. Dan juga kayaknya kita juga sebagai ini apa? Sebagai masyarakat akan lebih nyaman ketika
1: nyaman.
0: Misalnya.
1: Jadi saya kalau makan di restoran itu kalau sudah lihat logo halal.
0: Iya. Sih sebenarnya itu ini juga biasa, Pak. Kadang-kala itu kan kita biasanya pesan-pesan online kan, ada aplikasi. Nah, itu kadang-kala biasanya di aplikasi tidak tercantum halalnya. Jadi harap-harap cemas juga mau pesan atau tidak, karena kan tidak ada ininya kan. Dan kita tidak tahu juga misalnya mungkin toko offline-nya di sebelah mana dan sebagaimana. Nah, ini pentingnya juga dengan adanya halal, kayaknya kita lebih tertarik juga, ya, untuk berbelanja.
1: Makanya semua UMKM, pelaku usaha yang sudah mendapatkan sertifikat halal, ya, wajib kemudian mereka mencantumkan,
0: ya,
1: mencantumkan, yeah, produknya itu memang. Dan ada ID tidak sembarang juga. Kan banyak juga yang oknum-oknum cuma memasang saja.
0: Iya, itu kan gampang di print. Gampang.
1: Makanya ada nomor.
0: Oh.
1: Ada ID masing-masing. Semua biar yang declare yang reguler ada ID.
0: Oke.
1: Jadi kita bisa konsumen bisa langsung mengecek, memeriksa.
0: Oke, baik, itu menarik, ya, Pak, ya.
1: Ada kami dapatin langsung pasang. Saya bilang kenapa dipasangnya nih, Pak, belum halal. Ya kan sudah halal ini. Padahal
0: ini menurut dia sendiri. Iya, pernyataannya
1: itu ada sendiri yang mengawasnya, bagian PJPH.
0: Oke, baik. Oke, baik. Nah, kita break dulu sejenak, nanti kita akan kembali lagi dan pendengar tetaplah bersama kami di UMKM Bicara.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru.

0: Dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.

0: Pendengar masih bersama kami di UMKM Bicara dan membahas akselerasi ekosistem halal dan kemudahan akses sertifikasi bersama dengan Najamuddin SPDI, MPD Ketua Malabi Halal Center sekaligus juga Ketua DPW Hidayatullah dan juga Sri Soyaningsih Abu Bakar ST selaku penyuluh perindustrian dan perdagangan Dinas Koperindak Sulawesi Barat. Nah ini kalau Kak Sri sendiri, kalau orang sudah mendaftarkan sertifikasi halalnya, ini berarti tidak ada masa berlakunya ya?
1: Aturan terbaru itu selama sertifikat halal itu berlaku selama dia tidak mengalami perubahan bahan penambahan. Okay. Misalkan dari yang tadinya daging ayam dia gunakan, terus dia ganti daging misalnya daging unggas yang lain kayak bebek, itu wajib, itu berarti sertifikat halalnya tidak berlaku dan dia wajib
0: mengajukan iya. Oke, baik, jadi selama itu tidak ada ya, tidak ada misalnya 10 tahun harus perbaru lagi, nggak ada ya? Oke, aman ya. Selama itu berarti bahan utama Kak ya?
1: Iya.
0: Bukan bahan
1: Di pendaftaran sertifikasi halal itu kan ada manual SJPH, ada daftar bahan. Jadi ketika ada perubahan daftar bahan yang mereka gunakan itu otomatis mereka mengajukan.
0: Misalnya mereknya sudah ganti, misalnya merek tepungnya harus ini juga berarti. Iya. Oke. Jadi kalau sejak awal sudah didaftarkan ya memang harus konsisten menggunakan itu ya Kak ya? Oke, baik. Saya ke Pak Najamuddin, ini kalau misalnya mungkin masyarakat ada yang belum tahu juga terkait dengan Malabi Halal Center, ini bagaimana Pak? Apakah memang kadang melakukan promosi atau seperti apa?
2: Siap. Kami tanggal 21 Mei ini akan mengadakan Malabi Festival Halal.
0: Oke.
2: Itu di kantor bupati. Harapannya pelaku-pelaku usaha berbondong-bondong hadir. Kami juga mau kerjasama dengan Koperindak, kemudian kerjasama dengan Kemenkumham bagian AHU, kemudian penerbitan PT, persorangan, kan mereka ini harus diinput ada NIB atau PT-nya. Ya, dan, jadi pelaku usaha harus memiliki NIB, nomor izin usaha.
0: Oke, baik-baik ya.
2: Masing-masing. Insya Allah tanggal 21
0: kita. 21 Pak ya, ini festival?
2: Festival halal.
0: Oke, Malabi Festival Halal berarti ya. Nanti tanggal 21 Mei. Pekan depan berarti.
2: Pekan depan.
0: Jadi pendengar mungkin kalau pelaku usaha apalagi belum sama sekali punya sertifikasi atau NIB dan sebagainya bisa ke sana Pak ya.
2: Dan kantor kami juga terbuka.
0: Terbuka ya. Di mana kantornya Pak?
2: Kantor kami di Jalan Abdul Syakur, di depan Pasar Baru. Yang terbakar kemarin Pesantren Hidayah.
0: Oh iya.
2: Pokoknya dan bisa di luar daerah, di luar Kabupaten Mamuju, kami ada pesantren-pesantren Hidayatullah yang ada di
0: Ada cabangnya di sana ya.
2: Cabang di semua kabupaten, silakan.
0: Oke, baik. Jadi kalau misalnya mungkin setelah ini Pak ada para UMKM yang tertarik untuk bisa didampingi, ini bisa menghubungi siapa, Pak?
2: Bisa menghubungi kami, nomor kantor kami, nomor admin di 085 395 772 290.
0: Oke.
2: Atau itu tadi datang saja
0: ke kantor.
2: Ke kantor ke pesantren Hidayatullah biasa mengurus halal.
0: Di jam kerja berarti ya?
2: Jam kerja kalau di Mamuju ini biar bukan jam kerja, datang saja.
0: Aman ya Pak ya?
2: Aman. Saya kan tinggal di situ.
0: Iya.
2: Teman juga itu.
0: Selagi masih ada di sana Pak ya, ada di tempat.
2: Yang pada intinya kita bagaimana bermanfaat.
0: Oke, baik, luar biasa ya. Jadi nanti setelah ini kita harapkannya nanti para UMKM lebih banyak lagi ya dan juga naik kelas tentunya di UMKM.

0: dimaafkan oleh Bapak ya. Oke, ini karena waktu juga membatasi kita, ini luar biasa perbincangan kita. Sebagai penutup, mungkin pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, saya mau ke Kak Sri dulu, silakan Kak, silakan.
1: Jadi kepada seluruh UMKM, ada baiknya untuk seperti kata Pak Ustadz itu, untuk naik kelas itu banyak sertifikasi produk, pengembangan produksi dan lain-lain sebagainya. Dan Dinas Peperindak Provinsi Sulawesi Barat itu siap untuk memfasilitasi baik itu perizinan, pembuatan PT perorangan maupun sertifikasi halal, kami siap untuk mendampingi.
0: Oke, ya, terima kasih. Pak Najamuddin, silakan Pak closing statement-nya.
2: Kalau saya ya, bagi para pelaku usaha, hilangkan stigma negatif terkait dengan ribetnya mengurus sertifikat halal itu. Silakan Anda fokus dengan usahanya, kontak kami, kami yang kemudian membantu Anda sampai terbit, mulai dari nol sampai terbit dengan sertifikat halal.
0: Oke, baik, luar biasa. Terima kasih atas waktunya Pak ya, Bu, sudah hadir bersama kami di UMKM Bicara sore hari ini. Dengan harapannya mungkin setelah dialog ini berakhir, kesadaran masyarakat para pelaku usaha untuk terus lalu ini ya penting untuk membuat sertifikasi halal. Dan pendengar, demikian dialog kami akselerasi ekosistem halal dan kemudahan akses sertifikasi bersama dengan Ketua Malabi Halal Center sekaligus DPW Hidayatullah, Bapak Najamuddin SPDI MPD. Terima kasih Pak atas waktunya, dan juga penyuluh perindustrian dan perdagangan Dinas Koperindak Sulawesi Barat, Sri Suryaningsih Abu Bakar ST. Terima kasih juga Kak atas waktunya, dan juga pendengar yang terus mendengarkan kami di sore hari ini dalam UMKM Bicara. Pendengar, saya pamit bersama narasumber. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
3: Waalaikumsalam.

Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di sore hari ini setelah kami hadirkan UMKM Bicara, menemani kebersamaan Anda. Dan pendengar, pukul 17 kita akan hadirkan untuk Anda liputan berita Sekoroy Lempat dalam Gema Saripati Majo.

0: Kemasari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone dan Bau-Bau.
1: Selamat sore pendengar, Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 dalam Kemasari Pati Maju edisi Senin 11 Mei 2026 bersama saya WOD Rina Mustika. Sejumlah informasi dari beberapa RRI yang sore hari ini akan kami hadirkan, dan kita akan mengawali kebersamaan berdasarkan dari RRI Palu.
2: Pastikan seluruh warga binaan maupun tahanan menjalankan masa pidana dengan lancar tanpa melakukan pelanggaran. Berbagai upaya terus dilakukan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Republik Indonesia, diantaranya dengan menyediakan warung telepon khusus. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Sulawesi Tengah, Bagus Kurniawan, mengatakan, mewujudkan lapas dan rutan bersih, aman, tertib, dan berintegritas butuh komitmen semua pihak, tidak hanya petugas, tetapi juga warga binaan dan keluarganya. Diakui hingga saat ini masih ditemukan sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan, khususnya memasukkan barang yang dilarang, diantaranya handphone. Menyadari masih adanya warga binaan yang memasukkan handphone meski dilarang dengan alasan untuk berkomunikasi dengan keluarga, saat ini pihaknya akan menyediakan wartel khusus.
3: Kedepan sebagai langkah solutifnya adalah kami akan membuat wartel khusus di UPT Pemasyarakatan, mengembangkan wartel khusus yang bisa pembicaranya kami enkripsi dan kami tahu ada hal-hal tertentu yang kami curiga kami bisa tidak lanjuti bersama dengan APH yang lain.
2: Sementara terkait dengan penyediaan wartel khusus lapas, Kepala Lapas Kelas 2A Palu Makmur mengatakan untuk Lapas Palu, layanan tersebut telah diberlakukan di mana seluruh fasilitas dan sistem pembayaran dilakukan melalui pihak ketiga. Meski melibatkan pihak ketiga, pengawasan tetap akan dilakukan secara maksimal, khususnya dalam menjamin komunikasi yang dilakukan tidak melanggar.
4: Jadi wartel suspas itu di lapas kelas 2 Palu sudah berjalan. Jadi sudah beberapa bulan dari 2025 kami sudah memanfaatkan yang di dalam sana.
2: Itu bukan Halo Family itu kemarin?
4: Bukan.
2: Beda lagi?
4: Iya. Memang sendiri dia. Iya, memang satu tempat yang di samping masjid memang ada ruang tersendiri untuk tempat anak-anak untuk melakukan nelpon untuk keluarganya, itu memang di pihak ketiga kan? Oh. Iya, pihak ketiga. Dan memang dari kementerian kita melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan melakukan PKS dengan pihak ketiga tentang wartel huspas di dalam lapas, dan itu harus dilaksanakan seluruh UPT yang ada di Indonesia.
2: Keduanya berharap melalui berbagai upaya yang dilakukan dalam memberikan pelayanan dan pembinaan, seluruh warga binaan dapat lebih mematuhi aturan yang berlaku dalam lingkungan lapas dan rutan. Sementara petugas diminta tidak memberi celah terhadap pelanggaran, diantaranya tidak terlibat pungutan liar dan penipuan dengan alasan apapun.
1: Dari RRI Palu, kita menuju ke RRI Toli-Toli. Di sana ada rekan saya, Wirnawati. Selamat sore, Wirna. Iya, rekan Wirna, suara ya, saya.
5: Selamat sore.
1: Baik, selamat sore kembali. Ada informasi apa nih dari Kota Cengkeh nih?
5: Oke, baik, langsung saja. Berbagai persiapan terus dimatangkan oleh desa peserta lomba desa dan kelurahan tahun 2026 agar target menjadi yang terbaik dapat realisasi secara maksimal. Salah satunya seperti yang dilakukan Desa Lelean Nono yang menjadi wakil kecamatan Baulon pada lomba kali ini. Mengenai hal itu, selengkapnya dilaporkan Ahmad Mukadah.
6: Desa Lelean Nono, Kecamatan Baulan, merupakan desa yang mewakili Kecamatan Baulan pada ajang lomba desa dan kelurahan tingkat Kabupaten Toli-Toli tahun 2026 yang penilaiannya akan dilakukan pada bulan Mei ini. Sekretaris Desa Lelean Nono Marsuki saat diwawancara RRI mengungkapkan, setelah ditetapkan sebagai wakil Kecamatan Baulan pada ajang tahunan lomba desa tingkat Kabupaten Toli-Toli oleh pemerintah Kecamatan Baulan, persiapan terus dilakukan pemerintah desa, diantaranya persiapan administrasi yang telah disampaikan melalui file ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD Toli-Toli untuk dilakukan penilaian pada tingkat kabupaten, di mana tahapan penilaian lomba desa pada tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang diawali dengan penilaian administrasi dan selanjutnya penilaian di lapangan atau secara fisik. Untuk persiapan administrasi, pemerintah Desa Lelean Nono telah memenuhi sesuai dengan persyaratan dalam lomba desa, sementara persiapan fisik Gresik, pihaknya sementara berbenah sambil menunggu keputusan dari DPMD Toli-Toli.
7: Dan untuk cat pagar, kita baru mulai dari kantor dulu. Mungkin hari ini kita melaksanakan dengan teman-teman dulu. Kemudian rencananya kita akan melakukan rapat koordinasi dengan seluruh stakeholder di Kecamatan Bawlan untuk persiapan apa saja yang akan dibenah. Kita juga sudah akan mengimbau kepada masyarakat supaya melaksanakan pembenahan pagar dan pemasangan umbul-umbul. Tentunya kita optimis bahwa jika tahun sebelumnya kita juara dua di Lomba Desa, tidak, kalaupun kita tidak bisa juara satu, harus juara dua, mempertahankan juara yang sudah pernah kita raih, namun ya optimis lah kita bagaimana bisa juara satu.
6: Sementara itu, Camat Dago Pemilihan Arham Ayakub saat diwawancara RRI terkait Lomba Desa dan Kelurahan tahun 2026 ini mengungkapkan, berbekal pada hasil Lomba Desa yang telah diraih sebelumnya oleh Desa Lingga dan Kecamatan Dago Pemilihan yang mampu menjadi juara satu pada tingkat Kabupaten dan Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2025, pihaknya optimis target tersebut masih mampu diulang pada keikutsertaan Desa Galumpang, Kecamatan Dago Pemilihan pada Lomba Desa kali ini, di mana target yang ingin dicapai, yakni mengulang sejarah sebagai pemenang Lomba Desa seperti yang diraih sebelumnya oleh Desa Lingga dan di tahun 2025. Menurutnya, target menjadi yang terbaik juga mendapat support positif dari masyarakat yang dengan antusias melakukan pembenahan secara fisik di lapangan, salah satunya dengan pengecatan pagar hingga pembuatan lampu hias yang terlihat indah pada malam hari.
8: Kita melihat juga antusiasme warga, antusiasme masyarakat dalam menata desanya, ditambah lagi dengan perangkat desa yang saat ini sudah merampungkan persyaratan administrasi. Dari sisi administratif ya, Desa Galumpang sudah sangat layak untuk mengikuti perlombaan desa tingkat Kabupaten Toli-Toli tahun 2026.
6: Untuk itu, Camat Dago Pemilihan berharap dengan persiapan maksimal yang telah dilakukan saat ini, baik secara administrasi maupun fisik, dapat mengulang kembali sejarah sebagai pemenang Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Kabupaten Toli-Toli tahun 2026, seperti yang pernah diraih Desa Lingadan pada tahun 2025 lalu.
5: Baik, demikian informasi dari RRI Toli-Toli. Kembali ke rekan kami Rina di RRI Palu.
1: Oke, baik, terima kasih rekan Wirnawati. Selanjutnya saya menuju ke Tojo Una-Una. Di sana kita menyapa rekan Yuni Syafira. Selamat sore, Yuni.
9: Selamat sore rekan Rina di RRI Palu.
1: Baik, informasi apa Yuni yang bisa disampaikan untuk sore hari ini dari Bumi Sivia Patujuh?
9: Baik, informasi sore hari ini dari Bumi Sivia Patujuh mengenai marak pencurian tabung gas LPG. Pemerintah Desa Pusungi bangun kerjasama dengan pemuda Jaga Kamtipmas. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
10: Pencurian tabung gas, terutama LPG 3 kg, menjadi keluhan warga di berbagai tempat di Tojo Una-Una, seringkali menyasar hunian, bahkan kios atau toko yang lengah. Pelaku kerap terekam CCTV, mengendap-endap, dan mengincar tabung gas yang diletakkan di teras rumah. Kasus ini sering terjadi akibat alasan ekonomi dan kelangkaan gas. Lina, salah seorang warga Pusungi Kecamatan Ampanatete, mengaku aksi pencurian ini sudah sangat meresahkan. Pencuri tidak segan-segan melakukan aksinya, menggasak tabung gas yang masih terpasang di kompor milik korban.
11: Sekarang ini marak-maraknya pencuri, minta ampun. Di Pusungi sini sering sekali orang curi tabung gas. Itu gas, ya, masih ada isinya, dorong angka, dorong buka dari kompornya, dorong bawa lagi ke gas.
10: Lina pun meminta pemerintah Desa Pusungi segera mengambil tindakan untuk menekan aksi pencurian yang meresahkan warga. Menanggapi keresahan masyarakat akibat pencurian tabung gas LPG, Kepala Desa Pusungi Kecamatan Ampanatete Zulham Ranya mengaku telah mengaktifkan Linmas. Di samping itu, Pemdes Pusungi membangun kerjasama dengan pemuda setempat dibantu oleh aparat penegak hukum seperti Babin Kamtipmas.
12: Langkah kita pemerintah desa yang pertama, Linmas ini sudah aktif dan memang saya sudah beberapa kali mengundang Linmas untuk merapatkan persoalan ini. Jadi kami pemerintah desa bukan tidak mengindahkan apa keluhan-keluhan masyarakat ini, tapi kami sudah melakukan langkah-langkah. Yang pertama itu melakukan kerjasama dengan anak muda yang setempat untuk menjaga keamanan serta dibantu oleh Babin Kamtipmas yang ada di Desa Pusungi.
10: Pemerintah Desa Pemdes menurut Kades Pusungi Zulham memang memiliki peran krusial dalam mengatasi maraknya pencurian tabung gas. terutama LPG 3 kg yang sering menjadi sasaran. Menurut Kepala Desa Pusungi, upaya yang dilakukan saat ini adalah sinergi antara pemerintah desa melalui sistem keamanan lingkungan Siskamling, Pemuda, Babinkamtibmas, dan Babinsa. Ibnu Abbas melaporkan.
9: Baik, demikian informasi yang dapat kami sampaikan dari Bumi Sivia 47. Kembali ke rekan Rina di RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan Yuni Syafira dari Bumi Sivia 47 Tojo Una Una atau RRI Ampana. Saya selanjutnya menuju ke RRI Mamuju menyapa rekan Mega Pika di sana. Selamat sore, Mega.
13: Baik, selamat sore rekan Rina.
1: Baik, informasi apa nih yang bisa kita dengarkan dari RRI Mamuju? Silakan, Mega.
13: Baik, terima kasih rekan Rina dari RRI Palu dan informasi yang kami hadirkan dari RRI Mamuju. Kita akan hadirkan wawancara bersama dengan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugroho, terkait dengan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada triwulan 1 yang akan dipandu oleh reporter kita, rekan Marhadi Umar dari RRI Mamuju.
14: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, mari kita dengarkan bersama wawancara kami bersama dengan Kepala Kantor Perwakilan BI Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugroho, terkait pertumbuhan ekonomi Sulbar pada triwulan 1 tahun 2026.
15: Ya, terima kasih. Jadi sebagaimana tadi sudah disampaikan, artinya pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 2026 ini tercatat dari rilis BPS sebesar 5,33%. Memang kalau kita lihat, kita bandingkan dengan triwulan keempat 2025, kita bisa melihat adanya kontraksi. Namun demikian, sebenarnya ini merupakan suatu siklus karena ekonomi di Sulbar masih banyak dipengaruhi oleh sektor perikanan dan perkebunan pertanian. Sesuai dengan siklusnya pada triwulan 1 memang untuk perkebunan khususnya sawit sedang mengalami replanting, peremajaan sawit, sehingga ini berdampak terhadap produktivitas dan harapannya pada periode-periode ke depan tentu ini sudah mulai terjadi normalisasi. Hal yang sama pada sektor perikanan, kalau kita tahu karakteristik nelayan di Sulawesi Barat pada Januari-Februari ombak relatif tinggi. Pada beberapa bulan, periode itu khususnya Januari itu pada sampai dengan 5 meter. Sehingga memang kita lihat pada periode Januari-Februari, tangkapan ikan juga relatif sedikit. Sehingga ini juga mempengaruhi dari siklus ekonomi yang di Sulawesi Barat. Namun demikian, kalau kita lihat dibandingkan periode yang sama, triwulan 1 2025 yang pertumbuhan ekonominya pada kisaran 4%, artinya ini menjadi titik yang baik. Karena meskipun siklusnya triwulan 1 itu menurun, tapi ternyata pada tahun 2026 ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dari tahun periode yang sama tahun sebelumnya.
16: Pak, untuk kehadiran MPG sendiri apa tidak mempengaruhi
15: MBG? Oh, MBG, iya. Ya, tentunya apabila nanti MBG ini berhasil dengan melibatkan pelaku-pelaku ekonomi khususnya di Sulawesi Barat, harapannya tentu bisa memberikan kontribusi positif juga pada pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Dari MBG itu kan ada permintaan. Ketika ada permintaan, maka ada proses produksi di situ. Ada output yang akan dihasilkan. Sehingga tentu ini bisa memberikan kontribusi positif bagi perekonomian khususnya di Sulawesi Barat.
17: Ya, tadi ada tomat yang begitu berpengaruh terhadap inflasi. Bagaimana pendapatnya?
15: Ya, benar. Tomat, fenomena tomat, inflasi untuk tomat itu terjadi hampir di seluruh Sulampua, termasuk di wilayah lain di Indonesia. Tentunya ini kalau kita lihat tomat ini sebagai hortikultura ini sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca, di mana pada periode pada triwulan 1 kemarin curah hujan relatif tinggi, sehingga ini juga berpengaruh terhadap hasil komoditas hortikultura khususnya tomat dan akhirnya berdampak pada inflasi itu sendiri. Dan harapannya ke depan tentu kami akan melakukan kerjasama antar daerah terhadap penghasil-penghasil tomat yang memang cukup terbatas sebenarnya untuk di Sulawesi. Kita kemarin baru rapat koordinasi bagaimana produsen tomat pada suatu wilayah ini nanti akan kita KAD-kan kerjasama antar daerah, sehingga ketika panen produksi tomat itu terjadi di wilayah tersebut, ini akan bisa mengisi gap untuk daerah-daerah lain terkena dampak cuaca.
17: Terkait beras yang tersendat kemasan bagaimana?
15: Itu mungkin nanti bisa dikonfirmasikan kepada Bulog ya, Bulog. Tapi harapannya kita selalu koordinasi dengan teman-teman Bulog bahwa distribusi terhadap beras, khususnya beras SPHP, ini masih bisa terus untuk kita galakkan sebagai bagian dari upaya kita untuk menjaga stok beras, stok pasar terkait beras sehingga pergerakan harga beras masih bisa kita kendalikan.
18: Strategi BI sendiri Pak untuk mendorong perekonomian di Jawa?
15: Baik, satu tentu kita bicara mengenai ekonomi kerakyatan. Meskipun tentunya BI tidak bisa berjalan sendiri terkait dengan ekonomi kerakyatan, tapi kami tetap berkomitmen untuk membangun etalase-etalase utama, UMKM-UMKM utama di Sulawesi Barat pada umumnya dan termasuk di Mamuju, sehingga UMKM-UMKM-nya sebagai ekonomi kerakyatan ini menjadi motor penggerak ekonomi di Sulawesi Barat yang berkesinambungan. Khususnya pada beberapa kemarin Bank Indonesia, UMKM kopi sebagai salah satu komoditas utama di Sulawesi Barat yang dihasilkan di Mamasa termasuk di Polman, kami bawa sampel kopinya kepada World of Coffee di San Diego dan alhamdulillah banyak peminat dari sana. Tapi saya belum bisa rilis, nanti biar kita rilis setelah media selanjutnya berapa perdagangan atau komitmen perdagangan yang nanti akan desain dari pengrajin ekonomi kerakyatan khususnya komoditas kopi ini.
14: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugroho, terkait pertumbuhan ekonomi Sulbar pada triwulan 1 tahun 2026. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
13: Pendengar, demikian tadi informasi dari reporter Marahadi Umbar dan informasi dari RRI Mamuju. Saya kembali ke rekan Rina.
1: Baik, terima kasih rekan Mega di RRI Mamuju.
0: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Kemah Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih terus bersama kami. Selanjutnya kita menuju ke Bumi Anoa Kendari. Di sana ada rekan Sofi Murniati. Selamat sore, rekan Sofi.
19: Selamat sore, Rina.
1: Baik, informasi apa nih yang bisa kita dengarkan dari Kendari? Silakan.
19: Baik, informasi dari Bumi Anoa Kota Kendari mengangkat terkait Sulawesi Tenggara yang berada di level aman pangan dan capai rekor tertinggi sepanjang sejarah. Selengkapnya akan dilaporkan Heli Diawati Kadir.
20: Wilayah Sulawesi Tenggara mencatat capaian luar biasa di sektor pangan dengan jumlah cadangan beras pemerintah yang mencapai angka tertinggi sepanjang sejarah. Kondisi ini menjadikan Sulawesi Tenggara sebagai daerah yang sangat aman dan kuat dalam menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakatnya. Kepala Kantor Wilayah Bulog Sultra, Ben Hurm Kaimi, memastikan pasokan beras yang tersedia saat ini sangat melimpah sebanyak 78 ribu ton. Jumlah stok yang dimiliki bahkan jauh melebihi kapasitas penyimpanan gudang yang dimiliki, sehingga pihaknya harus menambah tempat penyimpanan untuk menampung seluruhnya.
21: Jadi posisi stok beras, cadangan beras pemerintah ya, cadangan beras pemerintah di Sultra saat ini jumlahnya 78 ribu ton. Dan jumlah stok itu adalah yang terbesar sepanjang sejarahnya kantor wilayah Sultra. Bahkan saat ini kami sudah nyewa gudang kurang lebih 14 lokasi.
20: Jumlah stok beras yang sangat besar ini menjadi bukti nyata bahwa Sulawesi Tenggara merupakan daerah surplus produksi. Bulog memastikan tidak akan terjadi kelangkaan atau lonjakan harga di pasaran karena ketersediaan beras terjamin sangat baik. Dengan kekuatan stok yang dimiliki, Sulawesi Tenggara tidak hanya mampu mandiri, tapi juga memiliki potensi untuk menyalurkan sebagian cadangannya ke daerah lain sesuai kebijakan pemerintah pusat, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional.
19: Ya, demikian informasi dari Kota Lulo Kendari untuk edisi hari ini, Senin 11 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sofi Murniati dan juga Bung Lutfi. Kembali ke Anda, Rina, di RRI Palu.
1: Oke, terima kasih rekan Sofi. Dari Kendari kita menyeberang lagi ya ke Kota Bau-Bau. Di sana ada rekan kami juga yang akan menyampaikan informasinya. Selamat sore rekan Rizka.
3: Selamat sore Ibu cantik.
1: Itu apa lele nih?
3: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Informasinya Rizka, silakan.
3: Baik. Terima kasih rekan Wadirina dari RRI Palu. Informasi yang kami sampaikan dari Kota Bau-Bau, sebanyak 135 jemaah haji resmi dilepas pemerintah Kota Bau-Bau. Pemkot tekankan niat dan kualitas ibadah agar mencapai derajat makbul dan haji mabrur. Berikut laporan.
4: Dengan ini secara resmi melepas keberangkatan calon jemaah haji Kota Bau-Bau.
22: Pemerintah Kota Bau-Bau resmi melepas sebanyak 135 orang calon jemaah haji tahun 2026 dengan penekanan pada kesiapan menyeluruh mulai dari administrasi, kesehatan, hingga penguatan niat dan kualitas ibadah selama di Tanah Suci. Kegiatan ini berlangsung di Aula Palagi Mata, Kantor Wali Kota Bau-Bau pada Senin 11 Mei 2026. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Bau-Bau Dr. Halking menyebutkan, jumlah jemaah haji awalnya tercatat sebanyak 126 orang, kemudian bertambah 9 orang dari daerah lain karena percepatan administrasi. Tambahan tersebut tersebar di beberapa kloter, yakni kloter 35 sebanyak 6 orang, kloter 36 1 orang, dan kloter 43 sebanyak 2 orang. Dari total 135 jemaah terdiri atas 59 laki-laki dan 76 perempuan. Dengan usia tertua 93 tahun atas nama Waode Nudia dan jemaah termuda usia 16 tahun atas nama Muhammad Mubarak.
23: Karena agak cepat kita selesaikan administrasi, masa masuk 9 orang. Walaupun 9 ini kemudian tersebar di 3 kloter. Ada kloter 35 itu 6 orang, kloter 36 1 orang, dan kloter 43 2 orang. Menurut mereka di kloter mana saja yang penting kami berangkat. Alhamdulillah.
22: Sementara itu Wakil Wali Kota Bau-Bau Ode Hamsinabolu mengingatkan 5 pesan utama kepada seluruh jemaah, yakni meluruskan niat ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala dan fokuskan diri untuk beribadah. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan mengingat ibadah haji merupakan perjalanan spiritual yang membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritualitas. Selain itu, ia menekankan pentingnya kebersamaan antar jemaah khususnya dalam membantu jemaah lanjut usia yang jumlahnya cukup signifikan. Pesan lainnya adalah agar jemaah memahami jadwal keberangkatan, kepulangan, serta tata cara pelaksanaan ibadah haji, sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalankan dengan tertib dan optimal. Ia juga menitipkan doa agar para jemaah turut mendoakan Kota Bau-Bau agar senantiasa aman, damai, dan masyarakatnya semakin sejahtera.
4: Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, saya atas nama pemerintah Kota Bau-Bau, dengan ini secara resmi melepas keberangkatan calon jemaah haji Kota Bau-Bau musim haji 1447 Hijriah 2026 Masehi.
22: Terkait jadwal keberangkatan, jemaah akan diberangkatkan dalam 2 tahap. Sebanyak 7 orang jemaah dijadwalkan berangkat pada 14 Mei langsung menuju bandara. Sementara kelompok berikutnya pada 16 Mei akan lebih dulu berkumpul di Masjid Agung Kota Bau-Bau untuk sholat subuh berjamaah sebelum diberangkatkan bersama ke bandara guna menghindari kepadatan pengantar. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
3: Informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau-Bau kembali ke RRI Palu bersama rekan Wadirina.
1: Baik, terima kasih rekan Rizka Herlina. Dan lanjut pendengar, kita menuju ke RRI Bone menyapa rekan Eni Adnan. Selamat sore rekan Eni.
24: Selamat sore juga rekan Wadirina.
1: Baik, silakan untuk informasi dari Bone.
24: Baik, pemirsa dan pendengar, informasi dari Kabupaten Bone terkait dengan Menteri Pertanian Republik Indonesia salurkan bantuan pangan secara langsung kepada warga korban banjir Kabupaten Bone. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
2: Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menyalurkan bantuan pangan 33 truk logistik pangan bagi korban terdampak banjir di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Penyerahan bantuan tersebut dipusatkan di Posko Induk Kelurahan Panyula, Kecamatan Taneti Retang Timur, Senin pagi. Selain bantuan logistik pangan, santunan bagi anak yatim, serta berbagai paket bantuan kemanusiaan lainnya juga turut diserahkan. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga yang terdampak banjir pada 8 Mei lalu. Ditegaskan pentingnya kepedulian terhadap sesama saat terjadi musibah.
5: Ada bantuan berapa truk tadi?
2: 。Sementara dalam laporan Bupati Bone, Andi Asman Sulaiman mengatakan pentingnya normalisasi saluran air yang menjadi biang banjir hampir setiap hujan di lokasi ini. Disebutkan sekitar 80% warga Panyula bergantung pada hasil laut.
6: Pengerukan normalisasi saluran, alhamdulillah. Karena ini menjadi biangnya sehingga terjadi banjir hampir setiap hujan. Sama yang kedua puan, di sini itu beberapa memang petani hanya sumber mata pencariannya itu di laut. Di sini juga rata-rata sekitar 80% masyarakat menggunakan sumber kehidupan hanya mencari nafkah di laut. Perbaikan saluran, yang kedua ada mungkin pembangunan lumbung sosial. Jadi kami minta ada pembangunan lumbung pangan di dua sisi antara Bajoe dan Panyula.
2: Ia berharap dengan dampak banjir yang terjadi, pemerintah segera membangun infrastruktur pencegah bencana dan ketahanan pangan, serta pembangunan lumbung pangan untuk menjamin ketersediaan stok makanan bagi warga pesisir saat cuaca buruk maupun bencana alam melanda.
24: Demikian informasi yang kami bagikan dari Kabupaten Bone, dan kita kembali ke rekan Wao Derina.
1: Terima kasih rekan Etni dari RRI Bone ya, rekan Eni Adnan. Selanjutnya pendengar, kita akan kembali ke Bumi Sivia Patuju. Ini ada laporan langsung begitu ya, terkait dengan 23 perkara inkrah Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una musnahkan sabu dan barang bukti lainnya. Informasi akan disampaikan langsung oleh reporter Rahmawati Tane. Wati, silakan laporan Anda.
7: Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una memusnahkan barang bukti dari 23 perkara tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah yang digelar pagi tadi di halaman kantor Kejari Tojo Una-Una. Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari perkara tindak pidana narkotika, pelanggaran undang-undang kesehatan, tindak pidana perikanan, perlindungan perempuan dan anak, serta tindak pidana umum lainnya yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Poso, Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah hingga Mahkamah Agung Republik Indonesia pada periode Desember 2025 hingga Mei 2026. Kepala Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una, Dr. Rizky Fahru Rozi menyampaikan pemusnahan barang bukti ini merupakan implementasi tugas dan kewenangan jaksa selaku eksekutor dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dari total perkara yang dimusnahkan, sebanyak 16 perkara merupakan tindak pidana narkotika jenis sabu dengan total barang bukti kurang lebih 135,79 gram Dan barang bukti sabu ini dimusnahkan dengan cara di blender menggunakan cairan pembersih hingga larut sebelum dibuang secara aman. Selain itu, terdapat satu perkara pelanggaran undang-undang kesehatan berupa obat keras daftar G jenis trihexyphenidyl sebanyak 15 butir yang dimusnahkan dengan metode serupa. Sementara barang bukti perkara perlindungan perempuan dan anak berupa pakaian dimusnahkan dengan cara dibakar. Dan untuk perkara tindak pidana perikanan, barang bukti berupa bom ikan, jerigen selang, jaring, dan kacamata selam turut dimusnahkan juga. Adapun barang bukti lainnya seperti alat hisap sabu dibakar, sedangkan timbangan digital dan telepon genggam dihancurkan agar tidak dapat digunakan kembali. Dari Ampana, Rahmawati Tane melaporkan.
1: Baik, terima kasih rekan Rahmawati untuk laporan Anda dan selamat kembali melanjutkan tugas liputannya. Baik pendengar, selanjutnya kita ke berita terakhir. Ini rekan kami dari RRI Makassar sudah bersedia gitu ya, so standby. Irsan, selamat sore.
8: Selamat sore rekan Maude.
1: Baik, informasi apa nih yang bisa kita dengarkan dari RRI Makassar?
8: Hadirkan dari RRI Makassar ada news feature. Ini tentang roti maros yang berkembang dari kuliner lokal hingga menjadi oleh-oleh yang digemari wisatawan domestik maupun mancanegara. Disampaikan oleh rekan reporter kami, Fitriani Rahman.
9: Kabupaten Maros dikenal dengan keindahan alam dan keberagaman budaya, serta kulinernya. Salah satu kuliner lokalnya yang mencuri perhatian yaitu roti maros. Roti yang memiliki tekstur lembut dan rasa yang unik menjadi pilihan favorit banyak orang, baik warga lokal maupun wisatawan yang berkunjung ke daerah ini. Usaha roti maros terus berkembang saat ini bukan hanya dengan menghadirkan beragam varian roti tanpa meninggalkan varian original, melainkan juga menambah konsep pelayanan dengan menyediakan rest area seperti yang dilakukan pemilik roti maros Salendrang, sebuah toko roti yang sudah berdiri sejak beberapa tahun lalu. Dalam wawancara khusus, kami berbincang dengan pemilik roti maros Salendrang, Muhammad Reski, yang berbagi pandangannya tentang potensi roti maros saat ini. Menurutnya, roti maros memiliki potensi yang besar untuk menjadi salah satu ikon kuliner lokal yang bisa dikenal hingga keluar daerah.
10: Kan banyak juga daerah lain yang misalnya Coto, Makassar, apakah kalau sop saudara misalnya. Tapi roti maros unik dibanding yang lain karena bisa bertahan ya di waktunya, ada range waktu tahan lamanya bisa 2-3 hari yang bisa dibawa-bawa pergi Bu. Iya, dan bagusnya juga ini roti maros karena kebiasaan tak kita sebagai orang Bugis Makassar yang kalau pergi ki di rumahnya keluarga Ata tidak enak ki kalau tidak ada dibawakan sesuatu, dan ini bisa jadi jawabannya, dibantu orang untuk memecahkan masalah itu, bawakan oleh-oleh deh, apa mau dibawakan ini, kan biasanya mau dibawakan coto ribet, mau dibawakan sop saudara misalnya ribet, kasih roti langsung dimakan misalnya begitu. Di era sekarang ini Bu, ya zamannya memang seperti itu. Kalau kita jalan-jalan misalnya ke keluar, karena banyak belajar di lihat-lihat contoh atau lihat-lihat bagaimana sih misalnya di Jawa yang lebih maju ataupun lebih duluan untuk menciptakan konsep-konsep yang ada di sana, banyak belajar di sana di rest area tol Jawa atau rest area di Jawa sebelumnya, konsepnya itu begitu Bu, maksudnya lebih mengutamakan kenyamanan pelanggan, karena tahu mie kualitas produknya si toko ini misalnya, yang itu kita adopsi coba bawa, dan alhamdulillah ya berhasil.
9: Rasa khas yang original dari roti maros menjadi daya tarik bagi para pelanggan, seperti yang dijelaskan salah seorang pelanggan dari luar Kabupaten Maros.
11: Ya sudah, istilahnya sudah lama, sudah dikenal juga tuh. Ya, puas kita memilih di sini. Ya, banyak anunya, rotinya, macam-macam lah. Sudah lama juga berlangganan, sering singgah. Ya biasa juga kalau dari daerah biasa sampai pagi, kalau subuh di sini tidur di situ. Kalau dari Makassar cuma sebentar, sehingga saja beli baru. Pertama ya produk-produk roti-nya, ya. Iya. Selainnya puas lah, mau pilih mana.
12: Ini kenapa memilih singgah di Palembang?
11: Istirahat sebentar, Bu. Ada minuman gratisnya.
12: Setiap lewat ya?
11: Iya, singgah pas. Iya, bagus. Anu baru, fresh.
12: Iya.
11: Nyaman, iya.
12: Sama lagi mungkin kalau mau belanja
11: pilihannya
12: banyak.
11: Oh iya, banyak.
15: Roti Maros Salendrang kini tidak hanya bisa ditemui di Maros, tetapi ada juga di rest area Mangadu, Kabupaten Takalar. Bahkan dapat dinikmati juga di Bandara Hasanuddin. Dengan terus menjaga kualitas dan menggali potensi kuliner lokal, Roti Maros bisa jadi salah satu kuliner yang mewakili kekayaan rasa dan tradisi yang dimiliki oleh Maros, serta mengangkatnya ke panggung kuliner dunia.
8: Inilah rangkaian informasi tadi seputar tentang Roti Maros dari RRI Makassar. Kembali ke rekan kami, ada Boy Derina yang ada di RRI Palu. Silakan.
1: Baik, terima kasih rekan Irsan untuk laporan dari RRI Makassar. Dan mendengar informasi dari RRI Makassar tadi mengakhiri untuk seluruh paket Gema Saripati Maju untuk hari ini ya di Senin 11 Mei 2026. Saya Waudi Rina Mustika mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: Demikian tadi telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id
2: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id

setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

Salam olahraga. Saya Munawir Arafat, Ketua Umum KONI Kabupaten Mamuju sekaligus anggota DPRD Kabupaten Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Salam

Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita dan juga sekaligus menutup perjumpaan kita di sore hari ini. Pendengar, saya Mega Pika pamit, dan sebelum menutup kita akan hadirkan murotal Al-Quran untuk menantikan azan maghrib wilayah Mamuju dan sekitarnya untuk Anda.

0: Allahumma rabba hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladhi wa'adda. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dan ketika Rasulullah ditinggalkan, kita semua kehilangan pegangan. Dan yang terjadi di antara kita adalah permusuhan dan kebencian.

0: sebuah hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, golongan yang akan memasuki surga itu ialah mereka yang berhati seperti hatinya burung. Hadis tadi merupakan sebuah tamsil yang mungkin aneh bagi kita. Bagaimana seseorang yang akan memperoleh kenikmatan yang baka bernama surga harus memiliki etos seperti makhluk yang kadang terkesan tak berdaya seperti burung? Jika kita renungkan, burung ternyata memiliki sebuah tingkah yang patut kita kagumi. Mereka mulai mengepakkan sayap di pagi hari untuk mengais rezeki. Dan dengan keyakinan sama, mereka akan pulang dengan tembolok yang penuh terisi. Dengan atau tanpa tembolok yang terisi, para burung tetap mengepakkan sayap bersama keyakinan yang dimilikinya. Memang, Allah tak akan lupa memberikan rezeki kepada segenap makhluknya yang selalu berikhtiar.
1: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo, saya Muhammad Sabir, Kepala Bidan Pembudayaan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmat Pella, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, bersama pengurus Forum FKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silahkan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Hindarilah aksi balap liar dan

0: Ngomongnya enak, modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi, bisa jadi modal? Kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun, kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.

0: Masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Mamuju malam ini. Dan baik, saya Randi menemani Anda. Ya, pendengar, kami akan hadirkan saat lagi Warta Sulbar di ruang dengan Anda. Dan jangan lupa siaran kami, pendengar, dapat pula Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming kami di rri.co.id.
1: Mamuju malam ini.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulbar. Sari Berita. Sekda Sulbar dorong ASN menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan daerah termasuk angka kemiskinan yang masih tinggi. Kabupaten Mamuju dan Polewali Mandar, kris atau pembayaran digital terbanyak di Sulawesi Barat. Inilah Warta Sulbar selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya Randi. Pendengar, kita masuki berita pertama. Sekda Sulawesi Barat mendorong ASN membantu menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan daerah, termasuk angka kemiskinan yang masih tinggi. Berikut laporannya disampaikan Ahyan Irsada.
1: Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, menegaskan bahwa gaji yang diterima aparatur sipil negara atau ASN merupakan hutang yang harus dibayarkan melalui kinerja setiap pegawai. Hal tersebut disampaikannya usai memimpin apel gabungan lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di halaman kantor Gubernur Sulawesi Barat Senin 11 Mei 2026 yang menekankan bahwa gaji yang dibayarkan kepada ASN pada setiap awal bulan merupakan tanggung jawab yang harus dibayar melalui kinerja dan pengabdian kepada negara. Lebih lanjut, Junda Maulana juga mengingatkan agar ASN tidak hanya berfokus pada persoalan administratif, tetapi memahami esensi untuk turut berperan dalam menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan daerah yang mencontohkan target penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Barat yang diharapkan dapat ditekan hingga 5-6% pada tahun 2030.
2: Apel gabungan tadi saya tekankan begini, kita ini ASN yang digaji, dan kalau digaji kita itu diberikan di depan. Kalau diberikan di depan berarti kita ini utang kepada negara dalam satu bulan. Ya saya tekankan, Anda mau bayar utang pun enggak, karena utang itu hukumnya wajib dibayar. Jangan sampai kita hanya berurusan disiplin, tapi substansi untuk menyelesaikan masalah yang kita lupa gitu. Habis energi di situ. Kita mau ke depan substansialnya gitu. Dinas ini melakukan apa, untuk apa menghadapi tantangan-tantangan yang kita masih miliki.
1: Melalui apel tersebut, Junda Maulana mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemprov Sulawesi Barat untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam mendukung pembangunan daerah demi generasi mendatang. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanif sedang melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Kabupaten Mamuju dan Polewali Mandar menggunakan kris sebagai pembayaran digital terbanyak di Sulawesi Barat. Berikut laporannya disampaikan Nur Asmi Saleh.
3: Kalau untuk penggunanya terbanyak ada dua, yaitu di Mamuju dan di Polewali Mandar.
4: Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat atau BI Sulbar terus mendorong perluasan penggunaan Quick Response Kode Indonesian Standard atau QRIS di seluruh wilayah Sulawesi Barat melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat Eka Putra Budi Nugroho saat diwawancara Senin 11 Mei 2026 mengungkapkan bahwa hingga saat ini pengguna QRIS terbanyak di Sulawesi Barat berasal dari Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polewali Mandar. Menurutnya, strategi utama yang dilakukan BI Sulawesi Barat untuk meningkatkan adopsi transaksi digital adalah melalui program elektronifikasi pendapatan dan belanja daerah. Program tersebut dijalankan dengan menggandeng pemerintah kabupaten dan kota se-Sulawesi Barat sebagai mitra utama dalam memperluas literasi transaksi non-tunai di masyarakat. Ia menjelaskan, keterlibatan pemerintah daerah dinilai penting karena dapat mendorong masyarakat terbiasa menggunakan sistem pembayaran digital dalam aktivitas sehari-hari. Selain sosialisasi dan edukasi rutin yang dilakukan di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat, BI juga terus mengampanyekan pemanfaatan QRIS agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat luas. Eka menambahkan, salah satu langkah konkret yang didorong adalah penerapan pembayaran retribusi daerah menggunakan QRIS, termasuk membuka kanal pembayaran digital pada berbagai layanan pemerintah daerah. Menurutnya, kebiasaan masyarakat menggunakan QRIS akan terbentuk jika transaksi dengan pemerintah daerah dilakukan secara digital.
3: Kalau untuk penggunanya terbanyak ada dua, yaitu di Mamuju dan di Polewali Mandar. Kita strateginya satu, melalui program elektronifikasi pendapatan dan belanja daerah. Ini salah satu bagaimana kita mensosialisasikan dulu dengan menggandeng pemerintah daerah. Karena apa? Karena satu, untuk masyarakat bisa membiasakan dengan kris ini, selain sosialisasi edukasi yang rutin kita lakukan, kita campaign dari setiap kabupaten yang ada di Sulawesi Barat, juga kita akan menggandeng pemerintah untuk meningkatkan awareness pemanfaatan ini. Khususnya misalkan kita bicara penggunaan distribusi menggunakan kris, kemudian juga beberapa layanan-layanan pemerintah daerah yang kita harapkan dibuka channelnya dengan pemanfaatan digitalisasi termasuk kris ini. Sehingga ketika masyarakat akan berinteraksi dengan pemerintah daerah, ketika otomatis harus menggunakan kris, maka dia akan terbiasa menggunakan kris.
4: Bank Indonesia berharap sinergi dengan pemerintah daerah dapat mempercepat transformasi digital di Sulawesi Barat sekaligus meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan transaksi keuangan masyarakat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Kita ke informasi berikutnya, pendengar, warga keluhkan pembangkit listrik tenaga surya di Pulau Karampuang tidak lagi berfungsi secara optimal. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Ilham.
5: Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Pulau Karampuang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat kini dinilai tidak lagi berfungsi secara optimal. Warga setempat mengeluhkan pasokan listrik yang melemah sehingga penerangan rumah dan aktivitas harian kembali terganggu. Pendiri komunitas Gemapul Karampuang Island, Sadri, menjelaskan kondisi tersebut dalam dialog Green Radio RRI Mamuju Sabtu 9 Mei 2026. Menurutnya, PLTS yang telah beroperasi beberapa tahun itu mengalami penurunan kinerja seiring usia baterai dan meningkatnya penggunaan listrik warga. Ia menyebut pada awal pengoperasian PLTS mampu memenuhi kebutuhan listrik warga sepanjang hari, menggantikan genset diesel yang mahal dan berpolusi. Namun kini sejumlah warga mengaku listrik hanya menyala beberapa jam dan sering drop sehingga peralatan rumah tangga dan aktivitas belajar anak ikut terdampak. Sadri menilai perawatan dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem PLTS Karampuang mendesak dilakukan oleh pengelola dan pemerintah terkait. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal agar warga tidak hanya bergantung pada teknisi dari luar pulau untuk merawat instalasi.
6: Kalau masalah listrik kan kita pakai PLTS di sana. Nah, itu yang namanya PLTS itu sudah beberapa tahun, jadi sekarang sudah masih menjadi sebuah sudah kurang maksimal lah, karena mungkin karena yang namanya PLTS sudah baterainya mungkin sudah lama, kemudian penggunaan masyarakat semakin banyak, akhirnya itu sudah mulai berkurang.
5: Sebelumnya, sejumlah tokoh masyarakat Karampuang telah menyuarakan keluhan soal durasi nyala listrik yang hanya sekitar 4-5 jam per hari. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas ESDM menyatakan akan meninjau dan mengevaluasi kinerja PLTS mengingat listrik merupakan kebutuhan dasar yang berpengaruh langsung pada kualitas hidup warga pulau. Sadri berharap evaluasi tersebut berujung pada perbaikan konkret mulai dari penggantian baterai hingga penyesuaian kapasitas dengan kebutuhan terkini. Ia menegaskan akses listrik yang andal sangat penting bagi pendidikan anak, aktivitas ekonomi nelayan, dan pengembangan wisata Karampuang sebagai salah satu destinasi unggulan di Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya, pendengar. Universitas Terbuka Majene menggelar prosesi wisuda periode 1 tahun 2026 sebanyak 352 wisudawan dari total 434 lulusan. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
7: Universitas Terbuka UT Majene menggelar prosesi wisuda periode 1 tahun 2026 sebanyak 352 wisudawan dari total 434 lulusan di Hotel Maleo, Mamuju, Senin 11 Mei 2026. Direktur UT Majene, Devi Ayuni, kepada RRI menyampaikan rasa bangganya atas kehadiran gubernur yang memberikan motivasi besar bagi para alumni.
8: Kalau orang yang saya ingin menjadi anda menunggu-nunggu tahu, hanya mengharapkan gaji honor 50.000 per bulan di tengah ada sarjana dan di tengah usia produktif anda terbuang begitu saja menunggu.
7: Ia menekankan bahwa lulusan UT memiliki karakteristik khusus yang siap menghadapi tantangan zaman. Berdasarkan komposisi lulusan, Devi mengungkapkan bahwa mayoritas alumni UT Majene merupakan praktisi yang sudah aktif di berbagai sektor.
9: Jadi ini adalah wisuda periode pertama Universitas Terbuka Majene tahun 2026. Kami biasanya mengadakan dua kali wisuda dalam satu tahun, nanti insya Allah mungkin di bulan Oktober atau November yang kedua ya. Kalau jumlah lulusannya 434, tapi yang mengikuti wisuda 352 wisuda. Dari latar belakang memang sebagian besar mahasiswa atau lulusan UT Majene itu sudah bekerja ya. Ada yang ASN, wirausaha, ada yang masih honorer juga. Tapi banyak juga memang yang mereka yang apa ya berprofesi wira swasta juga ya, atau yang lainnya. Bagian besar sudah 70% itu bekerja.
7: Sekitar 70% lulusan sudah bekerja baik sebagai ASN, tenaga honorer maupun wira swasta. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Berita selanjutnya, pendengar. Meski Sulawesi Barat dinilai punya potensi komoditas hasil bumi yang cukup besar, namun aktivitas di pelabuhan kelas 3 Belang-Belang Kabupaten Mamuju masih menghadapi kendala mengenai minimnya muatan balik kapal. Laporannya disampaikan reporter Muhammad Ahyan Irsyada.
1: Meski Sulawesi Barat dinilai memiliki potensi komoditas hasil bumi yang cukup besar, aktivitas di pelabuhan kelas 3 Belang-Belang Kabupaten Mamuju masih menghadapi kendala mengenai minimnya muatan balik kapal. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Belang-Belang Kapten Ramlah dalam dialog interaktif di RRI Mamuju, Senin 11 Mei 2026. Ia mengatakan kapal yang datang ke pelabuhan umumnya hanya membongkar muatan dan kembali dengan hanya membawa sedikit komoditas atau bahkan tanpa membawa komoditas dari Sulawesi Barat menuju pelabuhan tujuan berikutnya. Ia menilai kondisi tersebut cukup disayangkan karena Sulawesi Barat memiliki potensi hasil bumi yang besar, namun belum seluruhnya terdistribusi melalui pelabuhan di Sulawesi Barat.
10: Selama ini di pelabuhan ini yang agak tentang masalah muatan, konsistensi muatan balik. Jadi kapal yang datang, kapal yang sandar di pelabuhan kita muat, mereka membongkar. Mereka ada muatan, ada bongkar, tapi pada saat mereka berbalik, ini mau balik ke pelabuhan berikutnya, tidak ada muatan balik ini. Komoditasnya kita ini, komoditasnya yang saya nggak tahu ini, kemana ini komoditasnya kita ini. Kalau dilihat bahwa Sulawesi Barat ini kaya dengan hasil bumi.
1: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan atau Perkimtanhub Provinsi Sulawesi Barat, Mada Rizky Salatin, dalam kesempatan yang sama mengatakan pihaknya telah melakukan inventarisasi terhadap sejumlah potensi komoditas yang dapat diangkut melalui pelabuhan. Namun potensi komoditas terbesar yang berada di Kabupaten Polewali Mandar dinilai lebih banyak didistribusikan melalui jalur darat menuju Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
11: Pernah sebenarnya kita mencatat beberapa potensi-potensi yang kemungkinan bisa kita angkut. Tapi potensi yang lebih besar di sini kan ada di Kabupaten Polewali Mandar. Mereka berpikiran kalau ke Makassar lewat laut, lewat darat kan lebih dekat daripada dia harus muat ke sini. Dan jarak dari Pulman ke Makassar, Pulman ke Mamuju kan kurang lebih hampir sama. Tetapi bagaimanapun juga kita tetap melakukan inventarisasi terhadap barang-barang yang akan kita kirim.
1: Meski demikian, pemerintah daerah tetap berupaya melakukan pendataan terhadap berbagai komoditas yang berpotensi dikirim melalui jalur laut guna meningkatkan aktivitas pelabuhan di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ahindusyada melaporkan.
12: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Warta Sulbar Radio Republik Indonesia, Mamuju. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemkab Mamuju mendorong para wisudawan dalam program magang profesional. Berikut laporannya disampaikan Muhammad Rusdiansyah.
13: Pengen kerja yang mungkin bisa langsung dirasakan oleh anak-anak kita yang di sini. Ada banyak program pemerintah, termasuk program magang. Ini kita bekerja sama.
7: Pemerintah Kabupaten Mamuju terus berupaya mencari solusi konkret bagi lulusan perguruan tinggi agar tidak menambah angka pengangguran. Salah satu langkah strategis yang didorong adalah keterlibatan para wisudawan dalam program magang profesional. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana saat menghadiri prosesi wisuda Universitas Terbuka UT Majene periode 1 tahun 2026 yang berlangsung di Ballroom Hotel Malio Senin 11 Mei 2026. Wakil Bupati menekankan bahwa gelar sarjana hanyalah sebuah batu loncatan, perjuangan sesungguhnya adalah bagaimana para lulusan bisa berkontribusi langsung bagi pembangunan daerah melalui dunia kerja. Menurutnya program magang ini menjadi jembatan penting untuk meminimalisir kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri.
13: Ya, jadi memang kita pemerintah juga harus berkolaborasi sama seluruh pihak, ya, swasta, bahkan kita sudah berupaya nanti ke depan untuk membuka lapangan kerja yang mungkin bisa langsung dirasakan oleh anak-anak kita yang di sini. Ada banyak program pemerintah, termasuk program magang. Ini kita bekerja sama dengan Kementerian Ketenaga Kerjaan untuk bisa anak-anak kita yang selesai ini bisa langsung ikut magang, dan magang itu bisa saja dalam atau luar negeri. Dan insya Allah kita mendapat jatah juga dari Kementerian Ketenaga Kerjaan.
7: Lanjut Yuki Permana, pemerintah Kabupaten Mamuju pun berkomitmen untuk memperjuangkan kuota besar-besaran bagi putra-putri daerah di tingkat pusat. Selain mengandalkan program pemerintah pusat, Pemkab Mamuju juga terus memperkuat kolaborasi dengan pihak swasta guna memperluas penyerapan tenaga kerja lokal. RRI Mamuju, Muhammad Tusjansa, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mamuju mendorong para wisudawan dalam program. Pendengar, Dinas Pangan Daerah Sulawesi Barat lakukan investigasi mendalam terkait kasus di SPPG di Arale terkait penemuan belatung di menu makan bergizi gratis. Berikut laporannya bersama Nur Asmi Saleh.
14: Kalau tidak salah itu viral karena ada belatung di masakan telurnya.
15: Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat meminta dilakukan investigasi menyeluruh terkait dugaan temuan belatung pada menu telur di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Arale yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Sofiawati Sofian saat diwawancara tim reporter RRI Mamuju, Senin 11 Mei 2026 mengatakan setiap kasus yang mencuat harus dijadikan bahan evaluasi dan pembelajaran untuk memperbaiki pengawasan keamanan pangan. Menurutnya, investigasi penting dilakukan untuk memastikan penyebab pasti kejadian tersebut, yakni ditemukannya belatung pada makanan program makan bergizi gratis atau MBG di Madrasa Ibtidaiya Desa Uhaidao Arale, Kabupaten Mamasa, baik dari sisi bahan baku maupun proses pengolahan di dapur. Ia menjelaskan, apabila ditemukan belatung atau ulat pada telur, hal itu dapat mengindikasikan bahan pangan tersebut telah mengalami pembusukan sebelum diolah. Selain itu, proses pengolahan juga perlu ditelusuri untuk mengetahui apakah ada kelalaian saat pemeriksaan bahan baku sebelum dimasak.
14: Kejadian luar biasa di Arale, SPPG di Arale. Kalau tidak salah itu viral karena ada belatung di masakan telurnya. Nah, ini juga yang kami diskusikan di Sekretariat MBG bahwa ada baiknya ketika ada kasus seperti itu menjadi bahan edukasi dan pembelajaran kita harus dilakukan investigasi. Tapi ini kan diskusi kami dengan teman-teman dari Korwil bahwa ketika ada hal seperti itu sebaiknya lakukan investigasi dan pelaporan mendalam supaya menjadi edukasi juga untuk masyarakat. Terutama juga ini kalau misalnya diviralkan seperti itu kan kasian juga dapurnya kena suspend.
15: Iya, menambahkan, pelaporan dan investigasi yang mendalam sangat penting agar kasus serupa tidak terulang sekaligus menjadi edukasi bagi pengelola dapur SPPG maupun masyarakat. Sofiawati juga mengingatkan agar informasi yang beredar di media sosial tetap disikapi secara proporsional karena dampaknya dapat berujung pada penangguhan operasional dapur sebelum hasil investigasi tuntas. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Limbah solar yang dibuang nelayan langsung ke laut di sekitar Pulau Karampuang dinilai merusak terumbu karang dan bibit ikan. Muhammad Ilham menyampaikan laporannya.
5: Limbah solar yang dibuang nelayan langsung ke laut di sekitar Pulau Karampuang Kabupaten Mamuju dinilai merusak terumbu karang dan bibit ikan. Praktik ini ikut memperparah penurunan kualitas ekosistem laut dan berdampak pada hasil tangkapan nelayan setempat. Pendiri komunitas Gemapul Karampuang Island, Sadri, mengungkapkan persoalan tersebut dalam dialog Green Radio RRI Mamuju Sabtu 9 Mei 2026. Ia menyebut sebagian nelayan masih membuang sisa solar dan limbah bahan bakar lainnya langsung ke perairan sekitar pulau. Menurut Sadri, limbah solar itu mempercepat kerusakan terumbu karang dan mengganggu perkembangan bibit-bibit ikan di sekitar Karampuang. Akibatnya, nelayan yang dulunya cukup melaut di sekitar pulau kini harus mencari ikan lebih jauh dari wilayah tangkap tradisional. Ia mengingatkan, jika kebiasaan membuang limbah solar ke laut dibiarkan, kerusakan karang akan semakin meluas dan stok ikan semakin menurun. Kondisi itu bukan hanya merugikan nelayan Karampuang, tetapi juga mengancam keberlanjutan wisata bahari yang bertumpu pada keindahan bawah laut.
6: Yang sekarang kan ini juga masalah limbah limbah juga itu kami sudah masalah limbah kayak B3 itu kayak solar itu kan nelayan kan kadang di apa langsung di tempat ke laut yang coba edukasi karena kita sampaikan bahwa inilah salah satu pengaruh yang merusak karang kemudian merusak bibit-bibit ikan itu sendiri akhirnya sekarang kan awal-awal dulu mungkin dekat-dekat sudah dapat sekarang harus menjauh. Nah khawatir kalau itu terus dilakukan perusakan terus dilakukan akhirnya
16: tambah semakin menjauh ikannya.
5: Kemapul bersama sejumlah komunitas lingkungan telah melakukan edukasi kepada nelayan agar mengubah pola pembuangan limbah bahan bakar. Mereka mendorong pengelolaan limbah yang lebih ramah lingkungan sejalan dengan upaya konservasi dan transplantasi karang. Sadri berharap pemerintah daerah dan instansi terkait memberi pendampingan teknis serta regulasi tegas terkait pengelolaan limbah B3 di sektor perikanan kecil. Dengan langkah itu, perairan Karampuang diharapkan tetap sehat, karang terjaga, dan nelayan tidak lagi kehilangan sumber penghidupan akibat praktik yang merusak laut. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Satuan Reserse Kriminal atau Satreskrim Polres Majene berhasil mengungkap kasus dugaan penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang perempuan lanjut usia di lingkungan Baruga Majene. Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
17: Pelaku atau tersangka ditetapkan tersangka melakukan penganiayaan terhadap korban.
7: Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Majene berhasil mengungkap kasus dugaan penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan lanjut usia di lingkungan Baruga, Kecamatan Bangge Timur, Kabupaten Majene. Pengungkapan dilakukan pada Jumat malam 8 Mei 2026 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kasus tersebut sebelumnya dilaporkan melalui laporan polisi nomor LP/B/35/5 Romawi/2026/SPKT/Polres Majene/Polda Sulawesi Barat tertanggal 6 Mei 2026. Pelapor diketahui tetangga korban di lingkungan Baruga, Kecamatan Banggai Timur. Korban dalam peristiwa tragis tersebut adalah Norsam, 65 tahun, seorang wira swasta yang juga tinggal di lingkungan Baruga. Berdasarkan hasil penyelidikan, peristiwa terjadi pada Selasa, 5 Mei 2026 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah di kediaman korban. Kasat Reskrim Polres Majene AKP Ferdi mengatakan dari hasil pemeriksaan sementara pelaku diduga melakukan penganiayaan dengan cara memukul kepala korban dengan menggunakan ulekan batu sebanyak 9 kali hingga menyebabkan 9 luka robek di bagian kepala. Berdasarkan keterangan saksi, hasil visum hingga barang bukti mengarah ke terduga pelaku. Saat ini pelaku telah diamankan di Mapolres Majene guna menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Kasus tersebut disangkakan melanggar pasal 466 ayat 3, subsidiar pasal 458 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
17: Si pelaku atau tersangka yang sudah ditetapkan tersangka melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan ulekan batu yang ada di depan kita ini sebanyak 9 kali berdasarkan hasil visum dari rumah sakit Majene ada 9 luka robek akibat ulekan ini. Kemudian setelah itu korban dibakar di dalam kamar korban. Jadi tidak ada yang menggunakan gunting atau pisau silet dan lain-lain.
7: Lanjut AKP Ferdi menegaskan bahwa pihaknya akan menangani perkara tersebut secara profesional dan tuntas demi memberikan rasa keadilan kepada keluarga korban serta masyarakat. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan wawancara bersama Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat Eka Putra Budi Nugroho terkait pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada triwulan 1 yang akan dipandu oleh reporter Marhadi Umar.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, mari kita dengarkan bersama wawancara kami bersama dengan Kepala Kantor Perwakilan BI Sulawesi Barat Eka Putra Budi Nugroho terkait pertumbuhan ekonomi Sulbar pada triwulan 1 tahun 2026.
19: Ya, terima kasih. Jadi sebagaimana tadi sudah disampaikan, artinya pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 2026 ini tercatat dari rilis BPS sebesar 5,33%. Memang kalau kita lihat, kita bandingkan dengan triwulan keempat 2025, kita bisa melihat adanya kontraksi. Namun demikian sebenarnya ini merupakan suatu siklus karena ekonomi di Sulbar masih banyak dipengaruhi oleh sektor perikanan dan perkebunan pertanian. sesuai dengan siklusnya pada triwulan Sabtu, memang untuk perkebunan khususnya sawit sedang mengalami replanting, peremajaan sawit, sehingga ini berdampak terhadap produktivitas, dan harapannya pada periode-periode ke depan tentu ini sudah mulai terjadi normalisasi. Hal yang sama pada sektor perikanan. Kalau kita tahu karakteristik nelayan di Sulawesi Barat pada Januari-Februari, ombak relatif tinggi. Pada beberapa bulan, periode itu khususnya Januari itu pada sampai dengan 5 meter. Sehingga memang kita lihat pada periode Januari-Februari, tangkapan ikan juga relatif sedikit. Sehingga ini juga mempengaruhi dari siklus ekonomi yang di Sulawesi Barat. Namun demikian, kalau kita lihat dibandingkan periode yang sama, triwulan 1 2025 yang pertumbuhan ekonominya pada kisaran 4%, artinya ini menjadi titik yang baik. Karena meskipun siklusnya triwulan 1 itu menurun, tapi ternyata pada tahun 2026 ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dari tahun periode yang sama tahun sebelumnya.
16: Kalau untuk kehadirannya PGTI apa tidak mempengaruhi
19: MBG? Oh, MBG. Ya, tentunya apabila nanti MBG ini berhasil dengan melibatkan pelaku-pelaku ekonomi khususnya di Sulawesi Barat, harapannya tentu bisa memberikan kontribusi positif juga pada pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Dari MBG itu kan ada permintaan. Ketika ada permintaan, maka ada proses produksi di situ. Ada output yang akan dihasilkan. Sehingga tentu ini bisa memberikan kontribusi positif bagi perekonomian khususnya di Sulawesi Barat.
20: Ya, tadi ada tomat yang begitu berpengaruh terhadap inflasi. Bagaimana pendapatnya?
19: Iya, benar. Tomat, fenomena tomat, inflasi untuk tomat itu terjadi hampir di seluruh Sulampua, termasuk di wilayah lain di Indonesia. Tentunya ini kalau kita lihat tomat ini sebagai hortikultura ini sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca, di mana pada periode pada triwulan 1 kemarin curah hujan relatif tinggi, sehingga ini juga berpengaruh terhadap hasil komoditas hortikultura khususnya tomat, dan akhirnya berdampak pada inflasi itu sendiri. Dan harapannya ke depan tentu kami akan melakukan kerjasama antar daerah terhadap penghasil-penghasil tomat yang memang cukup terbatas sebenarnya untuk di Sulawesi. Kita kemarin baru rapat koordinasi bagaimana produsen tomat pada suatu wilayah ini nanti akan kita keadekan kerjasama antar daerah, sehingga ketika panen produksi tomat itu terjadi di wilayah tersebut, ini akan bisa mengisi gap untuk daerah-daerah lain yang terkena dampak cuaca.
20: Terkait beras yang tersendat kemasan bagaimana?
19: Itu mungkin nanti bisa dikonfirmasikan kepada Bulog ya, Bulog. Tapi harapannya kita selalu koordinasi dengan teman-teman Bulog bahwa distribusi terhadap beras, khususnya beras SPHP, ini masih bisa terus untuk kita galakkan sebagai bagian dari upaya kita untuk menjaga stok beras, stok pasar terkait beras, sehingga pergerakan harga beras masih bisa kita kendalikan.
21: Strategi BI sendiri Pak untuk mendorong perekonomian?
19: Baik, satu, tentu kita bicara mengenai ekonomi kerakyatan. Meskipun tentunya BI tidak bisa berjalan sendiri terkait dengan ekonomi kerakyatan, tapi kami tetap berkomitmen untuk membangun etalase-etalase utama, UMKM-UMKM utama di Sulawesi Barat pada umumnya dan termasuk di Mamuju, sehingga UMKM-UMKM yang sebagai ekonomi kerakyatan ini menjadi motor penggerak ekonomi di Sulawesi Barat yang berkesinambungan. Khususnya pada beberapa, kemarin saya kami Bank Indonesia, UMKM kopi sebagai salah satu komoditas utama di Sulawesi Barat yang dihasilkan di Mamasa termasuk di Polman, kami bawa sampel kopinya kepada World of Coffee di San Diego, dan alhamdulillah banyak peminat dari sana. Kita nanti, tapi saya belum bisa rilis, nanti biar kita rilis setelah media selanjutnya berapa perdagangan atau komitmen perdagangan yang nanti akan desain dari pengrajin ekonomi kerakyatan khususnya komoditas kopi ini.
18: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugroho, terkait pertumbuhan ekonomi Sulbar pada triwulan 1 tahun 2026. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Agar demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini Senin 11 Mei 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming kami di rri.co.id. Mewakili seluruh tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Halo, saya Muhammad Sabir, Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. Sekali di udara,

Salam olahraga. Saya Munawir Arafat, Ketua Umum KONI Kabupaten Mamuju sekaligus anggota DPRD Kabupaten Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Salam

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Mamuju di manapun berada. Dan baik, malam hari ini kita hadir bersama Anda di program TikTok Sepak Bola ya. Dan senang sekali malam ini saya Randy bisa hadir dengan Anda. Kita akan ngobrol di malam ini tentang Piala Dunia Sepak Bola dan tentunya dampak bagi Indonesia ya. Kalau bicara soal Piala Dunia, rasanya hampir semua orang ya punya cerita, punya kenangan tersendiri. Ada yang rela begadang demi dukung tim favorit. Kemudian juga ada yang sampai pasang layar untuk nobar di halaman rumah. Bahkan ada yang mendadak jadi analis dadakan saat pertandingan berlangsung. Nah, malam ini kita tidak hanya bicara soal pertandingan di lapangan, pendengar ya. Kita juga mau tahu bagaimana Piala Dunia ternyata punya pengaruh besar terhadap industri sepak bola di Indonesia. Dan iya, sudah bersama kita di studio malam ini ada Pak Munawir Arafat, SPD IMPD Ketua KONI Kabupaten Mamuju, sekaligus juga anggota DPRD Kabupaten Mamuju. Selamat malam, malam Pak. Kabarnya sehat Pak, baik.
1: Alhamdulillah.
0: Baik. Agak dekat ke mic-nya Pak. Oke deh. Pak, Piala Dunia ini sudah dekat ya?
1: Iya.
0: 11 Juni pembukaan, terus diawali pertandingan pertama di tanggal 12 Juni. Oke, tim favoritnya apa Pak?
1: Inggris.
0: Inggris ya? Inggris Pak.
1: Wah, mantap.
0: Iya, kayaknya ada ini ya, ada feeling juga bahwa kayaknya Inggris nih Bapak nih. Ya, saya pakai Inggris malam hari.
1: Kan?
0: Iya, Three Lion. Yeah. Three Lion, baik. Sejak kapan ikuti tentang Piala Dunia Pak khususnya?
1: Piala Dunia itu 98 saya sudah.
0: Wow.
1: Ya, jauh sebelum ini.
0: Oh gitu. Sejak 98. Yeah. Momen yang paling diingat dari Piala Dunia apa Pak? Pak?
1: Ya, bagaimana soal ya juaranya, bagaimana betul prosesnya, kemudian bagaimana gugurnya Inggris.
0: Oh gitu. Apalagi juga kalau ada gol-gol indahnya, gol salto misalnya ya. Kemudian waktu lawan Argentina itu yang paling berkesan di Inggris, apa lawan Inggris, gol tangan Tuhan dari Maradona. Itu paling berkesan dari Piala Dunia sejauh ini Pak ya. Mungkin siapapun tahu gol itu ya, tahu gol gitu, apalagi fans Inggris. Kalau pemain favorit Pak sepanjang masa siapa dari Pak Munawir?
1: Kalau saya pemain Inggris ya Lampard lah.
0: Oh, Frank Lampard. Chelsea. Oh, oke deh. Dan Chelsea itu kalau tidak salah timnya Lampard dari awal main sampai pensiun.
1: Sampai
0: pensiun.
1: Akhir.
0: Wah,
1: sampai akhir.
0: Kesetiaan tuh. Kesetiaan. Baik. Kalau menurut Pak Munawir, apa yang bikin Piala Dunia itu ditunggu? Apalagi daerah kita ini, Mamuju.
1: Ya, kalau kita di Indonesia khususnya Mamuju ya tentu kebersamaan supporter karena kita bisa melihatnya di rumah-rumah warga, warung-warung kopi, kemudian kafe-kafe, semuanya pasti full dan semuanya berbicara tentang sepak bola.
0: Iya.
1: Nah, Mamuju ini kan supporting system untuk sepak bola sangat tinggi.
0: Oh gitu Pak ya?
1: Iya.
0: Oh oke, okay.
1: Lagi baru-baru ini kita sudah terlaksananya Liga 4.
0: Iya betul.
1: Kemudian
0: betul.
1: Bagaimana Persi maju masuk, ya kan begitu.
0: Oke, jadi atmosfer sepak bola ini mulai dibangun Pak ya?
1: Iya.
0: Oke, baik. Kalau misalnya nih kan dulu ada tentu tidak asing lagi bahwa Indonesia itu dulu pernah hampir lolos Pak ya beberapa waktu lalu. Iya. Kalau Indonesia lolos Piala Dunia suatu hari nanti, menurut Pak Munawir nih Indonesia bisa sejauh mana sih kalau dia lolos nih?
1: Tidak ada yang mustahil di dunia ini.
0: Oh betul.
1: Setuju, selama Pak prosesnya pembinaannya, apalagi kemarin kan Indonesia sudah hampir ya, meskipun hampir, tetapi pada dasarnya kita punya tujuan ke sana. Yang namanya pertandingan pasti juaranya yang dikejar.
0: Iya,
1: prosesnya
0: sih, betul,
1: yang
0: betul
1: bagus, kemudian juaranya, dan tidak menutup kemungkinan ketika Indonesia masuk ya pasti masuk juga, bisa juga juara.
0: Kira-kira di 2030? Bisa Pak ya?
1: Ya bisa saja, bisa. Saja.
0: Ya, kita...
1: Selama pembinaan itu betul. Dilakukan dengan baik, prosesnya baik, insya Allah menuju ke sana bisa.
0: Iya betul, ya. Yang penting semua hal dipersiapkan dengan benar, matang, dengan ya. Matang. Iya. Kalau kita bicara pengaruh Piala Dunia terhadap sepak bola Indonesia, apa yang dilihat dari Koni Mamuju?
1: Ya sebenarnya kalau kita berbicara sepak bola, tentu semua usia, semua kelompok, semua ini akan terlibat langsung dalam berbagai hal. Karena sepak bola ini akan berefek domino, baik dari sisi keuangan, pembelanjaan, kemudian terpenuhinya kumpul-kumpul supporter dan lain-lain, itu kan berefek domino semua. Warung kopinya rame kemudian pembelanjaan masyarakat itu meningkat,
0: pesan ya, jersey, ya, sablon dan lain-lain sebagainya,
1: berefek domino semuanya.
0: Iya cukup ya. Banyak efeknya ya. Kalau kita lihat juga biasa tuh anak-anak kecil di sekolah itu pada cerita sepak bola mungkin skor semalam itu mereka juga bisa bikin pertandingan di depan kelasnya pada waktu bisa, itu juga bisa. Istirahat mungkin
1: dan sudah berefek ini menjelang Piala Dunia, anak-anak ini sudah mulai minta belanja bola lah, belanja inilah, apalagi Mamuju ini akan menghadapi O2 ASN ya. Proses itu kan.
0: Iya. Oke, tapi akan banyak tuh anak-anak yang minta baju Inggris, Pak.
1: Ya, mudah-mudahan.
0: Oke. Kalau euforia Piala Dunia ini biasanya meningkatkan minat anak muda untuk bermain sepak bola. Kalau di wilayah Mamuju, di wilayah mana, Pak, biasanya yang...
1: Hampir semua merata.
0: Hampir semua ya?
1: Hampir semua.
0: Oke.
1: Sepak bola ini memang semuanya akan tertarik kemudian bagaimana proses Piala Dunia ini berjalan dan semua terlibat. Kemudian ini juga terkait dengan proses pembinaan anak-anak usia muda.
0: Iya.
1: Anak-anak usia muda akan termotivasi bagaimana mereka melihat favorit-favoritnya bertanding.
0: Ya. Itu ada semangat tersendiri yang terjadi ya. Gitu ya. Oke. Kemarin juga sudah ada apa namanya konferensi pers dari pemegang hak siar Piala Dunia TVRI bahwa gratis nobar untuk UMKM.
1: Ya.
0: Nah, Koni melihatnya seperti apa, Pak, dari dampaknya terhadap perekonomian?
1: Nah, ya, salah satu dampaknya ini terhadap hak siar. Kemudian bagaimana sponsor melihat ini. Kemudian RRI juga bagian dari ini kan.
0: Iya, yang menyiarkan.
1: Menyiarkan langsung
0: secara audio.
1: Iya. Makanya ini akan kemudian berdampak bagaimana industri RRI misalnya yang pasang surut dalam kondisi sekarang ini. Jarang-jarang orang sekarang mendengar, akan kemudian banyak lagi yang mengunjungi RRI, kira-kira begitu.
0: Oke.
1: Itu akan berdampak sangat luar biasa terhadap perindustrian ini.
0: Pokoknya kita tidak lama lagi akan lihat atmosfer sepak bola itu di mana-mana, Pak.
1: Dimana-mana.
0: Ya. Kalau kemarin sudah ada pendengar yang masuk tuh katanya sering juara lomba besar-besaran bendera.
1: Yeah.
0: Nah, jadi dia suka Argentina. Nah, itu benderanya yang paling besar yang dia punya. Itu di Polman, Pak.
1: Di Polman.
0: Dan ada juga beberapa di sini yang naikkan bendera-bendera negara, Pak.
1: Yeah.
0: Kalau di rumah ada apa bendera Inggris, Pak?
1: Iya, selalu ada.
0: Ada,
1: selalu ada.
0: Oke. Saya nanti akan coba juga untuk mengibarkan bendera ya. Oke. Kalau menurut Pak Munawir, apakah sepak bola ini bisa menjadi peluang kerja kah untuk anak muda? Kita bisa lihat dari sisi mananya kalau mereka bisa ada peluang kerja gitu atau peluang bisnis gitu misalnya.
1: Iya, dari sisi sepak bola sebenarnya ada peluang bisnisnya.
0: Kasih inspirasi baik.
1: Kemudian tapi lagi-lagi bisnisnya jangan diutamakan, tetapi motivasi olahraganya kemudian hobinya harus dijaga. Nah, hobi akan terus mengikuti bagaimana proses pekerjaan itu ada. Ya, taruhlah kita misalnya begini. Atlet-atlet berprestasi misalnya, ya tentu harus dibelikan effort yang sangat tinggi.
0: Setuju.
1: Iya. Bagaimana kita melihatnya, karena mereka ini akan terus melakukan hal-hal yang sifatnya hobi, tetapi bagaimana tetap dapurnya juga berasap. Jadi jangan sampai ada atlet yang kemudian berjuang untuk negara, untuk daerah misalnya, tetapi susah makan, susah berasap dapurnya. Maka kemudian harus diikuti berbarengan itu. Nah, bagaimana munculnya hadirnya pemerintah terhadap atlet-atlet yang berprestasi, bagaimana memberikan effort yang sangat tinggi agar pembinaan atlet itu kita tidak kesusahan.
0: Iya. Yang sering kita jadi sorotan juga bahwa mereka ini bawa nama daerah kita.
1: Iya.
0: Bawa nama daerah kita ke nasional, bahkan internasional.
1: Jangan sampai kemudian tiba-tiba kebetulan misalnya ini orang ini kebetulan prosesnya itu tidak kita ikuti, giliran dapat hasil, oh orangan itu sana. Gitu.
0: Iya.
1: Jangan sampai klaim di akhir, tetapi ayo kita melakukan itu supaya pembinaan dengan hasil itu berbanding lurus.
0: Baik. Kalau Koni Mamuju sendiri melihat dukungan infrastruktur, stadion misalnya, dan fasilitas olahraga untuk perkembangan industri sepak bola sendiri di Mamuju.
1: Ya, alhamdulillah, Pak, karena Mamuju sudah mulai mengarah ke sana. Bagaimana tak kemarin ini tercipta Liga 4 di Mamuju. Alhamdulillah, ini kan langkah awal untuk menuju bagaimana supaya sepak bola di Mamuju ini lebih berkembang lagi.
0: Itu kita terlaksana sudah, di Stadion Manakara, Pak, ya?
1: Stadion Manakara.
0: Di situ saja?
1: Di situ.
0: Berapa pertandingan, Pak, di sana itu?
1: Itu kemarin 8 ya?
0: 8 pertandingan untuk Liga 4 itu. Liga 4. Sampai berakhir ya. Kalau melihat kualitas rumput dan lain sebagainya, tribun.
1: Ya, kalau mau dibandingkan di luar mungkin masih belum. Tetapi insya Allah mudah-mudahan kedepannya akan lebih bagus lagi. Karena ya kita sudah punya ikon lah, ikon Stadion Manakara yang kemudian bisa tadi sore kami barusan dari sana dan cukup ramai tiap harinya itu. Stadion Manakara, orang latihan sepak bola, lari dan
0: dan lain sebagainya ya itu yang diharapkan, bahwa infrastruktur juga mendukung mereka yang hobi ke olahraga apapun itu bisa maju. Renang, sepak bola dan lain sebagainya, Pak, ya. Kalau melihat tantangan yang terjadi di pembinaan sepak bola usia dini di daerah kita, apa, Pak?
1: Ya, tantangannya itu tuh soal operasional sebenarnya. Apalagi kondisi fiskal yang sangat ini. Nah, kita membutuhkan sponsorship yang sangat tinggi sebenarnya. Karena operasional sepak bola memang sangat tinggi.
0: Betul.
1: Mahal. Tetapi karena seluruh pencinta sepak bola terlibat di dalamnya, itu akan menjadi ringan kalau di bareng-bareng, berbarengan.
0: Itu menjadi tantangan ya. Jadi sejauh ini Pak Munawir bilang bahwa belum ada sponsor besar yang mungkin melirik atau masuk ke Mamuju, belum ada gitu ya. Yang kelihatan
1: untuk saat ini belum.
0: Belum ada ya.
1: Tetapi sudah ada, meskipun ya mungkin standar-standar lah. Tersiap-siap lah, masih hitung orang per orang, hitung
0: gitu.
1: Kadang-kadang teman-teman patungan, kadang-kadang ini, kan begitu. Tapi seiring berjalannya waktu, kalau memang ini

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan

Anda masih bersama di Pro 1 Era 5 Mucu, kanal informasi dan inspirasi. Dan baik pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda malam hari ini kembali drama radio Pro 1 dengan judul Kisah Kasih di Stasiun Kereta yang diproduksi RRI Pontianak. Dan mendengar siaran kami dapat pula Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id.

0: Selamat pagi bagi seluruh penumpang yang berada di stasiun Jakarta Pasar Senen. Demi kenyamanan di area stasiun, kami mohon kerjasamanya untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar dengan membuang sampah pada tempatnya serta tidak merokok di area stasiun. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.
1: Rima, jangan lari-lari. Kita ada di tempat ramai ini.
2: Ayah, Rima senang banget. Bisa liburan lagi ke tempat Eyang.
1: Iya, Ayah juga senang. Tapi Rima, jangan lari-lari terus. Ayah kewalahan dengan bawaan kita. Kita harus ke ruang tunggu dekat jalur 3. Ayo, ikut Ayah.
2: Oke, Ayah. Ayah, tunggu Rima ya. Ayah.
1: Kita duduk di sini ya, Rim. Loh, Rima? Rima? Rim? Aduh, kemana itu anak? Aduh, ketinggalan di mana dia? Aduh, Rima? Udah dibilangin suruh ikut Ayah, kok malah hilang sih? Gimana ini?
0: Diinformasikan kepada penumpang atas nama Bagas Aditya, penumpang atas nama Bagas Aditya ditunggu oleh Rima di ruang informasi. Sekali lagi, diinformasikan kepada penumpang atas nama Bagas Aditya ditunggu oleh Rima Kusumawati di ruang informasi.
1: Hah? Rima? Duh, ruangan informasi di mana ya? Pak, Pak, permisi. Saya Bagas Aditya yang tadi diumumkan kalau anak saya Rima menunggu di ruangan informasi. Ruang informasinya di sebelah mana ya, Pak?
3: Bapak Bagas Aditya, syukurlah tadi saya lihat ada anak menangis. Dia bilang terpisah dengan ayahnya, sehingga saya antarkan dia ke ruang informasi. Mari, Pak, saya tunjukkan ruangannya.
1: Syukur alhamdulillah, Pak. Betul anak saya tadi terpisah dengan saya. Terima kasih ya, Pak. Astagfirullah, Rima. Gimana kamu bisa terpisah dari ayah sih?
2: Tadi Rima panggil-panggil ayah, enggak nengok. Padahal ada gerombolan orang tadi di depan Rima yang berdesakan. Setelah itu, Rima cari-cari ayah, tapi enggak ketemu. Rima nangis. Terus disamperin omnya itu.
1: Syukurlah Rima bisa cepat ketemu. Ayah khawatir, Rima.
2: Rima tadi juga nangis, takut gak ketemu ayah lagi. Tapi tadi sama tante yang di ruangan itu, Rima dikasih coklat ya. Katanya Rima gak usah nangis. Tante itu udah panggil ayah kesini. Jadi Rima disuruh nunggu. Tante itu baik deh ya.
1: Yang mana orangnya? Kita harus berterima kasih.
0: Persiapan akan diberangkatkan dari jalur 3 kereta api Bumi Jaya, tujuan akhir stasiun Semarang Poncol. Bagi Anda penumpang kereta api Bumi Jaya yang masih berada di luar rangkaian kereta api, kami persilakan untuk segera naik sebelum kereta diberangkatkan dan pintu kereta belum ditutup. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api.
1: Rima, kereta kita sudah mau berangkat. Ayo cepat ke sana. Pegang tangan ayah ya, jangan lari-lari lagi.
2: Iya, ayah.
0: Penumpang yang terhormat, sesaat lagi kereta api Bumi Jaya akan diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen menuju stasiun akhir Semarang Poncol. Dengan pemberhentian di stasiun Hurglis, Cirebon, Perujakan, Babakan, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, dan Wuleri. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api.

0: Nggak kerasa udah 2 minggu, Pak. Bagas sama Rima di sini. Bagas pamit ya, Pak. Akhir tahun nanti Bagas kesini lagi sama Rima.
1: Ya, Rima sebenarnya masih pengen di sini, Ayah.
2: Eyang juga masih pengen main-main sama Rima. Tapi Rima kan besok Senin sudah harus sekolah lagi. Jadi main-mainnya ditunda dulu ya. Nanti kalau libur sekolah lagi, Rima harus ke Semarang sama Ayah. Bagas, hati-hati ya nak, jaga Rima.
0: Siap Pak, terima kasih ya Pak. Bagas sama Rima masuk dulu Pak. Ayo Rima, cium tangan Eyang dulu.
1: Eyang, Rima pamit pulang dulu ya. Dadah Eyang.
2: Hati-hati Rima, nurut sama Ayah ya.
3: Persiapan akan diberangkatkan jalur 1 kereta api Bumi Jaya, tujuan akhir stasiun Pasar Senen. Bagi Anda penumpang kereta api Bumi Jaya yang masih berada di luar rangkaian kereta, kami persilakan untuk segera naik.

0: kalau kita sampai di Jakarta, kita mampir ya ke ruangan kemarin ya. Rima pengen ketemu tante yang nolongin Rima. Tantenya baik banget.
1: Iya sayang, kita harus mengucapkan terima kasih karena sudah menjaga kamu di sana. Tapi kita kan gak tahu nama tante itu.
0: Rima tahu ayah, nama tante itu Ayu.
1: Tapi nama Ayu banyak Rima, kita gak bisa semudah itu menemukan tante Ayu yang kamu maksud.
0: Tapi Rima hafal nama panjang tante itu ya. Ayu Rosalia. Iya, Ayu Rosalia ya. Di baju tante itu ada tulisan nama Ayu Rosalia ya.
1: Hah? Ayu Rosalia? Assalamualaikum. Apa-apaan ini?
2: Mas, ini gak seperti yang kamu pikirkan, Mas.
1: Gimana bisa gak seperti yang aku pikirkan? Kamu dengan tarantaran selingkuh di depan aku, yuk. Bahkan lo, Dimas, bisa-bisanya istri sahabat lo sendiri juga lembat, parah lo, Din.
3: Bro, ini gak kayak yang lo pikir, bro. Gue baru aja dateng. Istri lo bilang lo belum pulang. Jadi gue sambil nungguin lo, istri lo itu buatin gue minum. Tapi gak sengaja, istri lo kesandung, bro.
1: Gak usah panggil gue bra bro. Gue lihat sendiri ya, kalian berdua terang-terangan mesra-mesraan depan gue. Dan kamu Ayu, saya talak kamu. Mulai hari ini, kamu bukan istriku lagi. Silakan pergi dari rumah ini sekarang juga. Rima aku bawa, kita ketemu di pengadilan.
2: Mas!
1: Iya, Rim.
0: Ayah kok malah melamun?
1: Gak apa-apa kok, Rim.
0: Kita jadi mau ketemu tante itu.
1: Iya jadi.

0: Kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada penumpang kereta api Bumi Jaya. Saat ini perjalanan Anda telah sampai di stasiun Pasar Senen, Jakarta. Sebelum turun, periksa kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar dalam rangkaian kereta. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api.
1: Ya, ayo ya ke ruang informasi ya.
2: Tapi Rim, bisa jadi tante yang kemarin nggak masuk kerja hari ini loh.
1: Kita kan bisa tanya dulu ya, ada tante Ayu nggak? Ayo ya, Rima mau ketemu tante Ayu ya.
2: Ya sudah, ayo. Ayah coba minta izin dulu. Mohon maaf, saya mau bertemu dengan Ayu Rosalia. Apakah ada?
1: Ayah, itu ya tante Ayu ya.
3: Halo Rima. Halo. Loh, Mas?
2: Ayu.
1: Tante Ayu, Rima seneng banget bisa ketemu Tante Ayu lagi. Tadi om-om di depan gak bolehin Rima sama ayah masuk. Tapi Rima bilang kalau Rima anak Tante Ayu. Jadi dibolehin deh masuk ke sini. Rima kangen sama Tante. Makasih ya kemarin nemenin Rima waktu nungguin ayah.
3: Iya Rima, Tante senang bisa nemenin Rima. Mas Bagas, apa kabar?
2: Baik, kamu apa kabar?
3: Baik Mas, jadi Rima ini anak kita ya Mas?
2: Iya, Rima Kusumawati, anak kamu dan aku.
3: Masya Allah Rima, Bunda senang bisa ketemu kamu nak. Rima, kamu sudah besar. Rima, Bunda rindu nak. Bunda rindu sama Rima.
1: Hah, Bunda? Ya, jadi Tante Ayu ini bundanya Rima.
2: Iya nak, maafkan ayah. Ego ayah terlalu besar sampai ayah tidak mengizinkan bundamu untuk menemui nak. Maafkan ayah.
1: Bunda, Rima kangen bunda. Kata ayah, bunda pergi. Tapi ayah gak pernah bilang bunda pergi kemana. Bunda, Rima mau peluk bunda.
3: Sini sayang, sini. Bunda sangat rindu sama Rima. Maafkan bunda dan ayahnya nak. Maafkan kami ya.
2: Yuk, maafkan Mas yuk. Mas menyesal yuk. Sejujurnya Mas rindu kita bisa berkumpul lagi yuk.
1: Bunda,
3: ya sayang,
1: bunda pulang ya. Sama Rima, sama ayah. Ya bun, Rima pengen sama bunda.
3: Tapi Rima, bunda sama ayah sudah gak bisa satu lagi. Tidak bisa tinggal satu rumah lagi Rima.
2: Yuk, rujuk sama aku ya. Demi Rima, aku masih sayang kamu yuk.
3: Mas,

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakhtiar Rahmat Pella, Ketua Forum Komunikasi dan Pemerhati RRI Mamuju, bersama pengurus Forum FKP mengucapkan selamat mendengarkan siaran RRI Mamuju, media informasi, hiburan dan sosial kontrol dalam setiap konten siarannya. Media yang diharapkan selalu menjunjung tinggi peradaban dan local wisdom di Sulawesi Barat tercinta ini. Selamat menikmati siarannya, silakan menyampaikan ide-ide konstruktif secara aktif, ide-ide yang diharapkan dapat lebih memajukan pembangunan di Provinsi Melabi, Provinsi Sulawesi Barat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda pasti tidak asing lagi dengan bioskop, yaitu tempat untuk menonton film dengan menggunakan layar lebar dan proyektor. Namun, pernahkah Anda berpikir dari mana asal kata bioskop? Kata bioskop berasal dari bahasa Belanda, namun berakar dari kata Yunani. Bios yang berarti hidup dan skopos berarti melihat. Gabungan kedua kata ini mencerminkan fungsi bioskop sebagai tempat untuk menonton kehidupan yang ditampilkan melalui film. Di awal abad ke-20, istilah bioskop mulai digunakan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Bioskop menjadi tempat hiburan yang menyajikan berbagai kisah kehidupan di layar lebar. Jadi, setiap kali kita mengunjungi bioskop, kita sebenarnya tengah menyaksikan kehidupan di depan mata kita. Nah, gimana? Sudah tahu kan? Selamat menikmati film kesukaan Anda di bioskop.
1: Aku kan lelah, kita bukan tetap merendah.

Siapa bilang hanya kalangan mampu yang bisa mendapatkan pendampingan hukum? Di Indonesia, masyarakat miskin juga punya hak yang sama untuk didampingi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, warga miskin berhak menerima bantuan hukum secara gratis. Anda cukup membawa surat keterangan tidak mampu dari desa, lalu ajukan permohonan secara lisan atau tertulis di organisasi bantuan hukum terakreditasi. Layanan ini akan memfasilitasi Anda mulai dari konsultasi hingga pendampingan di pengadilan secara gratis tanpa biaya apapun. Organisasi bantuan hukum yang terakreditasi akan mendampingi Anda sampai perkara selesai sesuai dengan undang-undang yang menjamin hak Anda hingga putusan tetap. Ingat, keadilan bukan hanya untuk mereka yang mampu. Jadi, gunakan hak Anda sekarang untuk mendapatkan bantuan hukum gratis, karena keadilan untuk kita semua.

dan infrastruktur semakin lengkap. Ini bukan mimpi, ini adalah hasil kerja keras bersama. Bukti nyata bahwa pembangunan tidak terhenti di kota-kota besar, tapi juga menjalar ke akar rumput di daerah pedesaan. Tetap bergerak bersama, Desa Maju, Indonesia Tumbuh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa. Ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawana. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit, membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan, menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: rri.co.id rri.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
4: rri.co.id.
5: Mengajak Anda menyelami kenangan indah, merangkai cerita, dan menghadirkan rasa di setiap momen bersama di Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RR di Mamuju dimanapun berada. Jumpa lagi bersama saya Randy di sini di Ruang Rindu, hadir untuk Anda malam ini di edisi Senin 11 Mei 2026. Dan ya, tentunya kita harapkan semuanya kondisinya baik, sehat dan juga berbahagia. Oke, malam hari ini kita kembali hadir untuk Anda di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu yang akan kita hadirkan hingga pukul 23 waktu Indonesia Tengah nanti. Jadi lagu-lagu yang kita hadirkan di Ruang Rindu, kita hadirkan lagu pop Indonesia juga mancanegara di tahun 1980-an hingga tahun 2000-an akan mewarnai malam Anda. Dan itu dari Fanny Fabiola, sudah kita kasih buat Anda Curiga ya. Oke, dan baik yang mau gabung kita tunggu, silakan langsung saja, boleh deringkan telepon, juga boleh kirim pesan di WhatsApp 0822 9609 0996, atau juga Anda boleh gabung lewat telepon di nomor yang lain di 0426 23 22 443.

0: Dan baiklah, biar mengefisienkan waktu kita ya, saya langsung mau terima untuk yang sudah ada di line telepon kita saat ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Yang di WhatsApp sudah tersambung ini.
1: Halo.
0: Iya. Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Baik, dengan Pak siapa di mana, Pak?
1: Dari Tapalang ini, Bu Dendi.
0: Bapak guru kita?
1: Betul sekali.
0: Oh, Pak guru, Pak Mahir ya.
1: Iya.
0: Sehat kabarnya, Ki?
1: Alhamdulillah sehat, bersama keluarga, semoga Bun Randi juga demikian.
0: Amin. Iya, ramai sekali. Terdengar di situ.
1: Iya, masih ada ini. Anak dengan pantang ini masih ada ini, Ki, cerita ini.
0: Oh, gitu. Ada acara apa rame-rame itu?
1: Kebetulan kemarin ada keluarga yang baru pulang ke Ramatullah.
0: Oh, jadi malam ini masih ngumpul semua?
1: Iya, masih ngumpul sama keluarga. Kebetulan sibuk satu kalinya mamanya.
0: Oke, turut duka cita ya.
1: Iya, terima kasih. Berhenti masih kumpul-kumpul sama keluarga.
0: Di rumahnya Pak Mahir ya? Iya, baiklah Pak Mahir. Lagu apa yang kita bisa kasih malam ini?
1: Lagunya Dedi Dores.
0: Dedi Dores, yang mana itu?
1: Katakan sejujurnya.
0: Katakan sejujurnya. Emang ada yang tidak jujur, Pak Mahir?
1: Iya, tidak juga, Randy. Tapi ini hanya lagu dari Dedi Dores.
0: Oh, oke. <okay. laughs> Oke, baik. Pak Mahir, diteruskan.
1: Iya, saya mau salam-salam dulu. Selamat malam, ada Papa Rizal di Taludu, ada juga Papa Ulang, ada Pak Cuherudin, ada warga Kutai, Pak Syukur, ada Pak Hadong, Amar di Rawa Indah, ada Indah di Atik Seteja, ada juga Viola di Mamuju, salam kenal dari saya, dan semuanya.
0: Okay.
1: Mendengar Rai Mamuju, selamat menikmati lagu-lagu.
0: Siap, terima kasih.
1: Untuk Bun Randi, dalam sehat selalu bersama Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih untuk Pak Mahir di Tapalang yang sama keluarga di sana. Lagi ngumpul katanya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Muri lewat.
0: Baik, dari siapa di mana, Ki, Bu?
2: Dari Kalimamuju, Bunda.
0: Kalimamuju?
2: Iya.
0: Oh, warga Kalimamuju siapa lagi kalau bukan?
2: Ibu Murni.
0: Ibu Murni. Sehat kah? Kabar tak?
2: Alhamdulillah.
0: Gede. Belum tidur ini, Ibu Murni, kenapa ini?
2: Kalau belum selesai, Ruang Rindu, jangan dulu.
0: Oh iya, betul juga. Jadi tunggu dulu Ruang Rindu. Habis Ruang Rindu ya, ruang tidur.
2: Iya, betul.
0: Makasih ya, Bu Murni. Lagu apa untuk Bu Murni?
2: Ikutan tadi di lagunya Pak Mahir.
0: Ikutan di Dedi Dores.
2: Iya.
0: Oke, baik. Disiapkan, lanjut silakan, Ki.
2: Tadi Pak Mohi, cerita juga Ibu Lia, Ibu Dharma, tadi juga Satri Ani, Alia, Padilla, cerita juga TNS, Bukasino, Mulana, Amar juga, terus ada juga Pak Syukur, sampai Rahim, dan buat semua ini saja sampai ada yang dikejalikan.
0: Semua saja, baik.
2: Bung Sandi, lanjut berarti, selalu terus.
0: Amin, makasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Murni di Kalimamuju ya, the one and only, selalu hadir dan tidak pernah alfa. Ibu Murni yang ada di Kalimamuju, juga untuk pendengar yang lain yang ada di Kalimamuju, selamat mendengarkan Ruang Rindu. Kalau mau gabung ya, boleh silakan langsung deringkan telepon kita di 0426-2322443, juga di 0822-9609-0996. Kita terima yang berikutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Baik. siap pegerangan.
3: Kalau bukan orang
0: Karampuang. Betul. Majene.
3: Karampuang.
0: Oh, Karampuang. Oh, pindah Mika. Memang di Pulau Karampuang ditinggal ya. Nah, si Patu di sana. Sehat kabarnya?
3: Ya, alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah. Baik. Di Pulau Karampuang ini jam-jam segini bagaimana, sudah sepi, masih ramai?
3: Iya. Masih ramai-ramai kabar.
0: Masih ramai.
3: Jam begini.
0: Ada juga di sana anak-anak atau bapak-bapaknya itu yang ronda begitu?
3: Sudah tidur anak-anak di sini.
0: Oke deh. Buat siapa tuh lagu apa, Ki? Di Ruang Rindu.
3: Lagunya Heidi Diana.
0: Heidi Diana, iya. Yang mana?
3: Di sini yang di situ ada kamu, di sini ada aku.
0: Di situ ada kamu, di sini ada aku.
3: Iya.
0: Oke deh. Tunggu nanti lagunya.
3: Iya, kirim-kirim sana dulu.
0: Mm-mm.
3: Ada Ibu Murni, ada juga Pak Mahir, ada Ibu Lia, ada Sahara, ada Dina, ada juga Pak Gibran, ada Pangeran Kodok, Kanek Janggo, Selut Timur, Maulana Bu Bobby, ya semuanya aja deh, tanpa terkecuali.
0: Oh, untuk semuanya baik saja, baik.
3: Mudah-mudahan semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
3: Berkah.
0: Amin.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Tahukah kamu kalau sabun mandi yang kamu pakai setiap hari ternyata terbuat dari minyak kelapa sawit? Ya, bukan hanya untuk menggoreng atau membuat kue. Minyak kelapa sawit juga jadi bahan utama dalam pembuatan sabun. Mengapa? Karena minyak kelapa sawit kaya akan asam lemak jenuh yang sangat cocok untuk proses pembuatan sabun atau yang disebut saponifikasi. Dalam proses ini, minyak dicampur dengan larutan alkali seperti soda api dan hasilnya adalah sabun yang membersihkan sekaligus gliserin yang melembabkan kulit. Menariknya, gliserin alami dari minyak sawit ini membuat sabun terasa lembut di kulit. Bahkan, banyak produk sabun berkualitas tinggi di pasaran diam-diam mengandalkan minyak sawit sebagai bahan baku utamanya. Dan bukan cuma di pabrik, kini banyak orang kreatif menyulap minyak sawit bekas pakai menjadi sabun ramah lingkungan di rumah. Hemat, bermanfaat, dan tentu saja minim limbah. Jadi, mulai sekarang, kalau lihat sabun di kamar mandi, ingat ya, mungkin saja salah satu bahan dasarnya berasal dari kebun kelapa sawit. Alam memberi banyak, tinggal bagaimana kita memanfaatkannya dengan bijak.
1: Merah, kuning, dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
2: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.
3: Anda masih mendengarkan Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: itu dia satu tembang dari seorang penyanyi juga pemeran ya, Nia Daniati, Hancur Hatiku. Ia dikenal karena membawakan lagu-lagu ciptaan dari Rinto Harahap. Lagunya yang paling populer berjudul Gelas-Gelas Kaca. Dan selain berkarir sebagai penyanyi, ternyata sang penyanyi juga berkarir di dunia seni peran dengan bermain di beberapa judul film dan sinetron. Jadi sepanjang karir Nia Daniati telah dinominasikan untuk beberapa penghargaan, termasuk satu Piala Citra Festival Film Indonesia sebagai aktris terbaik untuk perannya di film Antara Dia dan Aku di tahun 1979. Semoga menikmati lagunya untuk Anda dimanapun berada, dimanapun Anda dapat mendengarkan siaran RRI Mamuju. Dan tentu siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan streaming rri.co.id. Kita teruskan lagi untuk terima yang mau gabung di Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Baik, keren sekali. Dari siapa gerangan?
1: Dari Bobby di Polman.
0: Campa lagian ya. Betul. Oke deh. Betul. Bang Bobby, kabarnya baik kah? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Makasih sudah hadir ke Ruang Rindu lagi. Oke deh. Bang Bobby biasanya tidur jam berapa, Ki?
1: Kalau saya sih selesai caranya pro satu.
0: Oh, tidak suka begadang memang.
1: Iya, kadang juga begadang, kadang tidak.
0: Gitu, apalagi mungkin kalau ada pertandingan bola mau begadang.
1: Iya, apalagi ini lagi RR ini menyiarkan langsung ya.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Baiklah, ditunggu nanti ya.
1: Iya,
0: sama. Oke deh, Bang Bobby, lagu apa kita bisa hadirkan?
1: Lagunya Memori Berkasih, lagu Malaysia. Lagu Malaysia kah itu?
0: Iya, kayaknya ya. Siapa yang nyanyi itu?
1: Nggak tahu, karena dia dua orang menyanyi itu.
0: Oke, nanti kita coba hadirkan lagunya ya. Teruskan.
1: Menyapa buat KMS, ada Ibu Lia, Ibu Murni, Ibu Nurma, Darmawati, Najwa Heruning, Pak Bang Kumis, Pak Salmang, Pangeran Kodok, ada Triani, Alia, Komananda, kemudian ada Alex Ardino, Muhammad Zarani, Irwan Padilai Dayanti, ada Gibran dan semuanya tanpa terkecuali. Selamat malam. Oke, Bung Fendi, makasih.
0: Baik, terima kasih kembali.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Bobby yang ada di Polman sana, tepatnya di Campalagian ya. Lagu dari Spin dan Siti Nurdiana diminta, Memori Berkasih. Kita terima lagi yang berikut, masih gabungnya lewat line telepon kita. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Baik. Dari siapakah? Di mana, Ki?
2: Dari Luwu Timur ini, Bung Randi, Asri.
0: Luwu Timur.
2: Iya.
0: Oh, Bang Asri di sana ya?
2: Iya.
0: Apa kabar, Bang Asri?
2: Alhamdulillah, bagus.
0: Oh, baik-baik, sehat ya?
2: Iya, ya alhamdulillah.
0: Apa ini? Dikerja malam-malam begini?
2: Ya, lagi dusta ini di rumah ini.
0: Dusta.
2: Lagi dekat RRI Pro 1.
0: Tempatnya Bang Asri di sana itu bisa dibilang ramai atau sepi gitu?
2: Iya, memang ini di apa namanya, kalau masalah rumah ini cuma padat berumah, tapi kalau jam-jam begini sudah ini.
0: Padat ya. Rumahnya padat, tapi jam segini
2: iya sudah ini.
0: Tidak ramai lagi.
2: Iya.
0: Kendaraan yang lalu-lalang juga sudah kurang.
2: Iya, kan masuk lorong dia.
0: Oh, masuk lorong rumahnya Bang Asri.
2: Iya.
0: Oh, lorongnya dari apa namanya, jalan poros.
2: Jalan poros.
0: Oh, jalan provinsi langsung masuk lorong.
2: Iya, Mas Lorong.
0: Oh begitu, baiklah baik. Untuk menemani malam ini lagu siapa?
2: Lagunya boleh mancanegara di? Mancanegara.
0: Boleh boleh.
2: Ella.
0: Siapa?
2: Lagunya Ella, Malaysia toh?
0: Oh iya boleh.
2: Iya, kita pilihkan saja. Pilihkan Ella.
0: Pilihkan, oke deh.
2: Iya.
0: Baik, ditunggu ya.
2: Kirim, ya kirim suaranya buat Anto di Rekang Duri.
0: Mm-hmm.
2: Ada Pak Salman di Kalung Lombok, ada Pak Sutomi di Kalung Sulu, ada Pak Mahir, ada Pangeran Kodok, ada Bobby, ada Fidan, ada Alcertino, Maulana, Bang Kumi. Buat di Salari ada Gunawan bersama Baim Putra. Ada Irwin juga, buat Dino, Dina, ada Padilla, Ani, ada Asriani bersama ada di Majene, ada Mama Nanda, Midi Parma, Bunda Adi, ada Ibu Lia, Ibu Murni, Ibu Norma, ada Sita Tuo, buat Parahim di Kutai Kertanegara, Pak Sukun juga di sana, buat Kurnama Sari di, ada di Pate Bahari, ada Mirnawati di Pesan Kayu, buat semua semuanya saja, tampak tertidak.
0: Baiklah, terima kasih.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Luwu Timur ya, jauh ke Mamuju ya. Tidak terbang, tidak juga lewat jalur darat, apalagi laut ya, tapi lewat RRI. Terima kasih Bang Asri di Luwu Timur. Kita terima yang berikut lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, Berbagi Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
3: Berbagi Rindu memori lebar lagi.
0: Oke deh, Pak Maulana ya.
3: Ya.
0: Sehatkah Pak Maulana?
3: Ya, alhamdulillah.
0: Tapi kedengarannya kayak kurang sehat. Cuma kedengarannya saja itu.
3: Halo, pilek tak pilek ya
0: kurang. Oh pilek, oh, oke okay deh. Ya. Jadi kurang aktivitas hari ini.
3: Ya begitulah.
0: Begitulah ya.
3: Artinya sudah sebentar ini siang ini.
0: Coba.
3: Musik lagi untuk saya ini saya.
0: Ya. Oke. Okay. Baik. Lagu siapa buat Pak Maulana?
3: Lagu itu ada lagunya
0: siapa?
3: Tommy Jepisa.
0: Tommy Jepisa, yang mana langsung?
3: Biarkan aku.
0: Oke, kita siapkan ya. Lanjut ya. Pak Maulana.
3: Yang sudah lewat tadi ada di Luwu Timur, kemudian ada Antoni yang di Timur. Kemudian ada Sidney di ada Bulia, Bu Nurma, ada Mugut Ibu Mugni, dan ada juga Amar ini. Kodok ya. Kemudian ada Kandis dengan Budi, ada Fikrat juga di Jembat ya. Kemudian ada juga Kandis Romang ini. Dan ada juga Sidang ada di Malang ini dengan ya semuanya mau dengar
0: Bandi. Baik Pak Maulana, terima kasih
3: Bandi, selamat malam ya. Mudah-mudahan diberikan kesehatan.
0: Amin, terima kasih. Baik,
3: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya

malam hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dan juga terima kasih untuk semuanya mungkin yang belum sempat gabung ya. Mungkin di lain kesempatan kita jumpa lagi di kesempatan yang lain. Dan pendengar, saya Randy undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar, siaran kami dapat pula Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. Mapucu malam ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

sahabat RRI Mamuju, saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Kini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semangat.

Kekayaan yang digali dan dikirim ke luar negeri. Di balik setiap mineral, hasil tambang dan komoditas, tersimpan potensi besar untuk menciptakan nilai tambah bagi bangsa. Namun selama bertahun-tahun, terlalu banyak yang pergi dalam bentuk mentah, dan manfaat besarnya justru dinikmati di tempat lain. Melalui hilirisasi dan industrialisasi, Indonesia memilih jalan yang berbeda. Bahan mentah diolah di dalam negeri menjadi produk setengah jadi dan produk jadi bernilai tinggi. Industri tumbuh, teknologi berkembang, dan lapangan kerja berkualitas tercipta untuk generasi masa depan. Hilirisasi bukan hanya tentang ekonomi, tetapi tentang kemandirian, ketahanan nasional, dan pemerataan pembangunan dari daerah ke pusat. Dengan inovasi, keberlanjutan, dan kolaborasi, kita bangun industri yang kuat tanpa mengabaikan lingkungan. Dari sumber daya alam, lahir kemajuan. Dari kerja bersama, terwujud Indonesia Emas 2045.

Pernahkah kamu mencoba mencicipi kuliner khas Jepa? Jepa adalah salah satu warisan kuliner khas Sulawesi Barat. Terbuat dari singkong yang diparut dan dipanggang, Jepa menjadi makanan sederhana yang kaya makna. Dulu, Jepa adalah panganan sehari-hari, penjaga ketahanan hidup masyarakat pedesaan dari pesisir saat hendak pergi melaut. Kini, Jepa hadir sebagai identitas budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Disajikan dengan hidangan ikan masak khas Mandar, Jepa mencerminkan kebersamaan, kesederhanaan, dan semangat gotong royong. Melestarikan Jepa berarti menjaga rasa, menjaga tradisi, dan merawat warisan Nusantara. Jepa menjadi bukti bahwa kuliner adalah bagian penting dari jati diri bangsa Indonesia.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak.

0: Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.
1: 96 FM, RRI Mamuju.

Pendengar dimana saja Anda berada, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami hari ini, Senin penanggalan 11 Mei 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian.

mendengarkan program acara Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan pendengar, kembali kami akan menjumpai Anda tepat jam 5 waktu Indonesia Tengah dini hari nanti. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju mengudara melalui frekuensi 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz. Kembali menyampaikan rangkaian siaran hari ini Selasa 12 Mei 2026. Kami yang tengah tugas di studio mengucapkan selamat mengikuti rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 RRI Mamuju, di mana saja Anda berada, kembali di kesempatan siaran hari ini, Selasa tanggal 12 Mei 2026, kami hadir menjumpai Anda. Saya Hafid Majid, juga ditemani Nurul Wahida di perangkat meja siar, untuk menemani Anda sampai pukul 12 siang nanti dengan beberapa sajian mata acara yang kami sudah siapkan. Di antaranya, setelah ini kita menyimak pengajian Al-Quran, akan dilanjut dengan program Mutiara Pagi, di mana subuh hari ini ditemani Ustadz Detrandes Haji Muhammad Sukri Mondang dengan topik bahasan keutamaan amalan di bulan Zulhijjah. Program kita berlanjut dalam penyampaian sejumlah informasi aktual yang berhasil dihimpun reporter RRI Mamuju dalam Warta Pagi Sulawesi Barat pukul 6 waktu Indonesia Tengah, dan beragam informasi-informasi aktual lainnya seputar Sulbar juga akan tersaji sampai pukul 8 nanti. Jangan lewatkan juga, nanti ada dialog interaktif Halo Sulbar, menghadirkan topik-topik aktual seperti biasa kami hadirkan pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Itu beberapa di antara sajian mata acara yang bisa Anda ikuti di sepanjang kebersamaan kita di edisi siaran hari ini, Selasa 12 Mei 2026. Baik, saudara pendengar, kita awali kebersamaan kita, sama-sama kita menyimak pengajian Al-Quran, di mana bacaan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai seterusnya.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju. Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pendengar Pro 1 RRI Mamuju di mana saja Anda berada, syukur alhamdulillah kembali kita berjumpa pagi hari ini dalam dialog interaktif Mutiara Pagi hari Selasa penanggalan 12 Mei 2026. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu keutamaan amalan di bulan Zulhijjah. Ya. Jadi bulan Zulhijjah ini salah satu bulan yang memiliki keutamaan ya, terutama di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, dan tentu momentum ini menjadi kesempatan umat Islam untuk kemudian memperbanyak amal ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bahas tema ini dan alhamdulillah di ujung telepon kami sudah terhubung bersama narasumber kita, guru kita Ustaz Tetrandes Haji Muhammad Sukri Mondang. Sudah bersama kita. Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hafid.
1: Apa kariba Pak Ustaz?
2: Alhamdulillah kariba madeceng.
1: Kariba madeceng, kariba macua nagoto Mamuju. Ya alhamdulillah kalau demikian, dan juga harapan kita mudah-mudahan saudara-saudara kita pendengar RRI di 6 kabupaten di Sulawesi Barat yang juga mendengarkan siaran kita pagi ini juga demikian. Anda juga nanti bisa terlibat dalam dialog kita ini pendengar, ada pertanyaan, boleh kami tunggu Anda di kanal interaktif 0426232443 dan juga di 0822 9609 0996. Pak Ustadz, sebagai pengantar ini, keutamaan ibadah, amal ibadah di bulan Zulhijjah ini Pak Ustadz, seperti apa Ustadz? Tafadhal.
2: Ya, baik. Bapak-bapak dan ibu sekalian, saudara-saudara pencinta pendengar setia Radio Republik Indonesia, dalam siaran Mutiara Pagi yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang pertama-tama saya mengajak kepada bapak dan ibu kita semua tidak bosan-bosannya memanjatkan puja, puji dan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam juga kita peruntukkan, kirimkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak dan ibu sekalian, pada pagi ini kita akan banyak berbincang apa sih sebenarnya keutamaan amalan ibadah yang perlu kita lakukan di bulan Zulhijjah ini. Kita paham bapak-bapak, banyak sekali, bahkan salah satu ayat Al-Qur'an sudah menjelaskan, hadis Rasulullah juga telah menjelaskan. Dalam surat At-Taubah ayat 35, di situ Allah pernah berfirman, inna iddatasyuhuri indallah ithna asyara syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum, ila akhir ayat. Allah katakan dalam Al-Quran, sesungguhnya dalam hitungan hari-hari bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan, terdapat 12 bulan. Seperti biasa kalau dalam bulan Masehi, miladia itu ada namanya Januari sampai Desember. Kalau dalam bulan Islam kita, bulan yang dituju oleh Allah dalam Al-Quran, ada istilah 12 bulan itu dengan mulai Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syakban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah. Di antara 12 bulan itu, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, ada 4 bulan yang memang Allah tunjuk memiliki berbagai keutamaan kemuliaan. Ada 3 bulan yang berturut-turut, mulai Muharram, kemudian masuk lagi ya dari Zulhijjah ke Zulkaidah ke Zulhijjah, kemudian masuk Muharram, kemudian ada 1 bulan yang tidak berdempet, yakni bulan Rajab. Ini 4 bulan ini memang bulan khusus yang memang ditunjuk oleh Allah memiliki banyak kemuliaan. Nanti kita sebentar akan berbincang kemuliaan apa saja yang bisa kita ketahui, kemudian ya kalau bisa kita amalkan. Di dalam Al-Quran ini Allah memang sengaja menunjuk supaya kita mempergiat diri, membiasakan diri, bagaimana melakukan aktivitas-aktivitas ibadah. Jadi selain bulan Ramadan, kita dianjurkan memang 4 bulan ini kalau bisa maksimalkan aktivitas ibadah. Jadi saudara-saudara sekalian, ini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tidak akan menunjuk, kata Nabi, bulan-bulan itu kecuali Allah mempersiapkan ada keutamaan amalan yang memang dianjurkan untuk kita semua. Apa itu amalannya? Yang pertama ya, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kita dianjurkan untuk banyak melakukan puasa-puasa sunat. Di situ ya, karena di hari itu ada namanya bulan Zulhijjah, bulan ini di mana ya jamaah kita sementara melakukan ibadah haji di kota suci Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Di tanggal 9 Zulhijjah, ketika jamaah akan melakukan wukuf di Padang Arafah, kita dianjurkan oleh Nabi lakukan puasa sunat. Untuk apa itu? Banyak sekali faedahnya, keutamaannya. Orang yang melakukan ibadah puasa itu akan terhapus dosanya selama 2 tahun berturut-turut. Jadi ada 1 bulan sebelum masuk untuk hari yang disebut dengan hari Arafah, dan ada 1 bulan setelahnya. Ya kalau bulan Asyura itu, hari Asyura Muharram itu hanya 1 tahun, tapi ini ada bukan 1 bulan ya, saya ingat bahwa itu 2 tahun. Jadi untuk hari Arafah, puasa di hari Arafah itu di tanggal 9 Zulhijjah, pahalanya akan menghapuskan dosa selama 2 tahun. 1 tahun itu sebelum kita melakukan di tahun ini, dan 1 tahun kemudian sesudahnya. Jadi bapak-bapak, sebenarnya sekali ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Saya kira itu untuk sementara dulu, nanti kita akan sambung dalam dialog. Baik. Terima kasih, saya kembali ke Pak Hakim.
1: Baik, kita sebagai pengantar dalam uraian Mutiara Pagi dengan tema keutamaan amal di bulan Zulhijjah. Nah, ruang untuk Anda yang ingin bergabung pagi hari ini, ada pertanyaan seputar tema kita, silakan saya buka interaktif di 0426232243. Atau juga melalui WhatsApp kami di 0822-9609-0996. Kita bersama guru kita Al-Ustaz Tetrandes Haji Muhammad Sukri Mondang. Baik Pak Ustaz, sambil menunggu pendengar kita Pak Ustaz, jadi banyak keutamaan di bulan Zulhijjah ini yang kemudian jangan sampai kemudian terlewat begitu saja Pak Ustaz ya. Nah, amalan-amalan apa yang kemudian dianjurkan untuk kemudian kita laksanakan di bulan ini, Pak Ustadz?
2: Ya, baik. Saya singgung dulu, Pak Abid, ya. Jadi, 5 keutamaan yang terdapat dalam bulan Zulhijjah.
1: Apa itu, Ustadz?
2: Jadi, bulan Zulhijjah itu memberikan keutamaan yang pertama, salah satu bulan yang memang Allah muliakan. Jadi, namanya Asy-Syahrul Haram.
1: Asy-Syahrul Haram.
2: Jadi bulan yang mulia. Ada 10 hari yang pertama itu kita dianjurkan untuk bagaimana memuliakan itu. Dan memang ditutup langsung oleh Allah, kata Nabi. Yang kedua, bulan untuk pelaksanaan ibadah haji itu bulan Zulhijjah, atau yang orang berkata dengan bulan Zulhajji atau Zulhijjah. Kemudian yang ketiga, terdapat hari Arafah yang agung, yang kita singgung tadi. Pertama, hari Arafah itu di tanggal 9 Zulhijjah, dikala jamaah itu akan melakukan wukuf di padang Arafah. Kita dianjurkan untuk melakukan puasa, puasa hari Arafah namanya. Itu pahalanya seperti yang kita singgung tadi, itu mendapatkan, menghapuskan dosa selama 2 tahun berturut-turut. Jadi 1 tahun tahun itu, kemudian 1 tahun setelah tahun yang kita dapatkan. Itu hari Arafah, puasa hari Arafah. Yang keempat, bulan yang memang diharamkan kita untuk berperang. Ya sesungguhnya ini kalau kita dilarang untuk melakukan perang. Ya kalau kita lihat kasusnya bagaimana perang Iran dengan Amerika dan Israel, ya ini kan Iran dalam keadaan dia itu mempertahankan diri, bukan untuk menyerang. Jadi itu memerintahkan kita melalui ajaran Rasulullah, apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, jangan kita menzalimi orang, jangan kita melakukan peperangan. Tapi karena dia diserang, dia mempertahankan. Kemudian yang kelima, apa itu Pak Hafid, sekalian saudara-saudara, ini itu akan dilaksanakannya yang disebut dengan ibadah kurban. Jadi itu memang ada hari-hari tertentu, ada namanya Yaum Tashrik. Kita dilarang dia untuk melakukan puasa setelah tanggal 10 Zulhijjah itu. Tanggal 11, 12 dan 13 kita diperintahkan untuk menyembeli hewan kurban. Ya itu Pak Hafid. Amalan apa? Yang pertama, puasa di hari Arafah yang kita singgung tadi. Kita lakukan puasa sunat, bahkan itu puasa yang sangat-sangat penting, sangat-sangat mulia. Kemudian apa yang kita perlu lakukan? Berbanyak melakukan zikir. Kita membaca tahlil, tahmid dan takbir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Kata Nabi, di antara hari-hari, tiada hari yang lebih agung menurut Allah dan Rasulullah, tidak ada hari yang paling dicintai Allah, kata Nabi, daripada hari yang 10, hari-hari awal bulan Zulhijjah. Karena pada hari itu kita perbanyak membaca yang namanya takbir, tahmid dan tahlil. Dan dianjurkan juga untuk melakukan penyembelihan hewan kurban. Ada lagi hal yang lain, Pak Hafid, keutamaan yang perlu kita lakukan. Di samping kita memperbanyak zikir, kita melakukan yang namanya memperbanyak dengan sedekah dan amal soleh di bulan Zulhijjah. Melakukan haji, perintah haji bagi orang-orang yang mampu. Dan ini memang haji ini adalah salah satu perintah. Dalam Al-Quran Allah katakan, ini berfirman, wa'azzim fin nasi bil haji ya'tuka rijala wa'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Allah memerintahkan kepada Rasulullah, sampaikan itu perintah haji, supaya mereka tertarik untuk melakukan haji. Karena dalam yang namanya amalan haji itu banyak sekali manfaat, pahala yang akan disiapkan oleh Allah. Bahkan orang yang mendapatkan predikat sebagai haji yang mabrur, balas tidak lain adalah syurga untuknya. Semoga kita doakan jamaah-jamaah kita yang asal Sulawesi Barat ini, ya ini semuanya mendapatkan predikat sebagai haji yang mabrur. Kemudian ya di situ Pak Hafid ada namanya Salat Idul Adha. Kita lakukan sholat Idul Adha di tanggal 10 Zulhijjah untuk semata-mata banyak mendekatkan diri kepada Allah. Kata Nabi, syahrul layun kasru layan kusani. Jadi syahrul idul Ramadan dan Zulhijjah. Pahala yang disiapkan oleh Allah itu khusus untuk dua hari raya. Hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri. Jadi kita diperintahkan melakukan amalan yang terutama adalah ibadah sholat Idul Adha, dan termasuk juga Pak Hafid menyembeli hewan korban kita. Kita sudah pernah bahas bagaimana itu keutamaan orang yang ikut dalam kelompok-kelompok. Dia sadar ada kemampuan dia melakukan penyembelihan hewan korban. Saya kira itu Pak Hafid.
1: Baik, kita coba kembali mengundang pendengar. Anda boleh bergabung kembali di nomor yang sama di 0426-2322-443 dan juga di pesan WhatsApp kami 0822-9609-0996. Ada pertanyaan dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz dari Buhari di Majene. Apa makna hari Arafah bagi umat Islam yang tidak sedang berhaji? Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Pak Buhari di Majene, Pak Ustadz.
2: Ya, Pak Buhari, jadi pengertian hari Arafah itu sesuai dengan kata bahasa Arab itu Arafah. Kita banyak-banyak merenung, kita banyak-banyak mengalami tentang diri, apa yang pernah kita selama kita hidup ini. Jadi di hari Arafah itu jamaah sementara melakukan namanya prosesi yang wukuf di padang Arafah. Di situ mereka banyak pikir, banyak mendalami kehidupan mereka. Mereka bertobat atas segala dosa dan kesalahan-kesalahannya. Kita yang ada di tanah air, di negara kita ini, termasuk itu juga, kalau bisa di samping kita melakukan zikir, yang hal yang paling penting adalah melakukan ibadah puasa di tanggal pas dan bulan Zulhijjah itu di hari Arafah. Kita melakukan ritual dengan melakukan ibadah puasa. Tujuannya apa? Kita yakin bahwa Allah akan mengampuni dosa kita 2 tahun, Pak. Bayangkan kalau 2 tahun. Satu sebelum menjelang jadi hari Arafah itu yang kita peringati nanti di tanggal 9 Zulhijjah, kemudian satu kala itu juga. Jadi 1 tahun sebelum dan 1 tahun sesudah. Nah, ini makanya perlu mendalam. Jadi pendalaman akan hakikat kehidupan kita, pendalaman akan kekuatan yang pernah kita lakukan. Di situ kita nampakkan bahwa banyak sekali dosa yang pernah kita lakukan. Makanya kita perlu bertobat. Dengan cara apa? Dengan cara meninggalkan segala perbuatan yang tidak baik, menuju, jadi kita hijrah menuju perbuatan yang bagus, yang mulia. Dan di samping itu kita awali dengan melakukan puasa di hari Arafah sebagai puasa sunnah yang sangat diutamakan kata Nabi.
1: Ya, jadi puasanya di satu hari saja begitu Pak Ustaz ya, di tanggal 9 Zulhijjah atau mungkin
2: Ada juga orang yang biasanya melakukan itu di pas itu Pak Habib ya, di tanggal 1 sampai tanggal 10 dia memilih hari-harinya. Jadi dia mulai lakukan itu di tanggal, ada tanggal-tanggal ya ganjil ya, itu tanggal 10, kemudian masuk tanggal 3, tanggal 5, tanggal 7 dan tanggal 9. Ada juga yang berkumpul ada di tanggal 7, tanggal 8 dengan tanggal 9. Itu Pak Habib.
1: Yang penting
2: yang penting di bulan Zulhijjah itu.
1: Ya, yang penting di bulan Zulhijjah dan jangan di 11, 12, 13 karena itu hukumnya sudah berubah. Nah, hari tasyrik istilahnya Ustaz ya.
2: Jangankan hari tasyrik di tanggal 10 saja itu Pak, dilarang.
1: Oh iya,
2: wilayah Idul Adha kita dilarang untuk berpuasa. Di situ kita bergembira Pak. Kita memotong hewan kurban, kita menikmati hewan kurban. Jadi wa'at imul ba'isal fakir. Jadi kita memotong hewan kurban sekaligus kita konsumsi dan kemudian juga kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan.
1: Jadi di situ dilarang untuk kita berpuasa.
2: Ya, betul.
1: Di hari tasyrik gitu Ustaz ya. Itu Pak Buhari, terima kasih. Di Majene yang lain masih ada waktu kita di 0426-2322-443 dan juga di 0822-9609-0996. Ada lagi pertanyaan yang menarik ini Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apa yang untuk orang yang belum mampu berhaji, amalan apa kemudian yang bisa dilakukan agar tetap mendapatkan keutamaan di bulan Zulhijjah ini? Mohon pencerahan, tidak ada nama ini Pak Ustaz.
2: Jadi begini Pak Hafid ya. Jadi kita yang belum mendapatkan kesempatan atau belum memiliki kemampuan untuk berhaji, hal yang paling mulia kita lakukan itu tadi, lakukan ibadah puasa. Dan akan kita berada di padang Arafah. Puasa. Yang kedua, apalagi Pak Hafid, perbanyak untuk melakukan salat-salat Jumat. Jadi Jumat jangan kita tinggalkan, karena Jumat itu Pak Habib adalah hajinya bagi orang-orang yang tidak berpunya, orang-orang miskin. Al-Jum'atu hujjatul fuqara. Jadi orang miskin itu berhaji ketika tidak belum mampu, belum mendapatkan kesempatan untuk melakukan haji yang sesungguhnya, yang satu tempat Makkah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah, sebaiknya dia tidak meninggalkan yang namanya ibadah salat Jumatnya. Karena Jumat itu disampaikan oleh Rasulullah, sama halnya dia melakukan ibadah haji ketika dia melakukan ibadah salat-salat Jumat, memperbanyak salat Jumat. Jadi jangan tinggalkan untuk ibadah salat Jumat kita.
1: Baik.
2: Jadi ya, ibadah Jumat itu sangat penting, Pak. 3 kali saja kita meninggalkan, itu kita dihukumkan oleh agama sebagai orang yang fasik. Jadi ya.
1: Baik.
2: Seperti itu ya.
1: Baik, Pak Ustaz. Salah satu amalan yang dianjurkan juga, ini sudah kita bahas juga sebenarnya di pertemuan sebelumnya, yaitu melaksanakan kurban, ya, menyembelih hewan kurban. Nah, berkaitan dengan itu juga kan ada ketentuan-ketentuan yang perlu dilakukan oleh sesu-

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa Ibu?
1: Saya Ibu Nurbia, Pak.
0: Ibu Nurbia.
1: Iya. Yang saya mau tanyakan Bung Habib.
0: Iya.
1: Jadi kalau perempuan apa yang kita lakukan, Pak? Karena kalau laki-laki kan bis anu pengganti salat Jumat. Jadi kalau perempuan apa yang kita
0: lakukan? Oh, iya. Baik. Itu saja Ibu Nurbia.
1: Iya, Pak. Oke,
0: sama-sama. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Nurbia. Ini tadi penjelasannya Pak Ustadz, jangan meninggalkan sholat Jumat. Jadi kan bagaimana katanya kalau perempuan Ustadz? Ibu Nurbia.
2: Ya, Ibu Nurbia begini. Memang dalam hadis itu disebutkan al-jum'atu haqqun wajibun. Jumat itu adalah merupakan kewajiban. Disebutkan bahwa yang pertama laki-laki. Apa perempuan tidak wajib? Boleh tapi tidak wajib. Dia ikut dalam rangka mendengarkan khutbah, termasuk juga ikut dalam jamaah itu. Kalau memang dia sebab dia tidak wajib dan memang begitu seperti begitu yang disampaikan oleh Rasulullah, sebaiknya dia banyak bersedekah. Jadi banyak bersedekah, kemudian dia tetap melakukan ibadah sholat duhurnya sebagai pengganti Jumatnya, kemudian di samping itu perbanyak dia melakukan sedekah. Ya, jadi itu sedekah. Lakukan sedekah sebanyak mungkin, karena sedekah itu sekali lagi itu insya Allah akan memberikan nilai, sesuatu yang nilai yang sangat berharga untuk kita. Apa itu? Mendapatkan nilai pahala nanti di akhirat. Kata Nabi itu Pak Habib ya, ada milik kita sesungguhnya. Yang pertama milik kita apa yang kita makan.
0: Ya.
2: Yang kedua apa yang kita pakai. Kalau kita punya pakaian itu apa yang kita pakai. Yang ketiga, apa yang kita sedekahkan, zakatkan itu, infakkan di jalan Allah. Itulah milik kita yang sesungguhnya. Jadi kalau kita tidak bersedekah, tidak apa, tidak ada tawa kita. Tapi kalau ketika kita merasa sadar diri bahwa kita harus banyak bersedekah, itu akan memberikan satu nilai hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan kita, utamanya saat Allah jadi menghidupkan kita nanti kembali di akhirat nanti. Jadi banyak bersedekah.
0: Baik. Itu Ibu Nurbia. Pak Ustaz, menyambung tadi pertanyaan saya tadi mengenai ketentuan untuk seseorang yang ingin berkurban tadi, Pak Ustaz.
2: Ya, jadi ketentuannya itu tadi memang kita dilarang untuk melakukan memotong rambut kita ketika kita berada di hari-hari Yaumut Tasyrik. Yang kedua, Pak Habib ya, kita disuruh ketika kita berkorban memang harus membagikan kepada orang-orang yang ada di seputaran kita. Niatkan bahwa kita bagi dengan korban ini supaya mereka jadi menikmati untuk hewan korban kita sekaligus. Jadi dia mendapatkan kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian lagi yang lain, Pak Habib, apa itu? Kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Seperti apa itu yang saya katakan tadi, dilarang kita berperang, dilarang kita melakukan hal-hal dalam rangka menzalimi orang. Jangan kita, ya istilahnya ini kita tahanlah. Karena untuk menghargai bahwa bulan Zulhijjah itu bulan yang memberi kemuliaan pahati.
0: Baik. Baik, sayang sekali, mohon maaf untuk penelpon berikutnya, kita sudah di penghujung acara. Insyaallah di Selasa pekan depan lagi, kalau ada umur yang panjang, insya Allah kita ketemu lagi bersama guru kita Ustadz Detrandes Haji Muhammad Sukri Mondak. Saya lagi mohon maaf untuk yang saat ini menelpon tidak bisa kita akomodir lagi. Pak Ustadz, sampai di sini pertemuan kita di Mutiara Pagi. Insya Allah di kesempatan berikutnya kita bisa berjumpa lagi, Pak Ustadz. Terima kasih banyak Pak Ustadz atas waktunya bersama RRI Mamuju di Mutiara Pagi hari ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.
0: Baik, saudara pendengar di mana saja Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk menyimak sejumlah informasi aktual yang berhasil diliput tim reporter RRI Mamuju dalam Warta Pagi Sulawesi Barat.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, saudara. Inilah Radio Republik Indonesia memuju dengan Warta Pagi Sulawesi Barat edisi Selasa 12 Mei 2026. Sari berita, Sekretaris Daerah Sulawesi Barat mendorong aparatur sipil negara ASN untuk menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan daerah, termasuk angka kemiskinan yang masih tinggi. Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polewali Mandar, kris atau pembayaran digital terbanyak di Sulawesi Barat. Inilah Warta Pagi Sulawesi Barat selengkapnya bersama saya Abdul Hafid Majid. Berita pertama. Saudara Sekretaris Daerah Sulawesi Barat mendorong aparatur sipil negara ASN untuk membantu menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan daerah, termasuk angka kemiskinan yang masih tinggi. Ahyan Irsyada melaporkan.
1: Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Sulawesi Barat, Junda Maulana, menegaskan bahwa gaji yang diterima aparatur sipil negara atau ASN merupakan hutang yang harus dibayarkan melalui kinerja setiap pegawai. Hal tersebut disampaikannya usai memimpin apel gabungan lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di halaman kantor Gubernur Sulawesi Barat Senin 11 Mei 2026 yang menekankan bahwa gaji yang dibayarkan kepada ASN pada setiap awal bulan merupakan tanggung jawab yang harus dibayar melalui kinerja dan pengabdian kepada negara. Lebih lanjut, Junda Maulana juga mengingatkan agar ASN tidak hanya berfokus pada persoalan administratif, tetapi memahami esensi untuk turut berperan dalam menyelesaikan berbagai tantangan pembangunan daerah yang mencontohkan target penurunan angka kemiskinan di Sulawesi Barat yang diharapkan dapat ditekan hingga 5-6% pada tahun 2030.
2: Pergabungan tadi saya tekankan begini, kita ini ASN yang digaji, dan kalau digaji kita itu diberikan di depan. Kalau diberikan di depan berarti kita ini utang kepada negara dalam satu bulan. Ya saya tekankan, Anda mau bayar utang pun enggak, karena utang itu hukumnya wajib dibayar. Jangan sampai kita hanya berurusan disiplin, tapi substansi untuk menyelesaikan masalah ini kita lupa gitu. Habis energi di situ. Kita mau ke depan substansialnya gitu. Dinas ini melakukan apa, untuk apa menghadapi tantangan-tantangan yang kita masih miliki.
1: Melalui apel tersebut, Junda Maulana mengajak seluruh ASN di lingkungan Pemprov Sulawesi Barat untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam mendukung pembangunan daerah demi generasi mendatang. RRI Mamuju, Muhammad Ahir Nusada melaporkan.
0: Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polewali Mandar, kris atau pembayaran digital terbanyak di Provinsi Sulawesi Barat. Nur Asmi Saleh melaporkan.
3: Kalau untuk pengguna terbanyak ada dua, yaitu di Mamuju dan di Polewali Mandar.
4: Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat atau BI Sulbar terus mendorong perluasan penggunaan Quick Response Kode Indonesian Standar atau QRIS di seluruh wilayah Sulawesi Barat melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat Eka Putra Budi Nugroho saat diwawancara Senin 11 Mei 2026 mengungkapkan bahwa hingga saat ini, pengguna QRIS terbanyak di Sulawesi Barat berasal dari Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polewali Mandar. Menurutnya, strategi utama yang dilakukan BI Sulawesi Barat untuk meningkatkan adopsi transaksi digital adalah melalui program elektronifikasi pendapatan dan belanja daerah. Program tersebut dijalankan dengan menggandeng pemerintah kabupaten dan kota se-Sulawesi Barat sebagai mitra utama dalam memperluas literasi transaksi non-tunai di masyarakat. Ia menjelaskan, keterlibatan pemerintah daerah dinilai penting karena dapat mendorong masyarakat terbiasa menggunakan sistem pembayaran digital dalam aktivitas sehari-hari. Selain sosialisasi dan edukasi rutin yang dilakukan di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat, BI juga terus mengampanyekan pemanfaatan QRIS agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat luas. Eka menambahkan, salah satu langkah konkret yang didorong adalah penerapan pembayaran retribusi daerah menggunakan QRIS, termasuk membuka kanal pembayaran digital pada berbagai layanan pemerintah daerah. Menurutnya, kebiasaan masyarakat menggunakan QRIS akan terbentuk jika transaksi dengan pemerintah daerah dilakukan secara digital.
3: Kalau untuk pengguna terbanyak ada dua, yaitu di Mamuju dan di Polewali Mandar. Kita strateginya satu, melalui program elektronifikasi pendapatan dan belanja daerah. Ini salah satu bagaimana kita mensosialisasikan dulu dengan menggandeng pemerintah daerah. Karena apa? Karena satu, untuk masyarakat bisa membiasakan dengan QRIS ini, selain sosialisasi edukasi yang rutin kita lakukan. lakukan, kita kampanye dari setiap kabupaten yang ada di Sulawesi Barat, juga kita akan menggandeng pemerintah untuk meningkatkan awareness pemanfaatan ini. Khususnya misalkan kita bicara penggunaan restribusi menggunakan kris, kemudian juga beberapa layanan-layanan pemerintah daerah yang kita harapkan dibuka channelnya dengan pemanfaatan digitalisasi termasuk kris ini. Sehingga ketika masyarakat akan berinteraksi dengan pemerintah daerah, ketika otomatis harus menggunakan kris, maka dia akan terbiasa menggunakan kris.
4: Bank Indonesia berharap sinergi dengan pemerintah daerah dapat mempercepat transformasi digital di Sulawesi Barat sekaligus meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan transaksi keuangan masyarakat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Saudara, warga mengeluhkan pembangkit listrik tenaga surya PLTS di Pulau Karampuang, Kabupaten Mamuju karena tidak lagi berfungsi secara optimal. Muhammad Ilham melaporkan.
5: Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS di Pulau Karampuang, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat kini dinilai tidak lagi berfungsi secara optimal. Warga setempat mengeluhkan pasokan listrik yang melemah sehingga penerangan rumah dan aktivitas harian kembali terganggu. Pendiri komunitas Gemakul Karampuang Island, Sadri, menjelaskan kondisi tersebut dalam dialog Green Radio RRI Mamuju Sabtu 9 Mei 2026. Menurutnya, PLTS yang telah beroperasi beberapa tahun itu mengalami penurunan kinerja seiring usia baterai dan meningkatnya penggunaan listrik warga. Ia menyebut pada awal pengoperasian PLTS mampu memenuhi kebutuhan listrik warga sepanjang hari, menggantikan genset diesel yang mahal dan berpolusi. Namun kini sejumlah warga mengaku listrik hanya menyala beberapa jam dan sering drop sehingga peralatan rumah tangga dan aktivitas belajar anak ikut terdampak. Sadri menilai perawatan dan evaluasi menyeluruh terhadap sistem PLTS Karampuang mendesak dilakukan oleh pengelola dan pemerintah terkait. Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal agar warga tidak hanya bergantung pada teknisi dari luar pulau untuk merawat instalasi.
6: Kalau masalah listrik kan kita pakai PLTS di sana. Nah, itu yang namanya PLTS itu sudah beberapa tahun, jadi sekarang sudah masih menjadi sebuah sudah kurang maksimal lah, karena mungkin karena yang namanya PLTS sudah baterainya mungkin sudah lama, kemudian penggunaan masyarakat semakin banyak, akhirnya itu sudah mulai berkurang.
5: Sebelumnya, sejumlah tokoh masyarakat Karampuang telah menyuarakan keluhan soal durasi nyala listrik yang hanya sekitar 4-5 jam per hari. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas ESDM menyatakan akan meninjau dan mengevaluasi kinerja PLTS mengingat listrik merupakan kebutuhan dasar yang berpengaruh langsung pada kualitas hidup warga pulau. Sadri berharap evaluasi tersebut berujung pada perbaikan konkret mulai dari penggantian baterai hingga penyesuaian kapasitas dengan kebutuhan terkini. Ia menegaskan akses listrik yang andal sangat penting bagi pendidikan anak, aktivitas ekonomi nelayan, dan pengembangan wisata Karampuang sebagai salah satu destinasi unggulan di Mamuju. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Saudara, Universitas Terbuka UT Majene menggelar prosesi wisuda periode pertama tahun 2026 sebanyak 352 wisudawan dari total 434 lulusan. Berikut laporan Muhammad Rusdiansa.
7: Universitas Terbuka UT Majene menggelar prosesi wisuda periode 1 tahun 2026 sebanyak 352 wisudawan dari total 434 lulusan di Hotel Maleo, Mamuju, Senin 11 Mei 2026. Direktur UT Majene, Devi Ayuni, kepada RRI menyampaikan rasa bangganya atas kehadiran gubernur yang memberikan motivasi besar bagi para alumni.
8: Kalau orang yang saya ingin menjadi banyak pengorban, tenaga pendidikan, ASN, anda menunggu 20 tahun, hanya mengharapkan gaji honor 50.000 per bulan di tengah dasar yang dan di tengah usia produktif anda terbuang begitu saja begitu saja.
7: Ia menekankan bahwa lulusan UT memiliki karakteristik khusus yang siap menghadapi tantangan zaman. Berdasarkan komposisi lulusan, Devi mengungkapkan bahwa mayoritas alumni UT Majene merupakan praktisi yang sudah aktif di berbagai sektor.
9: Jadi ini adalah wisuda periode pertama Universitas Terbuka Majene tahun 2026. Kami biasanya mengadakan dua kali wisuda dalam satu tahun, nanti seolah mungkin di bulan Oktober atau November yang kedua ya. Kalau jumlah lulusannya 434, tapi yang mengikuti wisuda 352 wisuda. Dari latar belakang memang sebagian besar mahasiswa atau lulusan UT Majene itu sudah bekerja ya. ada yang ASN, wirausaha, ada yang masih honorer juga. Tapi banyak juga memang yang mereka yang apa ya berprofesi wiraswasta juga ya, atau yang lainnya. Bagian besar sudah 70% itu bekerja.
7: Sekitar 70% lulusan sudah bekerja baik sebagai ASN, tenaga honorer maupun wiraswasta. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Saudara, meski Sulawesi Barat dinilai memiliki potensi komoditas hasil bumi yang cukup besar, namun aktivitas di pelabuhan kelas 3 Belang-Belang Kabupaten Mamuju masih menghadapi kendala mengenai minimnya muatan balik kapal. Ahyan Irsada melaporkan.
1: Meski Sulawesi Barat dinilai memiliki potensi komoditas hasil bumi yang cukup besar, aktivitas di pelabuhan kelas 3 Belang-Belang Kabupaten Mamuju masih menghadapi kendala mengenai minimnya muatan balik kapal. Hal tersebut disampaikan Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Belang-Belang Kapten Ramlah dalam dialog interaktif di RRI Mamuju Senin 11 Mei 2026. Ia mengatakan kapal yang datang ke pelabuhan umumnya hanya membongkar muatan dan kembali dengan hanya membawa sedikit komoditas atau bahkan tanpa membawa komoditas dari Sulawesi Barat menuju pelabuhan tujuan berikutnya. Ia menilai kondisi tersebut cukup disayangkan karena Sulawesi Barat memiliki potensi hasil bumi yang besar, namun belum seluruhnya terdistribusi melalui pelabuhan di Sulawesi Barat.
10: Selama ini di pelabuhan ini yang agak tentang masalah muatan, konsistensi muatan balik. Jadi kapal yang datang, kapal yang sandar di pelabuhan kita muat, mereka membongkar, mereka ada muatan, ada bongkar, tapi pada saat mereka berbalik, ini mau balik ke pelabuhan berikutnya, tidak ada muatan balik ini. Komoditasnya kita ini, komoditasnya yang saya nggak tahu ini, kemana ini komoditasnya kita ini. Kalau dilihat bahwa Sulawesi Barat ini kaya dengan hasil bumi.
1: Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan atau Perkim Tanhub Provinsi Sulawesi Barat, Mada Reski Salatin dalam kesempatan yang sama mengatakan pihaknya telah melakukan inventarisasi terhadap sejumlah potensi komoditas yang dapat diangkut melalui pelabuhan. Namun potensi komoditas terbesar yang berada di Kabupaten Polewali Mandar dinilai lebih banyak didistribusikan melalui jalur darat menuju Kota Makassar, Sulawesi Selatan.
11: Pernah sebenarnya kita mencatat beberapa potensi-potensi yang kemungkinan bisa kita angkut. Tapi potensi yang lebih besar di sini kan ada di Kabupaten Polewali Mandar. Mereka berpikiran kalau ke Makassar lewat laut, lewat darat kan lebih dekat daripada dia harus muat ke sini. Kan jarak dari Pulman ke Makassar, Pulman ke Mamuju kan kurang lebih hampir sama. Tetapi bagaimanapun juga kita tetap melakukan inventarisasi terhadap barang-barang yang akan kita kirim.
1: Meski demikian, pemerintah daerah tetap berupaya melakukan pendataan terhadap berbagai komoditas yang berpotensi dikirim melalui jalur laut guna meningkatkan aktivitas pelabuhan di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Ahin Nusyana melaporkan.
12: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Saudara, pemerintah Kabupaten Mamuju mendorong para wisudawan dalam program magang profesional. Muhammad Rusdiansa melaporkan.
13: Pengen kerja yang mungkin bisa langsung dirasakan oleh anak-anak kita yang di sini. Ada banyak program pemerintah, termasuk program magang. Ini kita bekerja sama.
7: Pemerintah Kabupaten Mamuju terus berupaya mencari solusi konkret bagi lulusan perguruan tinggi agar tidak menambah angka pengangguran. Salah satu langkah strategis yang didorong adalah keterlibatan para wisudawan dalam program magang profesional. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana saat menghadiri prosesi wisuda Universitas Terbuka UT Majene periode 1 tahun 2026 yang berlangsung di Ballroom Hotel Malio Senin 11 Mei 2026. Wakil Bupati menekankan bahwa gelar sarjana hanyalah sebuah batu loncatan, perjuangan sesungguhnya adalah bagaimana para lulusan bisa berkontribusi langsung bagi pembangunan daerah melalui dunia kerja. Menurutnya program magang ini menjadi jembatan penting untuk meminimalisir kesenjangan antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri.
13: Ya, jadi memang kita pemerintah juga harus berkolaborasi sama seluruh pihak, ya, swasta, bahkan kita sudah berupaya nanti ke depan untuk membuka lapangan kerja yang mungkin bisa langsung dirasakan oleh anak-anak kita yang di sini. Ada banyak program pemerintah, termasuk program magang. Ini kita bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk bisa anak-anak kita yang selesai ini bisa langsung ikut magang, dan magang itu bisa saja dalam atau luar negeri. Dan insya Allah kita mendapat jatah juga dari Kementerian Ketenagakerjaan.
7: Lanjut Yuki Permana, pemerintah Kabupaten Mamuju pun berkomitmen untuk memperjuangkan kuota besar-besaran bagi putra-putri daerah di tingkat pusat. Selain mengandalkan program pemerintah pusat, Pemkab Mamuju juga terus memperkuat kolaborasi dengan pihak swasta guna memperluas penyerapan tenaga kerja lokal. RRI Mamuju, Muhammad Rusjansa, melaporkan.
0: Saudara, Dinas Pangan Daerah Sulawesi Barat melakukan investigasi mendalam terkait kasus di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Arale terkait dengan penemuan belatung di menu makan bergizi gratis. Nur Asmi Saleh melaporkan.
14: Kalau tidak salah itu viral karena ada belatung di masakan telurnya.
15: Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat meminta dilakukan investigasi menyeluruh terkait dugaan temuan belatung pada menu telur di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Arale yang sempat viral di media sosial beberapa waktu lalu. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan Dinas Pangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Sofiawati Sofian saat diwawancara tim reporter RRI Mamuju, Senin 11 Mei 2026 mengatakan setiap kasus yang mencuat harus dijadikan bahan evaluasi dan pembelajaran untuk memperbaiki pengawasan keamanan pangan. Menurutnya, investigasi penting dilakukan untuk memastikan penyebab pasti kejadian tersebut, yakni ditemukannya belatung pada makanan program makan bergizi gratis atau MBG di Madrasah Ibtidaiyah Desa Uhaidao Arale, Kabupaten Mamasa, baik dari sisi bahan baku maupun proses pengolahan di dapur. Ia menjelaskan, apabila ditemukan belatung atau ulat pada telur, hal itu dapat mengindikasikan bahan pangan tersebut telah mengalami pembusukan sebelum diolah. Selain itu, proses pengolahan juga perlu ditelusuri untuk mengetahui apakah ada kelalaian saat pemeriksaan bahan baku sebelum dimasak.
14: Kejadian luar biasa di Arale, SPPG di Arale. Kalau tidak salah itu viral karena ada belatung di masakan telurnya. Nah, ini juga yang kami diskusikan di Sekretariat MBG bahwa ada baiknya ketika ada kasus seperti itu menjadi bahan edukasi dan pembelajaran kita harus dilakukan investigasi. Tapi ini kan diskusi kami dengan teman-teman dari Korwil bahwa ketika ada hal seperti itu sebaiknya lakukan investigasi dan pelaporan mendalam supaya menjadi edukasi juga untuk masyarakat. Terutama juga ini kalau misalnya diviralkan seperti itu kan kasian juga dapurnya kena suspend.
15: Ia menambahkan, pelaporan dan investigasi yang mendalam sangat penting agar kasus serupa tidak terulang sekaligus menjadi edukasi bagi pengelola dapur SPPG maupun masyarakat. Sofiawati juga mengingatkan agar informasi yang beredar di media sosial tetap disikapi secara proporsional karena dampaknya dapat berujung pada penangguhan operasional dapur sebelum hasil investigasi tuntas. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Saudara, limbah solar yang dibuang nelayan langsung ke laut di sekitar Pulau Karampuang, Kabupaten Mamuju, dinilai merusak terumbu karang dan bibit ikan. Muhammad Ilham melaporkan.
5: Limbah solar yang dibuang nelayan langsung ke laut di sekitar Pulau Karampuang, Kabupaten Mamuju dinilai merusak terumbu karang dan bibit ikan. Praktik ini ikut memperparah penurunan kualitas ekosistem laut dan berdampak pada hasil tangkapan nelayan setempat. Pendiri komunitas Gemapul Karampuang Island, Sadri, mengungkapkan persoalan tersebut dalam dialog Green Radio RRI Mamuju, Sabtu 9 Mei 2026. Ia menyebut sebagian nelayan masih membuang sisa solar dan limbah bahan bakar lainnya langsung ke perairan sekitar pulau. Menurut Sadri, limbah solar itu mempercepat kerusakan terumbu karang dan mengganggu perkembangan bibit-bibit ikan di sekitar Karampuang. Akibatnya, nelayan yang dulunya cukup melaut di sekitar pulau kini harus mencari ikan lebih jauh dari wilayah tangkap tradisional. Ia mengingatkan, jika kebiasaan membuang limbah solar ke laut dibiarkan, kerusakan karang akan semakin meluas dan stok ikan semakin menurun. Kondisi itu bukan hanya merugikan nelayan Karampuang, tetapi juga mengancam keberlanjutan wisata bahari yang bertumpu pada keindahan bawah laut.
6: Yang sekarang kan ini juga masalah limbah limbah juga itu kami sudah masalah limbah kayak B3 itu kayak solar itu kan nelayan kan kadang di apa langsung ditumpah ke laut yang coba edukasi karena kita sampaikan bahwa inilah salah satu pengaruh yang merusak karang kemudian merusak bibit-bibit ikan itu sendiri akhirnya sekarang kan awal-awal dulu mungkin dekat-dekat sudah dapat sekarang harus menjauh. Nah khawatir kalau itu terus dilakukan perusakan terus dilakukan akhirnya
16: semakin menjauh
6: ikan. Yeah.
5: Kemapul bersama sejumlah komunitas lingkungan telah melakukan edukasi kepada nelayan agar mengubah pola pembuangan limbah bahan bakar. Mereka mendorong pengelolaan limbah yang lebih ramah lingkungan sejalan dengan upaya konservasi dan transplantasi karang. Sadri berharap pemerintah daerah dan instansi terkait memberi pendampingan teknis serta regulasi tegas terkait pengelolaan limbah B3 di sektor perikanan kecil. Dengan langkah itu, perairan Karampuang diharapkan tetap sehat, karang terjaga, dan nelayan tidak lagi kehilangan sumber penghidupan akibat praktik yang merusak laut. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Saudara Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Majene berhasil mengungkap kasus dugaan penganiayaan yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan lanjut usia di lingkungan Baruga, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene. Selengkapnya Muhammad Rusdiansa melaporkan.
17: Atau yang kami sudah tetapkan tersangka melakukan penganiayaan terhadap korban.
7: Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polresta Majene berhasil mengungkap kasus dugaan penganiayaan berat yang mengakibatkan meninggalnya seorang perempuan lanjut usia di lingkungan Baruga, Kecamatan Banggai Timur, Kabupaten Majene. Pengungkapan dilakukan pada Jumat malam 8 Mei 2026 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kasus tersebut sebelumnya dilaporkan melalui laporan polisi nomor LP/B/35/5 Romawi/2026/SPKT/Polres Majene/Polda Sulawesi Barat tertanggal 6 Mei 2026. Pelapor diketahui tetangga korban di lingkungan Baruga, Kecamatan Banggai Timur. Korban dalam peristiwa tragis tersebut adalah Norsam, 65 tahun, seorang wira swasta yang juga tinggal di lingkungan Baruga. Berdasarkan hasil penyelidikan, peristiwa terjadi pada Selasa, 5 Mei 2026 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Tengah di kediaman korban. Kasat Reskrim Polresta Majene AKP Ferdi mengatakan dari hasil pemeriksaan sementara pelaku diduga melakukan penganiayaan dengan cara memukul kepala korban dengan menggunakan ulekan batu sebanyak 9 kali hingga menyebabkan 9 luka robek di bagian kepala. Berdasarkan keterangan saksi, hasil visum, hingga barang bukti mengarah ke terduga pelaku. Saat ini pelaku telah diamankan di Mapolres Majene guna menjalani proses penyelidikan lebih lanjut. Kasus tersebut disangkakan melanggar pasal 466 ayat 3, subsidiar pasal 458 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
17: Si pelaku atau yang kami sudah tetapkan tersangka melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan ulekan batu yang ada di depan kita ini sebanyak 9 kali berdasarkan hasil visum dari rumah sakit Majene ada 9 luka robek akibat ulekan ini. Kemudian setelah itu korban dibakar di dalam kamar korban. Jadi tidak ada menggunakan gunting atau pisau silet dan lain-lain.
7: Lanjut AKP Ferdi menegaskan bahwa pihaknya akan menangani perkara tersebut secara profesional dan tuntas demi memberikan rasa keadilan kepada keluarga korban serta masyarakat. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Saudara melengkapi Warta Sulawesi Barat pagi ini berikut kami hadirkan. Wawancara bersama Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat Eka Putra Budi Nugroho terkait dengan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada triwulan 2. Akan dipandu selengkapnya bersama reporter RRI Mamuju Marhadi Umar.
18: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, mari kita dengarkan bersama wawancara kami bersama dengan Kepala Kantor Perwakilan BI Sulawesi Barat Eka Putra Budi Nugroho terkait pertumbuhan ekonomi Sulbar pada triwulan 1 tahun 2026.
19: Ya, terima kasih. Jadi sebagaimana tadi sudah disampaikan, artinya pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 2026 ini tercatat dari rilis BPS sebesar 5,33%. Memang kalau kita lihat kita bandingkan dengan triwulan keempat 2025 kita bisa melihat adanya kontraksi. Namun demikian, sebenarnya ini merupakan suatu siklus karena ekonomi di Sulbar masih banyak dipengaruhi oleh sektor perikanan dan perkebunan pertanian. Sesuai dengan siklusnya pada triwulan 1 memang untuk perkebunan khususnya sawit sedang mengalami replanting, peremajaan sawit, sehingga ini berdampak terhadap produktivitas dan harapannya pada periode-periode ke depan tentu ini sudah mulai terjadi normalisasi. Hal yang sama pada sektor perikanan, kalau kita tahu karakteristik nelayan di Sulawesi Barat pada Januari-Februari, ombak relatif tinggi. Pada beberapa bulan, periode itu khususnya Januari itu pada sampai dengan 5 meter. Sehingga memang kita lihat pada periode Januari-Februari, tangkapan ikan juga relatif sedikit. Sehingga ini juga mempengaruhi dari siklus ekonomi yang di Sulawesi Barat. Namun demikian, kalau kita lihat dibandingkan periode yang sama, triwulan 1 2025 yang pertumbuhan ekonominya pada kisaran 4, sekian persen, artinya ini menjadi titik yang baik. Karena meskipun siklusnya triwulan 1 itu menurun, tapi ternyata pada tahun 2026 ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dari tahun periode yang sama tahun sebelumnya.
16: Pak, untuk kehadiran MPG-MPG apa tidak mempengaruhi
19: MBG? Iya, tentunya apabila nanti MBG ini berhasil dengan melibatkan pelaku-pelaku ekonomi khususnya di Sulawesi Barat, harapannya tentu bisa memberikan kontribusi positif juga pada pertumbuhan ekonomi. Karena apa? Dari MBG itu kan ada permintaan. Ketika ada permintaan, maka ada proses produksi di situ. Ada output yang akan dihasilkan. Sehingga tentu ini bisa memberikan kontribusi positif bagi perekonomian khususnya di Sulawesi Barat.
20: Ya, tadi ada tomat yang begitu berpengaruh terhadap inflasi, bagaimana?
19: Iya, benar. Tomat, fenomena tomat, inflasi untuk tomat itu terjadi hampir di seluruh Sulampua, termasuk di wilayah lain di Indonesia. Tentunya ini kalau kita lihat tomat ini sebagai hortikultura ini sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca. Di mana pada periode pada triwulan 1 kemarin curah hujan relatif tinggi. Sehingga ini juga berpengaruh terhadap hasil komoditas hortikultura khususnya tomat dan akhirnya berdampak pada inflasi itu sendiri. Dan harapannya ke depan tentu kami akan melakukan kerjasama antar daerah terhadap penghasil-penghasil tomat yang memang cukup terbatas sebenarnya untuk di Sulawesi. Kita kemarin baru rapat koordinasi bagaimana produsen tomat pada suatu wilayah ini nanti akan kita KAD-kan kerjasama antar daerah sehingga ketika panen produksi tomat itu terjadi wilayah tersebut, ini akan bisa mengisi gap untuk daerah-daerah lain terkena dampak cuaca.
20: Terkait beras yang tersendat kemasan bagaimana?
19: Itu mungkin nanti bisa dikonfirmasikan kepada Bulog ya, Bulog. Tapi harapannya kita selalu koordinasi dengan teman-teman Bulog bahwa distribusi terhadap beras, khususnya beras SPHP, ini masih bisa terus untuk kita galakkan sebagai bagian dari upaya kita untuk menjaga stok beras, stok pasar terkait beras sehingga pergerakan harga beras masih bisa kita kendalikan.
21: Strategi BI sendiri Pak untuk mendorong perekonomian?
19: Baik, satu tentu kita bicara mengenai ekonomi kerakyatan. Meskipun tentunya BI tidak bisa berjalan sendiri terkait dengan ekonomi kerakyatan, tapi kami tetap berkomitmen untuk membangun etalase-etalase utama, UMKM-UMKM utama di Sulawesi Barat pada umumnya dan termasuk di Mamuju, sehingga UMKM-UMKM-nya sebagai ekonomi kerakyatan ini menjadi motor penggerak ekonomi di Sulawesi Barat yang berkesinambungan. Khususnya pada beberapa, kemarin saya kami, Bank Indonesia, UMKM kopi sebagai salah satu komoditas utama di Sulawesi Barat yang dihasilkan di Mamasa, termasuk di Polman, kami bawa sampel kopinya kepada World of Coffee di San Diego. Dan alhamdulillah banyak peminat dari sana. Kita nanti, tapi saya belum bisa rilis, nanti biar kita rilis setelah media selanjutnya berapa perdagangan atau komitmen perdagangan yang nanti akan desain dari pengrajin ekonomi kerakyatan khususnya komoditas kopi ini.
18: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat, Eka Putra Budi Nugroho, terkait pertumbuhan ekonomi Sulbar pada triwulan 1 tahun 2026. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik. Baik, saudara, Pak Ketua wawancara tadi bersama dengan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Barat TK Putra Budi Nugroho terkait dengan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Barat pada triwulan pertama. Mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Pagi Sulawesi Barat edisi hari ini Selasa tanggal 12 Mei 2026. Berita-berita tersebut juga selengkapnya Anda bisa baca pada portal resmi kami di rri.co.id. Mewakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Hafidz Majid, selamat pagi. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

sahabat RRI Mamuju, saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Kini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semangat terus

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Good morning. Senang ketemu dengan Anda dalam suasana yang cerah ceria pagi hari ini. Anda yang tidurnya cukup di malam hari, saya yakin pagi ini sudah terbangun dalam kondisi segar bugar ya. Berbeda untuk Anda yang mungkin yang begadang ya, pagi ini sih masih terkantuk-kantuk ya. Saya berharap mudah-mudahan RRI pagi ini menjadi teman terbaik karena beragam pilihan musik dan juga informasi-informasi menarik kami siapkan untuk Anda. Juga ada diskusi, ada dialog nanti hadir pada pukul 9. Anda punya ruang untuk ingin menyampaikan berbagai hal, berbagi informasi situasi kondisi di sekitar Anda, silakan bisa dimanfaatkan kanal-kanal interaktif 0426-2322-443 atau juga di 0822-9609-0996.

0: dunia kembali bersatu dalam satu panggung terbesar sepak bola. Piala Dunia 2026.
1: Tampaknya kena konter yang menjuru kini di sisi kiri. Gawang Argentina sudah lakukan lagi kiri. Dibuang saja.
0: Hadir lebih dekat bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan keseruan laga tim favorit Anda dalam siaran langsung yang menghadirkan gemuruh di lapangan dan ketegangan laga hingga ke telinga Anda. Satu demi satu pertandingan terbaik dunia akan menemani Anda. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 dan sejumlah program spesial Piala Dunia 2026 lainnya hanya di RRI.

0: Lagi pegang setir, lagi pegang kemudi, lagi on the way. Saya dari bilik siar selalu mengingatkan Anda untuk selalu berhati-hati di jalan. Tetap fokus berkendara. Kami tetap mengawal Anda sampai ke titik tujuan. Selama masih terjangkau kanal frekuensi RRI Mamuju. Yang pasti RRI Mamuju di 6 kabupaten bisa terpantau. Di beberapa frekuensi 100,2 untuk wilayah Majene, 97,6 di Polewali, dan 96 MHz untuk Anda yang berada di wilayah Mamuju dan Mamuju Tengah, serta lewat streaming di aplikasi RRI Digital dan juga di website rri.co.id. Saudara, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka kemarin ini memperkenalkan program Kampung Haji. Ini disampaikan ketika menghadiri haul ke-55 Al-Maghfirullah K. Haji Abdul Wahab Hasbullah digelar di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Jombang, Jawa Timur. Dikatakan bahwa program Kampung Haji ini merupakan salah satu inisiatif terbaru dari Presiden Prabowo untuk meningkatkan dikatakan Wapres bahwa pemerintah sebelumnya telah menghadirkan berbagai kemudahan bagi jemaah haji, termasuk layanan fast track imigrasi sejumlah daerah seperti Surabaya. Ini mampu mempercepat proses administrasi dan pemeriksaan keimigrasian jemaah. Kemudian melanjutkan upaya itu, pemerintah tengah menyiapkan kawasan terpadu bernama Kampung Haji sebagai bagian daripada penguatan layanan. Jadi wilayah ini tidak hanya difungsikan sebagai tempat penginapan jemaah, tetapi juga dilengkapi berbagai fasilitas layanan penunjang ibadah haji. Selain menyoroti program Kampung Haji, Wapres juga meminta kepada seluruh unsur pemerintah daerah dan juga Porkovinda untuk terus mengawal berbagai program-program prioritas Presiden Prabowo. Baca selengkapnya di portal resmi kami di rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: rri.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya, saudara, Sulawesi Barat ini dikenal punya potensi hasil bumi yang melimpah. Akan tetapi rupanya aktivitas di pelabuhan kelas 3 Belambelang Mamuju ini justru masih menghadapi persoalan minimnya muatan balik kapal ya. Kepala Kantor Penyelenggara Pelabuhan kelas 3 Belambelang, Kapten Ramla, mengatakan bahwa kapal-kapal yang datang ke pelabuhan ini umumnya membongkar muatan. Namun saat kembali ke pelabuhan tujuan berikutnya, kapal ini seringkali berangkat tanpa membawa komoditas dari Sulawesi Barat. Padahal ini menurut Ramla, kondisi ini cukup disayangkan karena Sulawesi Barat ini memiliki banyak potensi hasil bumi yang harusnya kemudian bisa didistribusikan melalui jalur laut. Nah, yang menduga bahwa sebagian komoditas justru lebih banyak dikirim melalui pelabuhan di daerah lain seperti Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah. Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Pak Madareski Salatin menyampaikan bahwa pemerintah sebenarnya sudah melakukan inventarisasi sejumlah komoditas yang berpotensi diangkut melalui pelabuhan. Namun untuk wilayah Polman misalnya, para pelaku usaha itu rupanya lebih memilih jalur darat ke Makassar karena dianggap lebih dekat dan lebih efisien. Jadi meski demikian, pemerintah daerah mengaku tetap melakukan upaya untuk ia mendata potensi komoditas yang bisa dikirim lewat jalur laut. Ini guna meningkatkan efektivitas pelabuhan yang ada di Sulawesi Barat. Nah, apa komentar Anda terkait hal ini? Menurut Anda, kenapa hasil bumi di Sulawesi Barat ini belum maksimal dikirim melalui pelabuhan di daerah sendiri? Adakah kemudian faktor-faktor lain, atau ada yang kemudian perlu dibenahi agar pelabuhan di Mamuju Sulawesi Barat ini lebih ramai dan lebih produktif? Anda boleh menyampaikan komentar Anda di 0822-9609-0996 atau juga di 0426-2322-443.

0: ada kabar gembira ya nih bagi Anda talenta muda di Sulawesi Barat. Ini untuk pertama kalinya digelar Festival Gita Indonesia 2026. Resmi hadir sebagai ajang kompetisi menyanyi lagu-lagu kebangsaan tingkat nasional. Mengusung tema merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Ayo daftarkan diri Anda, pendaftaran dibuka mulai tanggal 13 April sampai dengan 27 Mei 2026. Persyaratan warga negara Indonesia usia 16 sampai 25 tahun, memiliki identitas diri yang sah, tidak sedang hamil untuk peserta wanita, wajib BPJS atau asuransi pada babak grand final, dan mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, bersedia mengikuti seluruh tahapan seleksi. Untuk informasi lebih lengkap bisa menghubungi kontak person di Dian di 0821-1511-0503. Sekali lagi Anda bisa menghubungi Dian di 0821-1511-0503.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusuf, PLT Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Mamuju, Sulawesi Barat, dan sekaligus pengurus daerah Ikatan Tikbal Federation selaku ketua, ucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

asik sekali dari Yuka Cinta Jayentia. Selamat pagi untuk Anda yang baru bergabung, baru mendengarkan siaran RRI Mamuju. Mungkin saat ini Anda di jalan, di atas kendaraan, tetap fokus. Kalau lagi pegang kemudi, kalau Anda bergerak di arah jalan di Karema ya, jalan nelayan ke arteri, ya bisa. Biasanya di jam-jam seperti ini udah mulai ramai ini, bahkan kadang macet ya untuk aktivitas berangkat kerja ke kantor ataupun juga mengantar anak-anak sekolah itu ya. Yang pasti kami berharap RRI menjadi teman terbaik di suasana pagi hari ini. Anda ingin berbagi informasi ataupun juga menyampaikan komentar-komentar Anda terkait dengan beberapa informasi-informasi yang saya sajikan tadi, kami buka ruang kembali di 0426 2322443. Selamat pagi tanpa nama yang punya nomor 0881 2806 45 sekian-sekian. Komentarnya, promosikan pelabuhan buat pengusaha agar senang mengirimkan komoditas. Oh, dari Ayu Salaman di Magelang. Mbak Ayu di Magelang, jauh nih, dengar streaming ya. Ini SMS, pesannya terpotong ini sepertinya. Masih ada sambungannya mungkin ya. Oke, boleh bergabung di line telepon 0426232443 dan juga di 0822-9609-0996. Bu Ayu tadi ini mengomentari mengenai minimnya komoditas untuk muatan balik ya. Ini menjadi tantangan untuk pelabuhan Belang-Belang Mamuju ya. Itu yang disampaikan kemarin oleh Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Belang-Belang, Kapten Ramlah, ketika diskusi di RRI Mamuju, dikatakan bahwa kapal yang datang ke pelabuhan itu umumnya membongkar muatan. Setelah kembali ini kosong ya. Jadi tidak ada komoditas dari Sulbar yang dibawa ke pelabuhan berikutnya. Ini sangat disayangkan, kata Ramlah, karena Sulbar ini memiliki potensi yang luar biasa, tetapi ini belum maksimal ya. Jadi kondisi ini cukup disayangkan karena ya, Sulbar dengan potensi hasil bumi yang besar namun belum seluruhnya terdistribusi melalui pelabuhan Belang-Belang ya, ada yang menyebutnya Belang-Belang ya. Kalau belum familiar ya, jadi Belang-Belang ya. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Oh ya, terputus. Anda boleh coba kembali, nomornya sama di 0822-9609-0996 atau juga di 0426-232-2443.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz, dan 100,2 MHz.

0: masih bersama Pro 1 RRI Mamuju yang mendengarkan di wilayah Mamuju, Mamuju Tengah dan sekitarnya di frekuensi 96 MHz. Demikian pula Anda yang berada di wilayah Majene dan sekitarnya yang mendengarkan kami di frekuensi 100,2 MHz. Juga di wilayah Polewali Mandar dan sekitarnya lewat stasiun relay kami di Wonobulyo di frekuensi 97,6 MHz. Dimanapun Anda berada juga bisa mendengarkan kami di streaming rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Baik, 39 menit dari pukul 7 pagi hari ini, Anda sebagian besar sudah dalam perjalanan saya yakin, terutama Anda ASN sudah menuju ke tempat kerja, mengantar anak sekolah, demikian pula Anda yang saat ini bekerja di bidang pertanian sudah mungkin pada berangkat ke kebun, di sawah, ladang dan sebagainya. Semoga apa yang menjadi planning rencana Anda hari ini bisa berjalan dengan baik semuanya. Ada penelpon yang coba kami akomodir kembali di pagi hari ini. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, selamat pagi, sehat kabar pagi ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Bagi rekan-rekan teman-teman di studio juga sehat.
0: Bagaimana cuaca di Polman pagi ini?
1: Kebetulan matahari lagi memancarkan sinarnya. Sangat cerah. Semoga secerah hati teman-teman pendengar RRI.
0: Secara hati para pendengar ya. Apa yang ingin dibagi atau mungkin ada yang ingin dikomentari dari beberapa informasi-informasi yang saya sajikan tadi, Pak Salman?
1: Saya kurang dengar tadi informasinya apa. Saya dengar tentang pelabuhan.
0: Ya, ini pernyataan dari kepala pelabuhan bahwa ya sangat disayangkan karena Sulbar ini memiliki potensi hasil bumi yang melimpah, tetapi distribusinya masih sangat kurang, termasuk di pelabuhan Belambelang itu banyak kapal-kapal yang datang hanya menurunkan muatan, setelah berangkat itu kosong gitu ya. Padahal di sini di Sulawesi Barat ini potensi buminya cukup besar ya, tetapi tidak terdistribusi keluar gitu.
1: Tidak begini Bang Hapito. Ketika kita bicara itu berarti kita bicara tentang transportasi. Nah, transportasi itu ada dua. Tiga, laut, udara, dan darat. Nah, ini kan persoalan pilihan bagi para pedagang, usaha. Nah, pertanyaannya pasti kenapa pelabuhan tidak seperti itu. Pelabuhan, ya, apa namanya, pedagang selalu akan mencari di mana yang lebih efektif dan efisien. Karena di sana itu adalah bicara tentang bagaimana kos itu semakin kecil. Dan kemudian dia akan berpikir juga keamanan. Ya, yang jelas kalau di pelabuhan, taruhlah misalnya pisang, kelapa, pasti kan bongkar muat. Nah, dibongkar dulu, dikasih di kapal sampai di tempat tujuan, dibongkar lagi di kapal, dikasih lagi di muatan. Sementara kan ada yang lebih efisien, lebih efektif.
0: Begitu ya.
1: Naikkan di mobil, naikkan di mobil, langsung ke tempat tujuan. Nah, itu kalau darat. Kemudian Anda antar pulau, juga begitu. Lebih naikkan di mobil, mobil naik di kapal, langsung turun. Aman, jadi tidak ada bongkar muat di sana. Karena itu efisiensi yang tidak ada, apa namanya, kos. Itu sebetulnya yang terjadi. Nah, kalau bilang tidak memang selalu dipikirkan. Karena efektif dan efisiensinya anggaran itu, efektifnya itu. Nah, kedua juga, waktu. Nah, waktu. Apalagi kalau taruhlah pisang, itu kan ada rentang waktu. Bisa juga distribusikan secepatnya. Baik pada tempat, taruh kelapa. Ini contoh konkretnya. Kalau kelapa itu mau dibawa pakai kapal laut ke Makassar, itu waktunya berapa jam sampai ke Makassar? Sementara kalau dia naik mobil, dia langsung ke tempat-tempat pedagang yang langsung menerima. Di Makassar dia langsung pada tempat tujuan. Bukan ditunggu lagi di pelabuhan, baru Jumat lagi keluar ke sana. Itu saya rasa pandangan-pandangan pedagang seperti itu. Tapi tentu dalam hal ini pemerintah akan bijak atau pihak pelabuhan juga bagaimana caranya supaya memang distribusinya tidak sebut. Tapi kalau begini, saya juga begini sarankan juga itu. Saya rasa kalau memang lokal saja taruhlah antar Sulawesi itu memang agak sulit kalau pakai kapal laut. Kecuali kalau ada pedagang yang menemukan misalnya taruhlah di tempat-tempat lah yang itu yang juga apa namanya yang besar. Taruhlah kalau menggunakan ratusan ribu satu kali angkut, ya saya rasa bisa diangkut kapal. Nah, kalau sedikit saja kurang lebih 10 ribuan saja saya lebih baik ya naikkan di mobil. Baru mobilnya naik di kapal laut, baru diangkut sekalian karena turun selesai. Tidak ada bongkar-bongkar di sana. Nah, padahal kalau memang mau ada bongkar muat di situ kan memang ada jadwal perputaran ekonomi di situ. Yang jelas kan pertimbangannya pedagang seperti itu.
0: Efektivitasnya
1: nah,
0: gitu ya.
1: Efektivitasnya. Nah, kemudian hal lain, saya rasa apa yang menjadi concern pemerintah hari ini tentang pelabuhan itu ya perlu penataan juga. Penataan di pelabuhan. Bagaimana punya daya tarik? Nah, punya daya tarik bagi pedagang itu untuk mempergunakan sarana transportasi laut.
0: Terima kasih. Ya, Pasal, makasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Salman di Polman, ya. Ini menanggapi informasi yang tadi saya hadirkan. Ini pernyataan dari Kepala Kantor Pelayanan, Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Belambelang, ya, yang ya masih minimnya aktivitas di Pelabuhan Belambelang, ya, terutama berkaitan dengan distribusi hasil bumi di sana. Kalau direspon Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman Pertanahan dan Perhubungan Provinsi Sulawesi Barat Pak Mardades Kisalatin kemarin bahwa ya pihaknya sudah melakukan inventarisasi terhadap sejumlah potensi komoditas yang dapat diangkut melalui pelabuhan. Namun potensi komoditas terbesar itu berada di Kabupaten Polman dan dinilai banyak yang distribusinya melalui jalur darat menuju Makassar, ya, karena memang lebih dekat ya kalau dari Polman ke Makassar ya hampir sama dengan ke Mamuju gitu ya. Halo, selamat pagi. Ya, terputus. Dicoba kembali yang lain di 0426232443. Ada siapa ini? Pemilik nomor 0812-4417-8447. Assalamualaikum, selamat pagi, nama saya Ashar. Ya, selamat pagi Pak Ashar, alamat Campalagiang. Oh ya, sekedar informasi ini bahwa di wilayah kami ada lampu merah sudah beberapa tahun dibuat, namun tidak pernah difungsikan. Bahkan sudah ada yang rusak ditabrak mobil. Sekian, wassalam. Ya, terima kasih Pak Ashar, sekilas info ya dari Polewali Mandar, Kecamatan Campalagiang. 0426232443, 0822-9609-9996 bisa Anda pergunakan kembali. 47 menit saat ini dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
2: Dunia kembali bersatu dalam satu panggung terbesar sepak bola, Piala Dunia 2026.
3: Tempatnya kembali konten yang menjuru kini di sisi kiri.
2: Lebih dekat bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan keseruan laga tim favorit Anda dalam siaran langsung yang menghadirkan gemuruh di lapangan dan ketegangan laga hingga ke telinga Anda. Satu demi satu pertandingan terbaik dunia akan menemani Anda. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 dan sejumlah program spesial Piala Dunia 2026 lainnya hanya di RRI.

Asik sekali ya. Remaja di era 80-90-an, awal 2000-an itu ya. Ini masih akrab dengan surat-surat cinta ya. Sekarang tinggal to the point, tembak lewat WA gitu ya, atau di telepon, telepon cinta. Terima kasih masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Jangan lewatkan sebentar, ada dialog interaktif di Halo Sulbar. Temanya adalah solusi pengendalian sampah rumah tangga. Jadi persoalan sampah ini juga menjadi persoalan serius yang dihadapi hampir di setiap daerah. Jadi persoalan sampah ini bukan lagi sekedar urusan kebersihan, tetapi juga sudah menjadi tantangan lingkungan, kesehatan, dan bahkan kenyamanan hidup masyarakat. Jadi setiap rumah tangga menghasilkan banyak sampah ya, sisa makanan hingga limbah yang kemudian jika tidak ditangani dengan baik, ini akan menimbulkan pencemaran dan juga berbagai macam penyakit. Nah, di sisi lain juga masih banyak masyarakat yang kemudian bertanya solusi yang paling efektif sebetulnya dari mana, dan dari pemerintah lingkungan atau justru dari rumah kita sendiri yang akan hadir. Anda boleh bergabung nanti juga dalam diskusi ini. Nanti kami menghadirkan narasumber Kepala Dinas DLHK ya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat, Pak Zulkifli Manggazali ya, untuk berbincang mengenai topik ini. Dan ada nanti pertanyaan ataupun juga komentar-komentar Anda, opini-opini Anda terkait tema ini juga nanti bisa bergabung dalam diskusi Halo Sulbar pada pukul 9 nanti. Hal lain juga yang menjadi sorotan ini masyarakat ini, Satuan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kecamatan Kaluku ini akhirnya melakukan evaluasi sistem rekrutmen relawan untuk dapur program makan bergizi gratis, setelah kemudian juga banyak mendapat sorotan dari masyarakat lokal ya, minimnya keterlibatan masyarakat lokal yang terserap ya dalam SPPG tersebut gitu ya. Jadi warga lingkungan Ranga-Ranga, Sampoang, Kelurahan Sinyoi ini memprotes keberadaan dapur MBG di sana karena mayoritas pekerja di sana banyak berasal dari luar. Nah, menanggapi itu, Kepala SPPG Siti Dawiyah Kaluku mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perekrutan relawan dan pekerja dapur ya. Baik, masih bersama Pro 1 RRI Mamuju. Anda yang ingin bergabung pagi ini juga masih ada ruang beberapa menit untuk menyampaikan komentarnya, berdiskusi ataupun juga berbagi informasi situasi kondisi di sekitar Anda pagi ini. Masih kami buka beberapa layanan interaktif di 0426 2322443 dan juga di 0822-9609-0996. Hati-hati di jalan sekali lagi untuk yang saat ini masih sementara berkendara lagi on the way.